0: RTM Sarawak, ayah bian urah adi mana. Sungguh ayah pengarah, ayah nang muti kami di tempat di sepak, kami atak deh teban den RTM. Desah-desah bagan aku bos. Cukup kami bagan aku incek kah. Kaya lepas sana ayah kami mon atak lagi nai program di sepak, mon radio di lokasi kah. Ayah lebih suka guru nga barat staff. Mon barata ati adi kecil-kecil pangkat. Jadi anak adi ingat ko tajah masa Arif nyebut pasar hierarki bos nga kuri ya. Jadi anak di suto ya. Jadi tu ni betul. Dari mata di office. Okay, kami dari segi pentadbiran suto emun kami Arif bos, aku kuri, kami aku agi surat tadi mendengar. Memang kodang bos ati surat so bla bla bla bla. Pak kami atas di meja kopi atas di sama di breakfast dah perlu aku nang Dia perlu dia beda ni lah kajian aku nak mesti kena boss ni renok the boss mana bang jadi
1: amai deh kira deki lah di tempat kerja kah di kilang-kilang kah deki meh di ni site kah sebetulnya kerja kira berinyam lah
0: betul
1: kerja ni menjadi lebih kondusif, maksudnya lebih ceria. Jadi kerja pun senang lah, maksudnya janganlah contoh kemei ane anang daya an maad kesemu pesau ane memijak. Daya beken
0: betul anda reti
1: step di bumbak di
0: jadi anda reti setegar rataan berada tamaju atau perbu daya
1: betul
0: jadi anda ni seorang adik dah perkena sebetulnya
1: okay boleh komen di page Facebook kami ada berbagi ti ataupun telefon dan studio
0: di nombor 0-2-2-5-6-4-3-2-5-6-5-0 okay jadi sebagai kajian komen so berada di ngantar atau peramanan kali tinggal ragu so keluar dari geres kena do madin.

0: Jadi lagu daripada nama da Des Marcus ya, lagu di dana Adep Samah Adep. Okey, semang mai minit terpasar pukul mai Isan Isana. Jadi kita boleh dalam segmen meja ngopi tadi Isan Isana nanti topik tak ina smoky atau dapat persekitaran kerja tak ya. Jadi lebih kondusif, lebih rami, lebih power, lebih ceria, lebih sejahtera, lebih harmoni. Jadi hati ayah bien sangkut paut ya. Nga urah adep tak, kasmana ke urah beradingan tak di sama opis, sama tempat kerja. Ngata. Jadi awar teja agi ke nyebut pasal urah ta anu ina manyah jadi kaki bawang, manyah jadi kaki pijak pala, kaki tikam belakang.
1: Aha. Jadi ada bala dengan kata komen de Facebook kita ada beberapa gitu. Cikgu Christopher Neil. Selamat san-san DJ topik menyanggupi anu hati bagiku kita mesti beyond sikap toleransi, rendah diri, hormat menghormati dan tak perlu paham bara dengan tak di office. Okay, terima kasih cikgu.
0: Jadi ada komen so dengan tanya. Jadi bisa komen di Facebook YFM berdaya ya, kas menaga telefon ke di nombor 2546 2560.
1: Okey, lagi ya komen kita ada baru pagi ti pasal topik kita ada baru pagi ti.
0: Okey, Nazri muka kah Arif? Nazri Juang
1: Rosin Gunyao ya. Okey, Nazri tadi ya.
0: Okey. Nazri, ainan kita topik berpagi ti pagoh kita kita mempraktikkan semangat setiap kawan dengan semangat berpasukan. Tinan kita engkadeh suasana tempat kerja ada ceria, sejahtera, kaya dengan harmoni. Bagi pendapat aku, tinan kita engkadeh suasana tim mungti kita perlu ada sikap tolak ansur, kerjasama, saling hormat dengan panadep kita, kaya no bosses. Prinsip give and take and caring is sharing. Perlu ada tindakan kita mewujudkan suasana ada pagoh di dak tempat kerja. Kait berpuak, ini awang, ini aseng, sama ngi maju kerja, sen dak perlu no bosses ke. We need leader. Anda tentu betul ya. Dalam di tempat kerja tak atau dah berguna di boss atau berguna di penguruh. Okey. Jadi nanti sebab kalau kita ada leader atau ketua ada pagoh, organisasi kita akan pagoh. Tapi kalau kita ada bos dah cuma mengarah dan meji, betul tak meji? Kita dengan cuma meji kita, bila kita ngundang silap, aura negatif akan mendek bos kain nak kerja. Tapi leader atau ketua nak akan nguntun kita ngundang kerja. Paguh komen Nazri Joeng ngerti ya.
1: Okey, nang anak kata tu.
0: Okey.
1: Okey, masuk Rosin Gunyau. Dah berapa giti dah nyebut pasal topik berapa giti. Menang cara membuat tempat kerja anda ceria-ceria, kita cuma ada hormat menghormati dengan kerjasama.
0: Okey. Tadi betul amai kerjasama ana dapat jung negap dengan atur berdingan tak di office ya.
1: Tapi okay, tapi aku suka dengan dengan Nazri de mati ya.
0: Okey, tertinggal Daud asih dengan tadi di telefon atau di YFM berde. Hello, selamat Isan Isan.
1: Hello.
0: Hello. Oh, apa betul dia bisa telefon pari ya. Okey, jadi
1: aku suka dengan Nazri de mati ya, mana no bosses.
0: Betul.
1: We need leader.
0: Betul.
1: Sebab na bos ti serince inya da suka mengarah-mengarah. Tapi leader serince inya da nguntun.
0: Okey, jadi atau tinggal dengan asik kah tadi di telefon tadi YFM be.
1: Hello. Hello.
0: Hello.
2: Hello, bro.
0: Ya, hello. Selamat Isan-Isan.
2: Oh, selamat Isan-Isan DJ F.
0: DJ F ngah, DJ B.
2: Asyik yo ngah di konti.
0: DJ B.
1: DJ Bau, DJ Bau.
0: Jadi mid bisa bagani DJ B, bisa bagani DJ Ibrahim, bisa bagani DJ BJ, bisa juga bagani Arif. Anak nama glamour Arif, A R I P.
2: Oh, DJ Arif.
0: Ya.
1: DJ Bau, DJ Bau.
0: DJ Bau.
2: Oh, kena ada nama. Kena ada nama. Okey, aku tegak na. DJ Arif. Selamat pagi, DJ Arif.
1: Selamat san.
2: Bagus kangen.
1: Bayu, Bayu.
2: Bayu, okey.
1: Kajian nenu dia.
2: Oh ya, yeah. Okey. So topiknya nanti kena topiknya nanti dengan aku.
0: Okay.
2: Kena topik kat pasar situation di connection dengan baru staff dia. Especially mana mana ada pengubah. Kata aku dah ada dia lah. Sebetulnya tak ada. We don't need boss. We need a leadership quality. Walaupun ni nyam tak ada reda. Kau benar dengar atau di mana mana tak kerja sama di tempat di di department atau section atau maintain PR tak PR tak mesti yang kena nyam tak ada ya atau nak friendly cheerful kau benar mun ini baik ini syarah dengan tak manya tak involve manya manya tak sure involve di sarah dengan tak. Mana ya? Manya jangan jaga tepi kain orang.
1: Jaga mana tepi. Dah jaga tepi sinjang dep.
2: Ya ya. Kau mana dengar mana sarah dengan tak atau manya komplain. Manya komplain. Sawak ngedepi, ayah nggak ngedepi, ataupun wang ngedepi nyam tak dari bos puan syok bara dibeken. Dekut sadik lah, aku dah komplain bara anek dengan aku. Tanda ada, manya ayah terbabit nggak aku ada. Mana ayah? Kami terbabit nggak aku, memanglah aku komplain sama syok sebab aku nyeramah terdep ku ke. Tak kami ada terbabit nggak adep ku, aku dah kuasa anik dengan ku tanah ku ada ayam buang ada tanda manya anik manya kuasa hari dengan manya ngitung dengan tenana steady dengan walaupun sama level ataupun bos ka tejah ku nak pasar bos bos betul ya dari Nusa Katai lah, aku hati just building the castle in the air lah, berangan, berangan-rangan lah. Nyata dari kamboi aku bos ngan, masa office hours, aku dah anda ngan bagan aku bos. Kamboi bisa, bro, hello bro, seolong ngan hormat aku. Aku hormat juga ngan, kok mana, apalagi mana di sepa, memang sporting je. Sporting. Bubble dengan anbagan aku, bro. Kau mana, memang aku bergaul dengan barangan. Aku dah rek bisa bosi ngadep aku. After all, tak dah rek teban ani pangkat. Walaupun pangkat bagak ke director ke ani ke, tak dah rek teban. Tak dah teban. Walaupun tak pension lah. Ayah meting tiak, meting tiak title.
1: Betul.
2: Baik. Atau mendog ada atau mendog consider ataupun nama dog kami ni dayak biasa. Dayak biasa. Mudah dari tiak ni nang hello boss. Hello tuan. Betul. Jadi menyah tarik lah agung enggak. Sorry ati udah ku refer si Pak Ati kita di adep. Yang tak ada lah contoh lah. Jadi manya mun aku dah kurek bisa agung ke pangkat ku mun aku bos. Walaupun aku bos aku dah rek bisa agung pare me agung ke pangkat ku kena ada aku normal ngabara staff ku sebab pati we need cooperation. We cannot stand on our own feet. Walaupun tak bos, kami bara di segan tak bara staff tak ada corporate ataupun abah corporate lek kerja sama ayah dia jadi after all bos ayah dog baru stay. Mabak ke bergerak tak? Bak bergerak.
1: Tak ini bergerak. Tak ini bergerak.
2: Bak bos bergerak. Cara ada berat ni bos di atas dengar. Mana ayah? So sama-sama sporting sporting masa bos ayah pandai mit api ni bara ani Baragunia sila ha. Baragunia ya ambitak in Baragunia si manya look bossy manya rea. Sentanan lah apa mm. Ini megah ngadep ta pasar pangkat lah pejah kunang
1: maksud i sama-sama hormat menghormati lah ne
2: pial tak mestinya mesti an kena pial tak mesti an kena ngadengan ngadep tak di dalam office sana pejah kunang cheerful kok mana friendly kok mana teh mondi manya jaga kain tapi ane tapi kain dengan tak. Kok mana mana ya dari sarah dia dia tak manya hata skor dia di depan barat dia dengan tak. Begad begad naya privately kok mana talk dan sikit naya ni pasar ni sebab in a nice way in a friendly way mana ayah.
1: Okay bro, thank you bro.
2: Okay, yeah. Okay, thank you.
1: Okay.
0: Okay, jadi ana dengan ta midesem ya. Adi ingin komen ni di telefon atau teja. Okay, jadi
1: mesti mesti agi perasaan hormat menghormati.
0: Jadi menega drum ta lebih segi di tempat kerja dan di tempat kerja sebetulnya kadang-kadang dermin harin tapi apa kadang-kadang dermin harin tapi sudah tentang sudik kakak ka jerut madis ka kadang-kadang kami atau manusia di Arab lagi geh dengki tak sebetulnya
1: de ge nyebut pasal pekerja de di Padang Bor di gelanggang takro ataupun di gelanggang pusal contoh ialah kami di Padang Bol lah di Padang Bol kami meting perasaan hormat menghormati penting meting rasa kerjasama sebab super pemain memainkan peranan
0: ya yeah, betul di office kami dah masukkan lebih segaja senang hari kerja tim bol, tim berasa pada kro, mesti agi kerjasama.
1: Kerjasama, hormat menghormati. Mai, temang kamen bol, kami agi kami meting wing, asli tukang skor.
0: Kami meting striker, asli tukang tempat bol kejawit.
1: Kami meting goalkeeper,
0: asli jaga tiang gol.
1: Iya.
0: Kami meting fullback, asli
1: jaga benteng.
0: Benteng.
1: Mangka so pergi main peranan, main peranan.
0: Ay, sama gak mon atau nyebut pasal konteks di office.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Kami ata ada jadi bos, ata ada ingat ni perkara dah.
1: Iya.
0: Ata deh jadi bos kami meeting dari di seganta. Betul ke dah?
1: Sama gak ata ti deh jadi DJ kami meeting barat ngejit.
0: Meeting meeting dari di tukang dengar radio.
1: Iya. Yeah.
0: Okay.
1: Ane kata tu.
0: Jadi atau pernah mendatang ada pendawa kali ni atau sama-sama kedengar lagu so New Kids on the Block Happy Birthday to you Has Yerna
1: si
0: Kelvin Timothy adi sita anda penyeberanak ayah noti.

0: Ragu depan pada Stephanie, Ragu Adi dan Salau Demas Semang Pri Minitingnya dengan pukul Pri Isan-Isan ya. Jadi bagi peluang kami tarik anak telefon 2546-4Pri 2546-50. Ya, ya nak komen di topik tadi Isan-Isan noti ya. Jadi kami tertinggal komen so barang dengan tadi Facebook ya, Arif.
1: Okay, mesu Charlie Chung ada berpagi ti, dia menang topik dia berpagi ti pasal sikap ataupun perangai bala dia sama dengan kita kerja ya. Okay, dia menang ti senarai putih ni ya. We must be humble and set respect to another kuan. Nanti kita mesti hormat nega bala-bala dengan kita. Nanti kaya kira mu pangkat ni, mu grade ni. Sebetulnya kerjasama de penting tenan dengan cak office ke ataupun organisasi kita ke lebih maju.
0: Jadi tanya betul ya, mesti lagi stabi beradat de kira nyama ka meraka adi mara secara otomatik ni berguna stabi maka hormat di nyama ka ada nyama pun berguna ge hormat di ana adi mara.
1: Saya merhati ne ani ada sendak kita bedaya lah baik serian ke bala seboran ke ataupun bau ka warna tu kita kait menang na ane ku kita mesti nyebut menang na
0: akam
1: angan nanti na kita hormat lagi pun daripada kerja biasalah madenuti na kadang-kadangnya nyebut menang na abang ka ataupun kakak ka ataupun akan lebih ane lebih tua lagi anti ke macik ke
0: sis ke bro ke
1: sis ke bro
0: anda kami nama rapat lah mon di office nama rapat dengan anda. Hello bro, jamai tadi breakfast bro.
1: Aku heran lah biasa nya sebut bro je kan. Sebut de je.
0: Jadi apa anda sebetulnya panggilan manja, panggilan tadi adik kira nang rapat dengan okay, jadi ada kena so komen barang dengan tadi Facebook YFM bidaya. Jadi kena tak cukup ramai tak kereta ragu so Ezra Kamai.

0: Lagu di mana pada Alan Rago ada dan gerongan Pi Jawa Onu jam tadi studio Madin dem 2 minit ya dengan pukul Spree Isan-Isan ya. Okey, jadi ngana atau mendekat benar-benar program tayana segmen maka kali muhas di Isan-Isan Anwati.
1: Okey, okay, terima kasih kepada kita belakini ada komen. Terima kasih yang beda sem.
0: Terima kasih gayan pada dengan beramun Charlie Chung Tizen Laem ya. Adi agi ke komen di Facebook YFM Bidaya. Jadi bagaimana terima kasih gayan pada dengan tak agi komen ke mon si Teja Peter Kilan Cliffson Cliff kasmena ke Ben Pitt. Aha, jadi ngerti agi ke komen di Facebook YFM Bidaya. Okey, jadi ni mana dia berah ngai ngapukor prii Isan-Isan te atas sama-sama daripada kedengah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kali pasal ada peraman bersama dengan pengaruh nami di drama segmen ia tengah di arit ya.
1: Kasin.
0: Jadi bye-bye. Anda tak berdapat bau dengan selamat Isan-Isan dan kasa prik Ragus kasin. So DJ F in the house kasa menaga DJ B YY Pang Pim Manegmo.

Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos-efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja terus mempunyai pendapatan, premis tidak kosong dan ekonomi komuniti terus berjalan.
0: Dalam pada itu, Akmal berkata rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting.

0: maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Diarun Barang Anu Sepukur Pri Isan-Isan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragu pang tadi semua saya terima segmen yang dengan di Arun bisa mangga why pang ben adi pramata ngaragu pimandeg mo adi pramata sesat anu ati rabi sige ye sesat anu taru semang tahun berang 2026 kas nega sama sesan kas sopreng ka ye nabrangan adi mo bisa make adi YFM dia sok pukul 6 sesan teja sama sesan ke terima kasih amai PJU bisa make adi YFM dia ngata sesama bi praman di YFM dia kas nega karyati angan be bi praman diki tijah ang mabi praman sama nga pingarut ni DJF nga DJ Ibrahim adi praman dengan segmen nak makatkan muas kaya nak karyati angan bisa mangga ku hazardous adi praman dengan tu taru jam ke so tikati nak pukul semang dua hiyun andu kas nega selamat ngopi-ngopi ya temperangan adi alat ngopi-ngopi kas nega selamat kenu kerja pengenai temperangan adi megah peguru kerja pengenai dengan ya sesan andu hati kas nega mai kamat ni mun adi biasa ingai sesan andu taruh dalam segmen ya dengan di arit nata dapat sesama kelinga info sehat ngapu kopi setengah sesan kan ngapu kopi semang sesan tak dapat sesama kelinga podcast Cak Ngupi di ngapu kopi semang isa sante jadi ya, anpuan anika krakar topik kita ia na podcast minggu hati mai kemet abis sama kedi YFM di nak perlu bersiaran kas lagi ia na berangan di nang tati kati kedai awen ke nama motor nak kena kita nama motor serta selamat nak tarut na adi tak tuju kas lagi ia na berangan di tikati awen ke ngupi-ngupi selamat ngupi-ngupi dekira deki ke ia di berangan ia ni ia na ngupi kedai berangan adi ngupi di tempat kerja ia berangan adi ngupi di kedai kopi agi barangan di ngupi-ngupi drip motor di tikati harap tak nak kira kita nama motor sungguh tak nak ngupi-ngupi lebih-lebih sehingga kami pin tak paras berjaga-jaga jadi sebab you tak nak kedengar program info sehat di sesanan wati kena tak bipraman di bersama enggak Spitfire Mamba Blues.

segmen Yengan di Are. Barangandu sepukur PI Isanisan nepukur semangdua Yunanu. Kaus di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ragu pun tak bisa bangga Sindora di pertama tangga ragu babar kecewa. Kasih kah? Ia nak berangan nak digi sama isesan nanti semat isesan semat kenu kerja pengenai kah? Sendiri kah? Ia nak pimpos seprega. Ada benda tu ia tarik lagi dengi my card bau. Hari nak my card 2026 diki lagi rima protaru ciri keselamatan adi bau diki hati inenga bedak beke dengi identiti nasional sama nga tak kerja nipu lai my card prosu diki kena ke sok perkara adi lagi do keberat dalam ciri-ciri nangta atu selamat adi bau dalam my card 2026 anina agi doktor is pakai laser sedega agi ultra ungu agi hologram sedega agi ke code QR code kas nega lagi ke teks micro di my card bakwa hati diki my card bakwa hati re do perua nga beran Jun 2026 kas nega lagi dua pro taruh dengi ciri-ciri keselamatan kas nega adi bak ama re do keberut ke dera my card 2026 mati kas nega lagi perungun i rima pro taruh ciri-ciri keselamatan atau selamat ada lagi dok berat dalam my card 2026 mati kan sedikit kena ke pemasang penetet nak iat na my card 2026 mati dok masang ini ngah berdak berkait dengan sistem identiti nasional ngatak ke persu identiti ngah ngawar ke jenayah mutas baat ngurang sara guna teknologi digital sama ngah katu dengan atin pisaya dalam sistem identiti reis jadi hati na medok perlu berda office register reis pantah JPN bau-bau hati adi berkait ngah my card 2026.

Ardai rock metal some zavos di pemerintah isa saat nalu hati kas nuge yet na berangan di gig dengan pakai RTM klik. Terima kasih. Revisi berangan di di sepak kuasa kuci, sepak kuasa serau, sepak kuasa Malaysia. Adi gig bisa mahata isa saat nalu hati kas nuge. Terima kasih game berangan adi gig bisa pakai di Facebook FM dia. Kas nuge siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz. Kas nuge nyebat ke pasal RTM klik mereka mahu tak ngan dapat ngan dobitik kepada download aplikasi RTM klik. Yet na tunang dapat tinggal beraru bor Piala Dunia FIFA 2026 enggak berat. Dikit tu nak gesok Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil ada kedatang siaran yang beraru Piala Dunia ti redo peruan di saluran TV RTM sama Unify TV dikit ati ina penyiar rasmi yang Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Kas nega ati ina kari sebuah sekali yang tipu 20 sewa dikit RTM nyedia siaran Piala Dunia enggak berat ni yang sok perg rakyat Malaysia. Kas nge ikrat nang enggak netu genang berata de tinggi yang tinggal siaran Piala Dunia 2026 dengan demikian pada download aplikasi RTM klik amai berat diki kami angan dapat download pakai handphone angan dapat tinggal berarubor hati di bilang kayut ni dikira angan dapat tinggal siaran TV pangsa negangan dapat kedengar siaran radio RTM adik di Malaysia. Kasih sama isisan ke yana berdengar dengan tak adik bisa mata rabi siga berdengar dengan tak di Facebook YFM bedia rabi siga dengan tak adik bersama isisan anwati. Terima kasih berdengar adik bisa mata kasih negangan dah kembat ke yana pendengar-pendengar YFM bedia so Indonesia adik bisa mata isisan anwati. Terima kasih Julianus Ludin adik bisa mata akan segera dikembat dengan dengan terapkan adiki bersama Yen Sesan Anwati akan segera tak picu ubi praman dekat pukas mangdu Yen Nandu picu ubi sama dengan desil dengan Rohayu Kurnia Jobong Dimu'u.

Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Medani. Berdapat lagi otak dan ni lagi episod podcast Jak Ngupi. Kali ini program podcast ini okon seperti biasa atau ingat dalam studio ataupun dalam opis. Pada kali ini otak dia boleh garang. Boleh garang itu. Mau tahu itu ya, ini nanya boleh garang itu. Ah, masih lagi tanpa. Natong nak uah masa otak gisok, masa pengombang atau berumur. Boleh garang dekada itu lah. So, to ngunduh. Tepat so terberindung, so bongo, so putiak, so ijam. Jadi dan podcast kali ini, oto lek krakar pasar adat dua Batanasar. Jadi cuncun ke, oto ogi program pesta kebudayaan dua pelancongan bau. Daki oku support, interview, kudu-kudu nanya a. Dua oto ningga pasar barang main tradisional oto bedoyo. Jak sama-sama doku dan program podcast, jak ngupi.

0: dan pilih anu bulan 5 ti sodia aku bersama DJ Chess support ada ningga aktiviti dagi bandai di pusat iti beramah dua pesta bertenasal dua kerajaan umi bau 2026. Bagi masa aktiviti yang pengatur, dok ada boleh terbuka juk community sub etnik di bau Watinoga, pemain-pemain asal atau pedayo. Koi support di ngabang kendi so boleh terbuka dan ngonuino dok rakal dua inci Wilson Spirak yang pengurusi Persatuan Warisan Serembu pasar boleh terbuka para demuno.
1: Okey, jadi dalam pagi ini, kau ini pergi di Bori, apa itu saja?
2: Serbu, Bori di Serbu.
1: Ya.
2: Serbu.
1: Itu yang so pameran Bori asal. Budaya bau, dia pergi di Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau 2026. Jadi bersama doku dan pagi ini, Encik Wilson Spirak kah?
2: Iya.
1: Jadi, dia adalah pengurusi Persatuan Warisan Serbu. Okey, jadi dapat dengan cerita onik dia ogi dengan kian di booth dengan dan onik itu.
2: Okey, dah kau isa serembu ogi le di sorry dim ti ataupun aktiviti ataupun komiti itu onik ogi invite tiap-tiap etnik bidayu dan bau tu le. Jadi serembu is one of them. Jadi onik itu kau ogi buka booth kau ih, tapi yo kai long house ti, long house dari dim ti. Jadi dan aktiviti kami sok sumia start. Jadi notis infek sumia ke mulai persiapan nun barang-barang antik, barang-barang oba, ngoma ton us bu babai ton oh dak masih hogi kekal dak cukup tu doh. Jadi kau display nak kati supaya nak kuat bau adin, bukan nak kuat bau. Pada after nyumba kadang-kadang bogok dah tepuan. Dia pernah sendiri. Pakai adin hogi dak tak display kayak kati kadang-kadang refer adon wudunya ada mau apa perlu tak puan adon jadi okey leh yang ngetapa dengan pak kuah dengan mana gua dengan soko pe ini nang yo so agi kati jadi noleh otok nganto perkenal ataupun nganto ada anak apa bak wadid waki wacara idip ngomado no ngana otok sampai adin jadi otok walaupun dek to carry on doh pakai at least to ikon barang-barang mutik supaya ogik cerita ogik ampu sok sejarah
1: doh ma jadi barang-barang di oma dan mutik osi di kaku siapa yang ambil
2: barang-barang mutik kebanyakan kau ambil so keluarga ada ogik ikon doh jadi yang mutik kadang-kadang doli ada ikon ni kadang-kadang ngobang doh doli ikon jadi malum adin toleh dari ikut dengan kawan jadi kau mau milih mit nak dapat satuan walaupun 4-5 mau kau rela mit supaya kau ini kondang galeri dan serembuk cahdi jadi kebanyakan mutik so keluarga lah keluarganya ada derma kadang-kadang kau milih kadang-kadang wajib dikat tempat mau kau tidak pagu mana kau mau mitak milih mitak ikon kekal ngantau ikon.
3: Jadi tiap-tiap kupuat memang okey lah. Tapi jadi ini untuk etnik Serbu memang mau okey galeri nanti agak.
2: Aduh, pakai dalam rencana sebab dalam pusat kebudayaan dan komuniti Serbu PKKS ada ting perinjaukan itu. Memang YB Dato Miro akan dalam pencanangan RTP mungkin kau akan naik galeri khas untuk barang-barang kawasan bro is so serembu
1: oh sini nya mak galeri
2: no not like galeri mungkin next year so bapak adin kau ingin naik kitchen kau ingin naik store kau ingin naik audio room kau jadi selalu lah memang sebab tapi KKS di baru tumbuh ni dua sawak jadi pembangunan memang dirancang tapi step by step one day memang okay
1: memang okay ya apa gue memang apa gue
2: memang okay ya. Jadi tak tepat lah kayak akan kumpul cepat kuat. Mungkin ogi dah semua pak, ogi dah bau muak, ogi dah tematu dan mungkin dah barang-barang entik mutik. Boleh dah boleh nyikon ni. Mungkin terhad lah ini. Untuk menyikonkan mungkin untuk adon so generasi si adon si kaku. Untuk nyikonkan.
3: Jadi segitu temu pak Anies.

0: Barang-barang oma mesti abo ima sabara onan kopot dan seni hondu tapot puan dua piru mun barang rota semuk babai atau na uha. Kada denang ince Wilson tia ido sije onan kopot doi puan atau bahas iti tong ido ga puan barang-barang demudo. Seragi doi nyaa demit inisiatif saan ima doi nai dokumentasi barang demudo.
1: Okey, jadi Adin atau dia boleh terbuka ni daripada cu etnik bagi dari bau ya nah itu dia boleh etnik Serbu ya. Jadi boleh terdengar dati ya. Bogo mun barang-barang di mungkin atau di generasi bau dari tabapa di Puan ya. Jadi ni barang dati aku memang cukup tertarik lah dengar nah. Dia dah di laki yang pikirannya dati jadi to lah ada Puan asih.
2: Cik Srinaya.
1: Cik
2: Srinaya.
1: Cik Srinaya. Cerita pasal ni barang itu di aku pun ada kepuan ya. Ni dia nang tosak kasah. Jadi itu tosak kasah dengan ini nang lemu buku pun dah lemu buku apa kayu kayu. Tapi dia dah nyadi lebih puan itu cerita pasal ni ke tosak kasah itu.
2: Tosak kasah itu ke aku sekarang puan le tapi aku pernah ingat babai ku pakai benda no masa yang nak kasah. Adin majoriti otok cuma selalu milih yang siga yang memang mau jadi tapi prosesnya naik benda no memang susah. Yo kegunaan benda no, yo akan kibalot de no kati. Yo iti yo macam untuk laluan yo kibalot boyu iti. Yo pakai iti untuk yo kibalot dalam ti lepas no sa yo dapat molot leh. Yo kan macam selang satu-satu. Lepas no yo pakai benda ti untuk yo sa yo kibalot koyu ni. Lepas no yo kan ugi koyu pakai yo macam ikutok so, no, untuk yo jadi yo benda ti macam rapat jadi yo jak yo sangon sejak waktu itu.
1: Jadi maksudnya kau tidak yo kulit boyu itu rapat leh ya.
2: Yo yo macam nalar luan yo ku balot nani no jadi tak yo macam no nanya anisik macam itu neh ada yo rapat di dino no di dingan di kar no macam satu baris lah baris yang rata no.
1: Okey, jadi ino sedikit penolak bagi itu dua tosak kasah. Nah, jadi biasanya selalu digulut kasah. Dari nyapa mungkin cara prosesnya naik kasah. Jadi itu antara seni pokas-pokas pakainya naik kasah. Nah, jadi itu antara barang-barang di bidang pameran di body Serembu itu di dalam pesta kebudayaan dua kebudayaan dua pelancongan bau 2026 di agi mengatur di redeem Singai Bau.

0: geligua tanang istilahnya melabu tido. Nah, kan macam besoknya kan ingat macam badi nuno nya pakai geligua nya kan pindang ti. Jadi itinya mulai bola detine pakai pakai punya pakai uwi. Yo jadi macam senang yo gantung di biasanya kan di nino le. Di pawad in anangan di konti biasanya pakai di boli-boli umo. Yang pindang jadi yo senang sangkut sangkut di nino nah lah.
1: Kalau punya nak pindah ti dia pakai dua ke ataupun pakainya le mambiak kan
0: ni. Ya mambiak mun pun boleh pakai yang mipiin kan mipiin so nino mogat tambah ke boli lah
1: maksudnya. Oh, itu kan yang ganti bagi ya. Lah.
0: Yo macam motino lah jadi itu so yo senang yo macam gantung le biasanya kan di pawad tin selalu.
1: Jadi
0: oh, inang geli gua tanang.
1: Di gua bangeng gi kula geli gua masih batolan nah dapat yang lain putih. Sipan blending botah lagi kulit geli gua tegati ya. Tradisional tin ngai pakai uwi. Ya. Kup sangon gitu, itu kurasa mutui dengan roh. Oke, jadi itu lagi jamua.
0: Jumua
1: taka. Jadi tolan puan ini ke guna jumua taka teh enggak teh.
0: Biasa ya banyak kali ayongan ikin, ayongan kok inang. Ogi pak nyana teh gowan tapi kada kupo kok ikan nang soi. Soi ino step kupo yo akon adon leh. Soi. Jadi banyak masukan kan kayaknya no. Jadi moga nanti asanya ponu kan nyai gantung di no nya moga bagian itu yang mode ponai luar.
1: Tukar tingkat tua tu.
0: Jadi dia ponai luar sejumpa lagi lah. Jadi soi takak.
1: Oh, jadi soi dia dapat luar tu sekali.
0: Itu ya macam kan benda ti mau lok mau lino tak mau usinya mana. Asal bagi soalnya bau lagi teh yang mau buka tiga berinti yang mau. Kup lagi bau pakai teh. Ewatin lah.
1: Okay, jadi soli.
0: Jadi macam yudek luar leh.
1: Banyak pakai.
0: Ikan yang umat ngat titi. Yang kono piit nado.
1: Buat titi.
0: Ah. Iyo, ewatin lah yang mau gantar.
1: Buka, baru dang eh. Nyawa tua peh, nyawa ponu lagi. Kali buat ino.
2: Pagi ino aku ajak support mawah ke boleh terbuka komuniti budaya Serambuk saja. Sungguh dalam pesta batan asal dan pelancongan bau 2026 bagi juk boleh terbuka dengan lunjuk komuniti dalam budaya bau. Harap aktiviti di kedai itu tak perlu bernai bau dan seni handuk.

0: Borok pemain asal mau pekilian takar pesta ino degedak patek maiad riang butan poh dua napan podi main sigo atau sikon atau kosan main leau do masam-masam lagi.
1: Yes. Ini aktiviti itu anggut ya.
2: Okey, jadi kena kedang pagi eh. Ogi pemainan asal. Kalau tu sebut eh ogi potik. Ya kalau tu nak potik leh muka inang matek kenang eh. Ah, jadi tak apa dengar di pundak dan ni. Balik demo dari MC dia. Balik di register adot Leo, lapan register. Jadi pengacara majlis dia akan mogana kudu-kudu naan. Dia mau start matek dia tin-tin di sembuh ni. Yo, ni naan lagi semong tin na. Ah. Jadi tiap sama ningat pak yo leh. Balai mau motif ya, mas barang nih kebunwak nih, jago bak nih tiap. Kedengar batu, batu nih, batu sungai pakai nama liang nih.

0: DJ Jazz tong idoh ge propas peluang pikilian bakatah da main de buno. Pakstegar bakatah ino moh tu ye benyikon ye terpaksa ngaku ogi nya arbokon lebih bibakat lagi so iyo.
1: Okey. Iti potik tradisional nya koyuh hati. Iti koyuh eh sokap koyuhnya nang potik koyuh. Iti potok leh meniso gede soalah kedaki ya. Ah dengan iti nyanang kulit leh bagi kulit kulit pakai kulit leh. Ah banyak lagi kasut kulit nah mana sebarang leh kopo
2: jalo-jalo moya. Ba suka di sopat memang moya.
1: Ah tolu teh kasut babai ke. Mana teh leh dek toya doi to kae teh. Ah iti pakai batik leh deh. Iti kono luang sagu tuh. Tanah tadi molo mau ke tanah berdoa dari ian.
2: Bang bang
1: bobak dari ian
2: nah nambah borok itu. Nah baru en nyatok dok ih.
1: Iya. Sama teh dengan aku beraksi ya. Nah, target aku kasmong. Sebong tin tumbang.
0: Main patek iti yeleh di so activity ana kopot no uha. Takal gidoi pingokas elektronik di kada telepon dua komputer. Patek tong biasa eh, abu pakai saan matek manuk de tukang man podi atau tupe de tukang man buak koyu. Dua gian dua, patek iti abu pakai saan kalik man luar so pakai sipuat. Pak mangah poh ya, patek iti tong tapot ke jadi senyata saan kanam nyar pokon.
1: Ah, noti eh, aku mau main permainan tradisional main patik keinangan matik. Ah, jadi sok semong titeh aku dapat prabu patin. Ah, jadi ino kejayaan deh. Mau nyenang mid test lah kira nih. Ino kira yo dapat dasi deh. Cukup lah sebab ya. Kira lebih 20 sawa dari tama patik itu sebunga se. Ah, tunggu prabu patin berjaya deh nana. Ah, di nanti main patik sebunga se. Jadi tiap tengah permainan asal di Bokon lagi. Ogi nyenang main dia. Main si gagek ikin angeh, pohon menua nanti ya. Ada main di pokok lagi. Lepas itu atau nengah main bowling butan. Ah, itu special lagi tih. Lihat sama nengah. Itu pemain asal ke duo. Ini nanti yang main kosan. Jadi mau kaya sebawang kaya nang main cikagig ataupun lagi ikut puan nang ani nang main sikon mungkin kaya di minggu lepas di Bung Bratak balan nang main sikon itu memang kecabaran main tih kali tih yang pakai ini tongan toring jadi tih lagi nino ha dah aneh leh so niko tapi ini memang cabaran leh jadi aku cuba dia ini enggak eh saya itu berjaya ada tahu ya itu so ni cabaran tu cuba tih bapak ibu aku berjaya tih aku cuba leh register ada aku cuba main okay dia tanya enggak harap berjaya. Ya. Jadi memang cukup susah. Jadi ya itu pemain napa-napa tanda uh. Monoku dia pernah lah komentin pakai tu. Dah selalu. Jadi cuba dia. Training dia. Dah berjaya. Okey, jadi itu di antara di pemain tadi. Jadi aku suka main itu ya. Jadi seterusnya lagi main di Bukon lagi jadi adin main bowling butan. Jadi ini sih jadi sama ingat ya aku suka main itu ya.

0: Main liau iran di lagi aktiviti bara onakopot saat subah pimane nyokad rang bona atau tepayan. Pak masa mubtukar susah nya are soon rang bona jadinya nukar pakai duit sereng. Maiat liang butan iran di aktiviti bara dayung no uha pakai nai pimipis. Biasa aktiviti itu mengenai takal tipuh pada dayung motokuruk selepas naik kerja deboli. Bagi orang dua, yang putan itu tong obo pakai ge jadi rosen. Betandik ngepoh donapan podi menarik minat bogoknya ada tuu-tuu. Idoha suanya a ponai napan podi, amatnya ada bau-bau adin. Bakat tegoda iti memang mesti ogi dan setiap naanya. Aku support guru krakar dunia A dengan tur bertanding tradisional di Muno, Inci Leong.
1: Aku mengingat dia suku prami pemain-pemain tradisional bagi abang atur ada pagi itu. Jadi dapat ngentanon oni sebenarnya guna untuk ingin ngatur tadi gitu.
2: Si Bona what it is. Sejak Lidim Center titik buka dan sawah 2020 jadi aku sebab aku lagi sedia kada ngal risong ngaru ngan tapan boga lagi arat-arat deboken. Jadi takal Presiden Lidim koi tobat meeting ngan jadi pikiran sutu adat asal dan kuasa niti. Jadi aku mau pergi ngatul pasal game, traditional game dan moga macam traditional game dan aku ngatul lati sen sawa 2020 jadi dan sawa hati oni pelancongan do kebudayaan itu mogi nganjur dan kawasan Redeem Center itu ya jadi dengan kada boyok puan aku nang selalu ngatur keti ya mogan aku dah adik hati ya meda aku ngatur kudu-kudu game mogi nom jenis game traditional game ya. Jadi game itu itulah kau yuda naik pengomar tidak uhu ya. Adat asal pengomar tu dah uo, jadi ada patut pikiran kena muti nudu rakyat de zaman bawah ini. Yeah. Jadi dan tara game dah lagi kenai dan masa itu tenangnya apa podi main kosang bowling babutan yeah. Motik jema lagi ke nya mayat riang naik penyapu pakai yeah. Ridi daun kelapa. Yo ogi ti teninga dan video danu koi ogi main leo. Okay, ninga dan cara nya main leo ti na onak koput de uhu. Yeah. Tan koi pingoma ke dang darat dia ogi main leo. Yeah. Yo kadang-kadang ye dapat ni lang bona, bang bona ye motah-motah ye main leo. Jadi inuh de tradisi de ogi dang kuasan singai uhu jadi lepas itu, anak muda mau main pakai duit.
1: Iya.
2: Jadi ini tiada kepikiran setua.
1: Iya. Yeah. Jadi seorang bonda tiada pakai nol ke duit lah.
2: Iya.
1: Jadi, okay ke pemain gara-gara itu doh. Iyo pakai ini nyenangnya dah. Masa tipuh iyo poya ngan kabut masa.
2: Kena pemain itu tiada selalu tenai. Sebab kada misal kata kada temain motiknya.
1: Ya. Yeah.
2: Motik na u apabila anak kopet demonik ia yeah. Mesti lagi sedia apotik. Kena zaman na u ngan te motik bulung motik tupir. Jadi kemu zaman adin medai. Jadi atau mesti terpikirian gaya pengidip da u yeah. Budaya da u. Dengan motik yang binatang ke manuk ke jadi atau mesti pikiran anak muda dadin muda puan kan no?
1: Ya.
2: Awak ini buat cerita.
1: Jadi kena ingat dah, ingat semura pusat redeem tu berbuka. Memang ingat lagi ngatul bertanding-bertanding tradisional tu. Yeah. Jadi dalam pikiran lah, pihak ingat lah. Ada peraku lagi pemainan-pemainan tradisional tu. Dalam pikiran.
2: Kau itu pemain itu ya kada ogi ke cara tarik duit dah.
1: Yeah.
2: Sebab kadang-kadang redeem dia ogi dah kena ikuti. Ya sedia hadiah. Hadiah onilah hadiah lah. Jadi kau sedia barang. Jadi kau sedia barang nanti kau mau charge. Kada nanti pun pihak ani penganjur nanti ngin wakil dan pihak di BNA. Di BNA ya karik OC dia selalu naik pemain nanti.
1: Yeah.
2: Jadi apa nanti duit belanja nanti so onilah so motek.
1: Jadi okey nya dengan niat dengan rendai kada bengkel ke kursus ke ngajarnya pasal barang main itu sebab tadi tu ingat barang nak pot tadi memang mau merika dua gadget-gadget jadi mau ripuan pasal kada motek kada ni nak potek ke bukan nak kada kosong tu dia okey ngarendai kursus ke ataupun bengkel ke
2: kau muti saiku memang patut tenai kena ke teninga adin redeem center mogi tumbuh rati cukup pagu. Jadi pihak redeem ya selalu ogi nganjol khusus-khusus rati. Asal ogi pimiti ada so pihak redeem ataupun oni-oni badan the kada association ataupun oni the broken lah. Ya miti koi dah ngajar muti memang kai
1: lah.
2: Ya sedia.
1: Okey, jadi nanti temu kakak dua Angel Leong pasal pemain-pemain asal atau berdoyo. Jadi memang ni so activity atau nak uang masa ada naik masa sebab nak uang atau puanan doi barang-barang kau dah telefon, kau dah TV doi, radio doi. Jadi itu lah kau dah so activity tipu poya community atau berdoyo nak uang. Terima kasih nudingan sama punya mau bukusi.
2: Okey, ya terima kasih gan nudingan. Ya.
0: Harap Robi Bogor lagi komuniti atau berdoyo ngatul pesta di kedai iti saat dikiliat nudunya luar aktiviti-aktiviti asal atau berdoyo saat doi moyap dan arus pimasam. Nog iti sije podcast yang ngupi atau dekali iti mendapat lagi dalam episode Lianog.

Lalu, ada peraman adep tak kutuk penyepuan ngak penerang yang negara pikir tak dan segmen yang ngan diaren sok pukor prii isan-isan nek pukor semangduah yang lalu. YFM Bidayah, gerak bisama.

Ragu bersama dengan Wooden Gun di perangkat lagu Cinta Ini Malaysia. Ya, nabrangan dari sama ke di YFM dia. Selamat isesan. Selamat anda taruh ke sopreng. Kambah anda taruh anda tamarut ke Minggu Wati. Kas nega semuanya ke kerja pengenai di metanai istekedah anda Wati. Kas nega ya nabrangan di kurang sihat ke lagi berata di ke klinik di tikati. Gi berata di ke hospital. Adi berdapat dengan doktor. Gi appointment tak. Adi berdapat dengan doktor. Harap tak sabar kajen. Idal tak dapat dengan doktor. Puan kaki ke berata di angka kajian idar di temit uri ka lagi berata di temit angka kajian idar i renai my card ka harap sabar-sabar. Puju bersama ke di YFM di sesat nanti. Kasi nge dia kebet nge sama sesat nak beringan nanti kip sama tan di muka Andy di bos Andy laku. Kada ke kebet di Fidelis Danga. Terima kasih beringan nanti bersama nge di YFM di Paul Korek enang selamat yin dengan diaren di semua keping YFM dia dah berpagi anuti harap kita semua sihat dengan tersen dah berpagi anuti terang jawab siru anu mi dak kawasan tebede berpagi ti sama ge mun di pasar Kuching suku peras anu ati jawab sekal betul anu kas nega sama so, isisan ke dengar-dengar dalam ket nak dikit bersama mata lebih si berdengar dan nimunka Ji Chun Fo inang selamat isisan di sopra ke pendengar setia YFM dia. Terima kasih ke di dengar ta Maria Lin inang aku lagi barang oma mun barang raan boleh karik aku yo Maria Lin alin dia krakar pasal podcast ta isisan dan hati kas juga Agustin Tin lagi bersama mata inang selamat berpagi aniagah agah paguh inang selamat berpagi anu taruh dan semua geng-geng awak kai tuhai lagi begawai kita dah pagi ti kas juga sama isesan ge ya dengan adik bersama ta inang agi bersama isesan ya, watin inang mbo ti guru begawai Kalimantan sesama dengan bala membandai da Ain. Ain nang tak ragu goyang so pol kapa. Okey, lepas satu tak tak bisa ngap pol kapa ngata sama krak bi goyang. Isu sana lewati kan sikit. Kyong Li Fini gig sama ta sesan mati inang selamat sesan geng-geng awal dengan peminat setia YFM ni. Selamat andu taru. Terima kasih. Beringan dan digi bersama atas sesan nanti. Jadi kan tetap pucuk dengan ngaragur pantai bersama dengan Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeh neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemai ruah ke sepa, manyak kemut pakai sepiah puankah sepayung. Pakai perka adi nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan nga kipas puankah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya endu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ragu Pramata bersama dengan Mekis di Pramata Ragu Nyalu di Pramata Sasana Aluati lebih sikit berangan lebih bersama KADYFM dia. Agak segera hian api pasal perga Opis Menteri Pinjahat KKM raya bedak kena dengan aplikasi MySejahtera dengan dia penjejak wabak hantar virus sub menu disease tracker di screen aplikasi hati. Agak segera hati mendoa kedaan pada Gabit Menteri Pinjahat Dato' Harifah Hajah Taib di KIA kedatang raka hati dengan itu nang pengguna dapat siut na penerang sekasan bau berkait dengan anam yang ngatet dengan anam-anam berjakit dengan rebis udah ke negara ikhrat nang malik nanti pihak Opis Menteri Penyihat awan ke perhati dengan terup dengan pasar pingatan nah jangkitan hantar virus satik dalam aplikasi MySejahtera. Ka ais negeri kedatang ati ina ripas Opis Menteri Penyihat biar na pengalaman tipu anam COVID semang prii. Ka negeri kedatang kedaga so senarai anam adegi dalam menu disease tracker ati ni muka anam dengue, anam tuberculosis, panca anam TB, demam campak agi penyakit anam tengan kejak kebebah HFMD COVID-19 rabies manusia sama rabies dang. Jadi hati ini kena gesop nang tak menu ada lagi dari disease tracker basa-basa enam ada lagi dari disease tracker dalam aplikasi MySejahtera. Jadi berangan ada lagi penting download aplikasi MySejahtera berguna sesama tak download aplikasi MySejahtera hati amai dadak terdapat ngatin pasar-pasar pasar anak-anak berjakit adik-adik jadi di kawasan adik bersinak dengan tak paksa negara tak puan ke penerang-penerang berkait dengan anak di 20 pada Opis Menteri Penyihat. Jadi hati nak kena gesok perkara di suku kena ngata sesama temit bat temit nang tak temit bat ngata sesama ke ngata perhati takah penyihat perenggan tak. Jadi ngana pujudi ngata nga bisa mangga dengan tak dikip sama di Facebook FMD yang nama Dority Dority. Nang salam di no Atika di JB semoga ia sihat-sihat selalu. Terima kasih ke di Nicholas Teres. Enang selamat bersiaran. Terima kasih kas juga Ajang Basen. Enang selamat pagi DJ. Terima kasih selamat sesan ke di Emily Lincha lagi bisa mengata. Enang selamat berpagi dengan sahabat tugas Aniaga. Enang tujuh lagu tinan ngibur semua berapa keping station YFMD. Salam damai masuk betong. Terima kasih dengan tak sebetong. Kasih negara. Terima kasih dengan tak berkena nak digi bisa mata isa sanotik. Atau cuci unggah ragu perang tak bisa mangga. Robin dan Tisha, Surat Cinta Ombak.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu di nek taruh pro saat setegar radu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Ragu bersama Angga Tania Sepoji di Pramen Ragu Seraru Gaun. Hari Ragu Pramen Tadi Sesana Tadi Sata Seraru Gaun. Rami Pewet na ngata ngibur asing. Kasi sampai sesan ke ya berangan di bersama ke di YFM dia. Rabi si berangan di sama di Facebook YFM dia. Kasi kira kepentingan tadi kita ingat pakai RTM klik. Dengan kepentingan tadi arat tadi kena pergi buka radio. Rabi-rabi sige beringan tak bagi buka radio masuk pukul 6 singumi andu meja. Nega mari nanti gi bayu teup radio. Terima kasih ya na sokongan barangan dari bersama ke di YFM dia. Kasih ke ya na api pasal pergang tebet minggu hati agi ni rami dong atur habis ke di Padang Merdeka Kuching hadiki dua ngarep rami dong atur di ni na Kuching Music Festival 2026 ni na ngga dong atur ngga anu satu ngga anu minggu hati semang nam ngga semangju anu beran di Padang Merdeka pigur supu kormai setengah singarep mendiki bagi artis artis adire pramana barata adire mendekara miati lebih siga giga artis sodrem kasepa rais dikingas mangnam anubrat me dogna atau satu agi artis adire pramanta ni mengkati beran OAG ada kemat gagi Melissa Francis Firdaus Matrang Saman Ramles Walter adiki pramanta barata adire mendekas mangnam anubrat anina ngak anu satu ngak anu minggu agi dengan artis adi so sepa rais adire pramanta anina Chakra Han giga artis dermais gas negen dega kemat giga artis belia hadir pramenta ani muka Kerry Garris agi Mal Imran agi Chen Eng jadi hati nak kedaga sorami di dongatur nga anu satu sama anu minggu hati di Padang Merdeka Kuching Brahma nga Rami Anina Kuching Music Festival 2026 jadi yang berangan di payah lebih sikit berangan di pikir-pikir kamakir tak muah nga tebut minggu hati mai kemat menegak Padang Merdeka Kuching kas nge ya tak berangan di menegak Padang Merdeka Kuching bergunaga dengan jarit prat di rabi sigar di Facebook di Facebook di media sosial di surat aga bikait nga aran-aran adin jaka red doktor Brahma nga rami adin rongatur di kawasan Padang Merdeka Kuching hati jadi kemai aki aran-aran adin teup nga buguna jiru aga tepat pasan moto di seramat maya tak pasan moto di bingin aran maya ti bahaya ge yet na moto moto tak rabi sigar berata adin suat tinggal rami adin red doktor kapas naga bagi dengan aktiviti-aktiviti ada ada ngatur ngatebet ni minggu hati rabi siga berat nanti berat nerima dia menentu ya tarik sita rami gawai jadi dengan nak bicara ni yang ngaraku paham tak dia mesti akan sopeng bisa mangap peace band timanganmu daing kumang.

Ragu bersama dengan TS Band peluang ketaruh yang berangan lebih sama ke DYFM Dekas Negeri ia tapi pasal perga yang berangan dan dilayak terima sumbangan keperluan asas Sarawak Puan Kaskas 2026 di KIP Bayar hari kedua Redog Peguru Ngas mengerima anubrat Mei hati anu nengga anu rima hati di KIP Yana Rawang isi Rawang diterima Yana Pembayar hari kedua hati ina sekian RM424 yang warga emas RM224 kaya bujang RM150. Jadi Riki Bawati Premier Sarawak yang berkagana dengan penambah yang

Pinbayar Skar Sati di KIA Ratnang ia tena rawang di Perungun nak terima penerung Skar Sati ina di KIA sebagai hati main ratus ringgit ke 1,100 ringgit ke warga emas negeri bertambah ke so 500 ringgit ke 600 ringgit ke ia tena bujang negeri bertambah ke so 100 ringgit ke 175 ringgit jadi hati nak kena ke so Pinbayar Skas wan ka sumbangan keperluan asas Sarawak diki pembayar di fasa adik kedua ini dengan semang lima anu berat nanti diki medok agak berdak premier Sarawak ke bawa bawa hati kas mungkin yang datang ngah pembayar di fasa ketaruh hari dong ngah naik ngah berat November sewa 2026 jadi hati ini ia tak berangan tadi kena ikut berangan tadi melayak menerima ke yang fasa adik sebungas dengan bisa ke nang tak tinggal di aplikasi SP Global ngan apankah i dompet ia na berata puat na kiang adi medoga bayar jadi angan dapat dah tengah angas mengrima anu berata ti ane na enggak anu rima hati kas nengas ramai sesat gaya berdengar dengan adi gaya bisa mata di Facebook FM dia di muka Henry Bali gaya bisa mata nang selamat pagi selamat tugas mau ngopi yo ingan DJ mau ngopi ina salam ane so kupa bumbuak terima kasih Jonik Sian lagi gaya bisa mata insesat nanti terima kasih dengan tak di gaya bisa mata selamat pagi selamat tugas nang selamat pagi tu dulu peminat setia FM dia semoga sihat-sihat saja nang gib sama ngata isa sanati Wellington Emai selamat pagi nek semua keping FM dia di radio FM dia terima kasih kas nega de kamat ge di dengan-dengan telepon adi gib ge bau bisa mengata di Facebook FM dia terima kasih yang mangan adi bau ge bisa mang ni mun ka Mr Donny Lim bagi bisa mata nang selamat pagi sama tugas terima kasih Mr Donny Lim jadi nang tak bercukur ngaragu perang tak di Mr Donny Lim. Sampai bersama dengan Tiberhantes Goyang.

Ataan pengudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

segmen Yengan di Arun. Barang anu sepukur pri isan-isan nepukur semang dua yunan anu. Kaes di YFM Bidaya, gerak bersama.

Ini ragu perantau bersama dengan Tiberan Skopian di Pramantai. Ya, ni sesan anu hati kusabalang di tikati gi baratak di mendekat payak gi baratak di betenakan di tikati gi baratak di mbega gerberman gi baratak di tikati meret derep moto re di tembit maat askura anak askura gi baratak di derempi menu rated anak muskura harap tak rakit-rakit gi tak nama moto bisa gi di kuasa-kuasa askura kas gi ya na ringan tak digi gi bisa mata di Facebook YFM dia ni mun kadingan ta Jimmy Rush. Enang sambil pagi duduk bara YFM Radio dan Lilim Vista E Hall ada kemudian dari geng-geng awah harap sihat tersenang. Terima kasih ke di tinggal-tinggal dalam ke Mr. Medesim bagi bersama tak enang gaya anulis bulan cukup terang gak pernah senang. Terima kasih ke di Mr. Peter Kilan lagi bersama tak sambil pagi ada kemudian Andy di Pos Andy Laku Angela Ensidor dengan salam damai di Sopra Gasam Konti Gaya Luti Katik di Mambuang cukup nang peras harap patah jaga kesihatan masing-masing. Terima kasih ke di Angelia Insidor nang ragu ragu favorite sos kopian senang aku sama nang gimana tak di meragu-ragu ke tijah di arun derem tak naik kerja pingin naik tak kasi ke ia nak pingin pasal perga Opis Meteorologi Malaysia Podcast Met Malaysia memperluah penerang berkait ke monsun barat daya jakap pegerung pagi 4 Mei 2026 karep pejuk ujadi dekat beras September 2026 diki air keratang agi monsun barat daya ti arep benda sebab poh so arah barat daya kaya tenang gaya anu di medut senang kas nega agi ke kena kawasan adi terima hujan kas nega sungguh mena ia kena tenang hujan banget semen sebab deras kari duduk hijat dapat jadi ke lebih sehingga di kawasan barat Semenanjung utara Sarawak samun barat Sabah lebih sehingga hingga awal sesat hingga agi fenomena garis badai dikia ia kena tenang atlet jadi di kawasan kawasan rawat kas negara ikut datang kemuncak ia na musim monsun barat daya ti ini enggak bulan Julai enggak bulan September diki fenomena jerebu mutas baat jakak jadi kembali agi aktiviti nyitungan kuka ngade do ngawar kas nega ikrat nang ya na barata anpuan lebih terup tinggi berkait dengan gaya anu angga bisa di kalaman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca sama di media sosial rasmi Opis Meteorologi Malaysia. Bukan sana anda bisa get telefon di hotline Opis Meteorologi Malaysia di 122 di 6 tarurima. Kasih juga sama istisan ke. Ya, barangan lebih sehingga berata berjaga-jaga ke malit nanti tipu gaya anda di suku peras netu genang atau kurangkan aktiviti di sepak tipu anda surah peras kasih juga berguna ke tanok pin adi suku. Ya, ingat juga ragu pantak bersama dengan di Lely, bengok.

nasib sepuk brek. Kemaya tak teban moto, manyah pau sinek moto dijuinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto dijuin, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto dijuin re'e nyilke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto dijuin. Manyah pau sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pau setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanya ge teban motor lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban motor. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Fajar Agung Pemantai Pisang Pagi Arum Jula yang bakal berhadir Pemantai Yut. Nah, saya sangat rati dia bagi kedua-kedua minta tinggi dari merit kayun anu kasih mereka kusah wana ngagi beratak di mana kepaya dia tak beratak naik kajak pengenai tak di arun kasih mereka ia nak punya pasal perga lagi di projek yang dia ngatur ia nak ingin maju dengan sukan bor di ke projek yang pada kena dengan pemuda di Stadium Negeri ia nak fasiliti ada lebih sekena negara 6 ke piawayan ia nak nimunkah persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA sama dengan konfederasi bola sepak Asia AFC di ke atir yang dapat dengan maju dengan ekosistem sukan bor di Sarawak di kita lagi so Gapit Menteri Pemiang Sukan ke Pikembang Tukar Dagang Dato' Jared Rentap Jabu di Kelatnang projek yang berdak kena dengan pemuda hati re nyedia gaya adil cukup kena lebih sehingga ia nak pengatur bertanding bor di tak di Brang Masam Takah di ke atir pemberat ke Liga Premier Sarawak senaga lagi ke baru-baru bor adil dengatur lebih sehingga kedai Kuching lebih si tiba-tiba Kuching City FC di dapat mereka ACL 2 kes lagi ia nyebut ke pasal Kuching City FC mai kemat dengan anu minggu hati sama tak menegah ia tak nyaksi baru buat diskusian yang Liga Super 2025-2026 dengatur dengan anu minggu hati dengan pigur sepukar main suku sengarem di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching yang berangan di Gibayu miris tiket dengan mai kemat sama tak menegah dengan benda geruah dengan atas sama pada Stadium Negeri penuh ia baru diskusian ni ia Liga Super 2025-2026 kas lagi ia nak berangan adiri menegah nyukong tiberan nang tak tiberan Kuching City FC sama-sama tak menegah pakai jupo kala hijau jupo kala barep dengan budak hati dia enggak tak ingin semangat di tiberan tak isai dapat dah pucu di tangga kedua drama Liga Super 2025 dengan tu kenang dapat meret ACL di kedua kas lagi ia nak FC di kedua kas lagi ia nak berangan lagi sama sesama nanu hati mereka mut sama-sama teman dega ia nak nyukong tiberana Kuching City FC hingga anu minggu hati ngas mengju anu berat kas nega mereka mut gak ngata buat minggu hati bega rami lagi dong atur lebih sega di pasar Kuching alina festival music adi dong atur ngas mengdam ngas mengju anu berat ni mohon adi mbak awak kuda antija di Padang Merdeka Kuching liki agi dua anu rami dong atur di Padang Merdeka Kuching pigil sepukau mai setengah singarup jadi sama-sama teman dega bega aktiviti-aktiviti bega rami-rami adi dong atur ngata buat nak minggu hati jadi sebagai bersama ke berdengar tak di Facebook FM di Angelia Ansidor lagi bersama tak terima kasih Aslin Joseph nah, selamat pagi terima kasih ke di Lili Sindok Leno enang salam sok sumuk nak DJ dua sok fan club sumuk Linas di Sopak Kani dua sok Madis Ayu di Kupuak rasa ni rasa dua berakaz cousin enang Kupuak Stars bau terima kasih kasih terima kasih ke di dengar-dengar terbuka nah di Samata Jenna Rico di Samata Tedis Anthony ini minta ragu dari Sadung kasih ke selama isisan ke dengan terbuka nak digit juga bersama tak di bau juga bersama di Facebook My Family ya. Kada komentar dengan tak digit bersama tak di RTM Klik ya. Dengan nak tak pucu tak Angelia Anzidal nak berawal kumis tiket ya, di support team Kuching City FC semangat dengan tak jadi dengan nak pucu ragu perantak bersama dengan Michelle Matthew di sana ke.

Pertama di benar-benar segmen ayat dengan Tia Arin di Sasana. Terima kasih kerana dengar nak dihimba bersama KAD YFM dia. So pukul PE Sasana Teja bisa mengaku kasih juga minta maaf kami lagi kena salam dengan sama ragu mitik dengan di sepeda main atau berapa lingit di Anu Dabakan. Mereka mata Anu Rima aku lagi bersama ayat nak segmen nak makan kerimua asap pukul 6 sasaran dan pukul PE sasaran. Jadi ingatlah pasal titik tanda pasal sama kena dengar program Dr. Paradis Omili FM kali pasal program dalam pimpin beria dan perlu dengar dengan pukul 6 singgung minggu dalam segmen ngancang petik. Jadi ingatlah terima kasih berdengar nak dikip sama di Facebook lagi di RTM Klik lagi kena radio ni 06.8 MHz kena 08.2 MHz kas negara ragu sekasih ni ya tak berangan nak dikip sama di YFM beria. So Stingray Derit Sadung.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bawa berita tengah hari hari 13 hari bulan 5.
1: Ani, Radio Malaysia. Wani, Radio Malaysia.
2: Kayan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah ngeluan, teh hapan. Men kucing nes merahan.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Lagu nan diubuka La Santam Dawa ni ngejelo segmen tam garang luan dahin hapan. Okey dah ni hati gak te puluh telok dah bulan 5 duman 2026 hati gak te dah telok ya. Okey ngedah ni hati pecidahik di Cerin Radio Kayan Miri FM ngejelo program tam hati program garang luan dahin hapan. Alang pah mau matoh men pukun 22 ngedah ni atang pukun telok lebih. Okey, nu dengar kelok bakai-bakai kuih alang kelenghir Radio Kayan Jakani. Kina ku menita, mita mage-mage paget ya. Lahu tang ku tetam, una kelok kuman ya. Ha. Men kelok bakai-bakai kuih alam anau sang telo ngafan kuman. Atau pa alam anau kelok sang telo anak kelok uli sekolah ya. Hati pelihai na kelok tua hak ujung alan alun. Kina ku menita, kelok dang pak. Pahapan kelenghi Radio Kayan pencid haik alam anau kelok hak hino to kelok te. Kenuntuk hadui alang kelonam. Okey, di dua teman ini lahu dang tam kelenghi ngejelo FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung nom poin G lahu dang limkah itam peji hati kelenghi Radio Kayan taman ini pakai radio online hati RTM klik teguh kalau tay payang pala page Radio Kayan te link ok te tinan tinok kalau dang menyak na tu ha itam dang peji kelenghi Radio Kayan nani ngejelo radio online matuh men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu men kelau bakai-bakai kuih alang hipun hava. Men kelau alang sang nekli adahik. Kelau dang peji dahik ngejeloh lifetime hub page Radio Kayan. Bagi apa yang aku sengkunsi ano program tam ngedaw ni aku semetang nun dengah kelau bakai-bakai kuih alang teha pasen ayak ha kucing ya lahu men kelau alang teha semunjan. Lahu men kelo alang teha serian ha lundu ha bau lahu hati men kelo alang teha tembedu ha asa jaya men kelo alang teha seriaman men kelo alang teha serikai men kelo alang teha sibu bintulu miri ha hino to kelo teh sayu men kelo alang teha halem dale hawang dale halang teha semenanjung Malaysia ingin aku menitam hitam sang hipun melu hipun ageh alang sayu ya. Okey, lagu sangkri kui pahapan tam ngedawani hati lagu alang kenan Alex Lihan, Tawid Inam menunin au leku kunci hati kenengka ano program tam ngedawani.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukun 22 ngedaw atang pukun 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.
2: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
3: Okey, Nana, menari tanpa G, alam G lagu ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.44 minit, ini aku sang kunci kenan ke ano program tam dau ani ya. Ini hati pukul 22 jalan ai tam sampai G, alam segmen ngelarah jaki, tindai tam sampai G, kelengi hati daun kulan ayah alang mayak. Lahuman pukul G, tam peci, hati alam dengah alang pamau men angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahuman pukul 5.5 hati tampeci alam segmen tam dawani hati daho daw ani. Okey, kenungka daho daw ani alam sagri itam pekalai hati daho beliau. Siap beliau ya, hati beliau ya. Man kalau bakai-bakai kuih alam jam kenungka leti beliau ni di. Kalau dang peci dahik matai kata daho daw ani ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey, lahu hati man pukunci junang itang sempeci alam segmen daho tangan daho tebara menitam lim. Lahu man pukunci 45 hati tampeci alam segmen dengah kelia. Lahu man pukun 25 minit itang sempeci hati kelenghi segmen adat asan tina aku sengkeri itang pahapan kelenghi tekna, kelenghi parap, lahu kelenghi sape. Lahu man pukun 2 junang hati tampeci alam segmen lung alang jadi te dawani. Lahu man pukun 2.45 hiti itam peci alam segmen dengah alang ne menhawang dale. Okey, nonton na ano program tam matoh man pukun 22 ngedawani atang pukun telur lebih. Saya beladau dahin saya ngarah man itam lim.

0: hujan te em na tak mentelok, na tak teh. Tamam ngau dah lok panak u nateng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pian melok gutun gula ni direk.
1: Neh, no nang gutun gula ni dika. No te no jung ini.
0: Te kena aklok te usun taga nan de. Em nyenang te usun taga nan, behole apa menekriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni?
1: No no, gutun ya depo jung ini ni.
0: Bai, jan aku jam anak doh ni. Ihak kanan pa, alang tak kalong hiak tak nak nan.
1: Oh, alak hiak lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong.
3: Bai, na ikut tentang orang kau ni du. Lalek-lalek nan jam maeh loh. Kalau nan lagi atang latan telo dahun kuat de pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiak nan beteng butol gula are. Ngalo ngaran hiak tek butol gula anan depan. Ja tamana am jam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dohure itu kure mohok gula anan.
3: Kale kah dui kuan ide mengelala dui ke telung mih ti. Bahi kua tega kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam ti mengelala dui ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ihak sendiri lang am aman kontrol tiba.
4: Larah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedol atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
5: Okey, dan nama Adi tanpa cik hati pahapan kelengi lagu alang kenan Carolan Malai Urip Laki Baya Ani. Okey, hati lagu nanti ugeri tam hati tepat pukul 22.20 minit beluak daw ya. Okey, yang pantai pejuh halam segmen tam gedaw ni. Ini aku sengkeri itam hati teh inang kiolun gaya daw. Alangsang, minang langsung jadi alam dalai tam khas Sarawak darat lo daw matoh mendani jima dahin duji ya. Biar penanan, aku sengkeri tam teh payang jaki teh pala pej tam ha radio gayan. Okey, nak lau aku sambal rasa kenap man kelop bakai-bakai ku alang ni peji. Ni meju dahin ma'uk husu halam ngejelo pej tamha radio kayan. Nanti nak lau aku sambal rasa kenap man Ulau John. Saya kenap man Dolly Tawan. Saya kenap man Kevida Imang. Saya kenap man Pishila Ubung lah ya. Lau ini teh bakai tam Ulau John alang ni nyemau bara. Saya ngedau di jerin usan hal lapo ni. Nun dengah lim bakai radio kayan dau ani. Nginah ala batung alang mageh sayu melupaan alam hingau Tuhan. Ya, saya kena menikah Ulau Jau alang, kasi Ulau John ya, alang kunsi kiolun gado alang jadi hal lapo jakani hati usan jaloh lapo ya. Okey lah, saya kena menikah Ulau John lahu himan kami alang tahan miri menjih madi teka tatah ngawan alang usan, teka tatah ngawan alang ngelemet. Bi ampan aku ni masuk alam konti men adik kira teka ku tenula hawang teka tatah ngawan lang lidem jam na bi nusika te usan ya nginah tam kira haida hingo Tuhan men kelo alang tatah ngawan lang usan jaka ni men kelo sang timah ha ujung alan alun ya belahai na tua geri kelita ti nami bahi ita tugu tata pau ni an telapo jelang dan kelita alang hahunan tam bahi kelo an hawah sang break kelita kelo bahi ket alang am sayu sang jadi. Okey, kerana aku sengkeri tam hati teh inang kedengkah kiolun gaido mina alang sang jadi alam dalai tam ha Sarawak darat lodo matoh mendani jima dahin duji ya. Hati info ni aku ala gejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati ga 33 bulan 5 duman 2026. Ia tiga tedau telok pedah jih madi dahakia usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan. Ok hati usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, miri, dahin, halimbang. Pedah lebih dahakia usan minat sang jadi alam kuri-kuri navan, nyati alam kucing, serian, samarahan, seri aman, betong, sarikai, sibu, mukah, kapit, bintulu, Miri dahin halimbang. Pada malam haki usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan hati alam kapit bin tulu miri dahin halimbang lho dakyo taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu dahin hamuka. Haki kesudau daud ani hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Haki nunana mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak dani 10 telok daud bulan 5 duman 2026. Jima hati gate 14 do bulan 5 duman 2026 hati gate dopat pedah jima dakia usan minak seng jadi alam kuri-kuri nawan. Pedah lebih dakia bahui belarek minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dalehudik. Pedah malam dakia usan minak seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dalehudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak. Jima gate 14 do bulan 5 duman 2026. Okey, duji hati gate 15 do bulan 5 duman 2026 hati gate do 5. Pada jima dahki usan mina seng jadi alam kuri-kuri nawan. Lalu pada lebih dahki bahui belarek mina seng jadi alam kuri-kuri nawan alam dalai hudik. Pedah malam dah kia usan minasang jadi alam kuri-kuri nawan alam dalehudik. Okey, hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alasang jadi alam dalai tamhak Sarawak darat lodau mata mendani jima dahin duji ya lahu mengkelebake-bake kui mengkeloh hadau kunsi kio lungai dau mina alasang jadi hatatah ngawan kelok dau ani pejidahik ngejeloh pestamhak radio kayan. Lalu ini menadi tek jip tengkui ngejeloh pestam ha radio kayan nyati petgu jakak pelamai do guru alang sang nayani hikah segu alang paling im suka jakak keluar sekolah men unadi kenengkah subjek alang iha ajan ya hito keluar ke keluar ya tengok keluar hito tengok keluar sang kunsi nak keluar dan kunsi ngejeloh pestam ha radio kayan kalau kau langsung sangin-sangin sama teh aran segonan kimbalakah segolang aja nak kui subjek aneh-aneh-aneh dia kan kalau apa ya. Okey, kerana aku sempah panitam jaki hati kelengi lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Bulan Midang menunin ai tapal pejoh alam segmen ngelarah jaki tamu.

0: Berani Radio Mesir Kayan dan Angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul pudak ngada watang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesir Kayan lengkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dan FM G06.G putong-putong dong. Okey, nana menadi tanpa ji hati kelengi lagu walang kena Bobby lain lagu peji sayu piah papeju ya. Okey, pentas pejalan segmen tam ngedah ni ini aku senggeriji info min itam lim hati tetuk festival budaya baram 2026 malam sengdana ni hati gak te 22 bulan ateng 23 do bulan 5 duman 2026 ni tiga te do telok dahin do 6 minggu maring ya. Ani ji kliah atau ji hadui tetuk kliah ata ya. Okey, langsung pelong hadui ani hati yang berhormat Datuk kesiku pasang luar yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu yaitu Lubun Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Negeri Sarawak. Okey, pahabung tetuk ani yaitu jakanin ate na petading powerboat sang dah naha ungai barem gate 22 atang 23 do bulan 5 ani ya lahu be menanan tahati terhaseng na petading menyumpit ngejala haujung hujung tanah ya lahu hati tena petading na kueh bangkuang masak kueh piko petading hati Nyivan Datun Julut petading ngajat solo lahu tena persembahan artis tempatan alang sederhana hat Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Si Kitty Long Lama. Okey, ini hanaji hadui alang naiman Persatuan Kayan Sarawak PKS ya hadui peji dahin pelitah alang tek ha Long Lama. Okey, men keluar bakai-bakai kuih alang senjam antek tuk hadui ani hati kelodang pahabung dahin penghulu Desmond Yap yaitu lubun telefon kusung jipitan saya jipat pitan jijiji hati ani mendaha alang sengyoh petading bot laju lalu mendaha alang sengyoh petading dot, dutun julut dahin solo hati kalau dapat habung dahin penghulu Anthony Ngau yaitu lubun telefon kusung jitelo saya kusung 2 6 4 5 4 lalu kalau dapat habung dahin penghulu Augustine Supen ya hati lubun telefon kusung jipitan saya 5 tusu kusung okay, aku pasang luar hati kusung jipitan saya 5 tusu saya kusung 6 4 okay, lahu hati mendaha alang sengyoh petading penguman asen kelok dang pahabung dahin ketua kapung Paul Paran Ibau dahin kapitan Michael Bon Bon ya lubun telefon hati kusung jipitan 2 4 ji telok 5 5 4 dahin kusung G6 saya tusu pitan 2 saya 2 5 okey mendaha alang sengio hati petading ngejala dahin menyumpit hati kelodang pahabung dahin bekas segu asim lubun telefon hati kusung G6 saya saya tusu G tusu telok 4 okey lahu mendaha alang sengna hadi akira hadi dagang sang juan barang kira penguman lim ya geladang pahabung dahin hati encik baling hati alang naiman majlis daerah marudi lubun telefon kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2 ok aku bisa ngeluar kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2 ok nonton hati tetuk program langsung dah nak hati festival budaya barem langsung dah nak 22 bulan atang 23 2 bulan 5 alang sang naya ni.
1: Baik, Kak Bani penyut. Hinak kat tainan.
2: Aku ikan epan net. Itu lim ke pahabong tini ni. Hinak pekat tes ka.
1: Bah, urok nun eh melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjamtok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Mesti kau takut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nee, mang ingku manunan kerang. Mesti kajang kelunan kahumayat. ini ya. Sudah kelunan jak ni milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti. Milih kah bi lawat ke lahut tek kelunan jak.
2: Sayu kah. Asam susah kan nam. Kan ke kelunan lepak ti ni. Tukar-tukar ini saya berapa harga?
1: Piah-piah ni tam lawat hina tuai tam tai abin hadu jiak dang tubu usi milih jaka dahin ngavan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyeladawan ok ni hapan ok ni jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak kena bang jak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kareni daman oanan lo marung tuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kareni telem dalai-dalai ya.

0: Tengah Ngelarah Jaki Man Akui Widya
1: Nun Hadui Kehala Akui Viviana Ini semua Ops Saya Kenal Abi Limpaan Peji dan Nudodokan.
2: Okey, Nuna Naman Adi tanpa ji hati kelingi lagu lengkena Diana Nusasyen hati benci tapi rindu. Okey, lagu ni aku tuju melim kalau pakai-pakai ku alang kelingi radio Jaka ni mangka kelasang benci-benci bi libang na pagat benci kelingi radio kayan ya. Okey, kerana ni hati tepat pukul 22.54 minit empat tam pecah alam segmen tam ngedaw ni dahok perhituk men itam lim huina man kalau pakai-pakai ku alang peji Alang kelengi radio kayan jaka ni nyati mengkeluar dah metai kata dah hodoh ni ngejelos segmen tam nyati dah hodoh ni tetuk beli au hati mengkeluar baki-baki kue lenjam kena kemasuk beli au ni di kalau dah metai kata dah hodoh ni ngejelos page tam ha radio kayan lalu dah pitung mitam lim hati petang kui menitam lim dah ni hati petgu jaka pelamai dah guru alang sang naya ni hikah sigu alang pa paling im suka jaka kelo sekolah men unadi lahu kenungka subjek alam iha ajan kelo ya itu kelo ke kelo teh haya ya hati kelo dang metai kelo dang kunci pengalaman kelo hi kasih gua alam kelo nyalam lan jaka kelo ha uma sekolah ayo man kelo jajika jadua ka ataupun kelo teh masuk sekolah menengah ka ya kelo dang kunci na teh ini jasi Nun jam tak teh sisi gu kelo nang kelenghi radio jaka ni jam na iha ni tengarai marung aku ini ku nasi ya di aku sendiri hi kasih gu alang paling aku nyalam lan ya teh dop alang ku hituk lan teh sisi gu jaka ku sekolah derja 4 atau derja 5 nunan aran segonan hati segu lingling hati han ji segu alang ajen aku bahasa kina tapi aku sendiri jaka nan usi lan ku haman sang mengsembarasang bahasa sengalung kerangan bahasa kina patu satu salalan kurim lahu hani ajen kalau menjapat ateng de jahnam so tena kalau putung dau atau putung migo tu kon salah kui jaka nanti kalau na hati na ujian kira tugu tanah putih ke spilling kun tam putih babi ni bahasa kina ni tugu kata na tugu ka te pulu kalung hanyu kang alung anan ni tugu ka emdang nana kui men lima tenang Ika sang naji kira kelas tu upah kelas pukul 22 jun nanti ta naji kelas tambahan 6 menit ha. Jadi kalau Ika mesti na plus sak jangunan atang ke nana lim teneng ya. Tu ke emdeng ke na pejoh pelan do alang una tes pelan ujian pelan atang ke te dang tu ke lalau manpat hangun tu emdeng kira ala lim teneng jakanan hitok kui nabi ni ha kira nyaman kalau pakai ji we. Ji salah ji hangun nyaman ke unan ke. Tena darah-darah dia kata Beka saat ni Haman lah kalau dalam bahasa kina Lahu jakanan Men ujian aku I Aku jaka UPSR jakanan aku Dang ala B Alam kerangan kina aku Tapi seguan Analang nak aku nyalam Dalam lantai seguanan Hituk lan aku Ha nabin keren ni Telah kan lubun telefon alam aku Tak kepedung Aku ni WhatsApp ni ha Naik kira Matang dengah na lah Okey, anak-anak, alang ku hituk lantik segu alang paling aku nyalaman ni. Kena untuk lo bakai-bakai ku teka hika segu alang paling im nyalam. Ikadang metena, ikadang kunsi nak peji dahik ngejeloh pes tamha radio kayan ya. Okey, dahulu hati man pukun jin ay tang sempeji kelenghi dengah alang pah momen. Pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu maunin ah hati paloi tang sempejoh alam segmen dahok dawani ya. Biar pandangan aku senggeritam hati kelenghi ji sape segang unaloh.

lalah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atau pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nenek-nenek adik, tanpa ji hati kelengih dengah alang pah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur ya, tindak tandang peci alam segmen ni te jaka alam pialahan te dau jima. Okey, kerana ni hati tepat pukul 26 minit aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam ngedawa ni hati segmen daho dawa ni tindak aku sengkeri tam hati pekalai te ji daho beli au ya man kelo alam bake-bake kualang ne maring ne peci dahik. Ya tidang lo ka kelo mate kata dah do ni ngejelo pes tamha radio kayan. Lah mang kelo bake ko lo amte hi pun Facebook mang kelo sangkawa. Ya ti kelo dong mate na ngejelo WhatsApp tamha konti. Lubun WhatsApp konti 0GG telo. Ji saya 0GG patusu. Okey aku basang lua 0GG telo. Ji saya 0GG patusu. Okey, nalah aku sempat rasa kena man kelak bake-bake ku alang ni peji dahik, alang ni nyemau, alang matai kata daho doni ngejelo pesta maha radio kayan ya. Okey, nalah aku sempat rasa kena man Orkot Joey, saya kena man Lunat, saya kena man Ulau John, saya kena man Kitan Uban, saya kena man Pesila Ubung La. Okey, kenangkah leti bali awan ni di hati teguh tamatai na bahasa Melayu jasi senang man kalau bake-bake kau lengjam kalau reti. Kenangkah leti bali awan ni di hati kecewa ya. Okey, kata na hati ale akala ngejeloh kamus tam bahasa kayan ya. Bali aw tua aku itai kuman beka pahnah dapi asok kani. Okey, anak-anak leti bali aw alang unalo. Alang kedua, beli au tu akui sang akuman. Aku sih aku pasang luar hati. Beli au tu akui sang akuma gak atoh kui. Okey, anak-anak kata alang kedua. Alang ketelo, alang bayar lo kata teh ini hati. Mengsang Mekah nak kejengan. Beli au kelo na ah. Okey, anak-anak hati kata tetuk beli au ni dia. Okey, ini aku sembasa lim kata-kata alang bakeh tamtai. Ngejelo pes tamha radio kayan tetuk daho beli au ani di. Okey, lang una lo hati lang nei men baketam or kocowi bara beli au tua ku ilau ika. Aku baseng lo hati beli au tua ku ilau ika di Miguel Mike Joey beka utai uli ha mirina ika. Sang mave ika nei pahalung kuman kijat planok are di ha. Okey, sa kena men ika or kot ya. Lahu kata halang kedua alang nei men baketam ulau John ni hati sayu ngedau DJ. Ayo beli au tua kuit ilau kan bahwi are di. Pah loh nak kenan lebui ke ya. Sa kena men ika ulau John. Okey, kata halang ketelok ini hati pajak ajung ha. Okey, hati beli au tua kenap na ilau lutikun alam kabot uma awo sika ha. Hika kan kani lutikun nanan lo. Okey, saya kena makelak bake-bake ku alang matai kata dah do ni. Lalu makelak bake-bake ku alang samatai kata dah do ni dan lakak ku matai na ngejeloh page tam haradio kayan. Dahin ngejeloh WhatsApp taha konti hati teka jakak tu kenana hati tam teh havana aku isang basa na ngelua men bake-bake tam alang kelenghi radio kayan hahino tu adalah teh ya. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pahapan kelenghi lagu alang kenan dianan ini hati lagu Livang Kui lahu lagu kedua alang kenan Edut Nyipa lagu Akui Na Jaji Man Itam Lim.

0: Namun ada tak pahapan teh dua lagu ya. Okey, kerana hati tepat pukul G 32 minit empat tam sempejoh alam segmen tam. Ngedah ni hati segmen dahok petangan dahok bara menitam lim. Okey, ini ku sembara su kenap melim kalau bake-bake ku alang ne peji dahi. Dahi alang ne meju ma ok husu halam ngejelo pej tam ha radio kayan ya. Okey, nalo ku sembara su kenap men Cecilia Lelau. So kenap men Catherine Ubung, saya kenap men Eni Bungan AP, saya kenap men Ronald Rudolf Fujiwara, saya kenap men Hati Ulau John, saya kenap men Payat Ding, saya kenap men Dolly Tawan, saya kenap men Kevida Imang, saya kenap men Pishila Ubung Lah, saya kenap men Pidawan, dan saya kenap men Miguel Mike Joey ya. Okey, ini hati tena bakih-bakih tam alang ne nyemau ngejelah pesh tam ini maten dengah ya. Okey, alang unalah hati alang neman baketam budau babeh wai yang berasayu jihima DJ Radio Kayan kata tabi men lawyer wet malang sayu manau hadwi daw telau ani saya kenap DJ. Okey, saya kenap menika budau alang metai kena maok dengah men itam lim. Lalu ini hati men baketam payak ding kena meju usu atapa matai gaben tams nanti berasayu kena ini ya. Okey, lahu hati yang naiman baki tam Cecilia Lulau nanti berasayu ngedau DJ Kameha Dalat Usan. Okey, saya kena menikah Cecilia alang naik kunci dengah dalau alang teh Dalat jaka ni hati Usan. Lahu alang bayar loh alang naik ini hati men baki tam Pidawan berasayu ngedau dahin sayu pahabung laan ngedau ni DJ Rin Usan Bahui Kameha Alan Epot Kucing Jaka Ani. Lalu teka gabun hati ngerti wat hati daw Usan Ani ya. Dalam di habara daw lasu lelan ha kucing dari ha kunci hati kera daw Usan Jaka Ani. Yalahu mengkelo bakai-bakai ku alang kelengi radio kaya ni huina mengkelo alang teha kucing hata tah ngaban alang Usan Jaka Ani hati. Lalu betuk mitam lim mangsang timah-timah haujung alan alun huina mengkelo alang pakai alan alun. Lau hati menkelo alang anak-anak ta menkelo sang tai main Usan ya. Daka dau Usan uni. Amin hitok ku jaka ku nyam di. Ngena pelang ku tai main Usan. Bi unan angke. Jah lah ku matoh nanan lah rama. Okey, mengjak lo sang nyoh. Kenun alang akna nan ya. Hati menkelo tu sang main Usan. Melok na tuah halama minti. Tengok teman kelo alang tai. Kejar rumah di. Empat una kejar rumah kelo. Tengok teman kelo alang sang. Sang teh main, amang teh main tuduh nak tuan amin ya. Kelingi dahun hinan taman kelo. Alang aja nang katuk kelo. Okey, lalu ini hati alang neman baketam Pidawan bara. Aku ingin ngenap akai laku mabuk dahin pakau alang kenan rosen nak urai. Saya kenap dijerin awi teh haba na adakah men itam kena ini ya. Okey, saya kenap menikah lahu hati Pidawan. Kerana aku sengkerita mati pecah dalam segmen tam hati segmen dahot tangan unin aku kera mengepnu penghakai bakai tam Pidawan te lagu alang nak akayanan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan men anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nombor dua, itam mesti perhati anak tam kutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nun aran guru alang im minat lan. Abin nun kami nak hak kentak menanak tak. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lalu putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek siha an kunan buli dalam sekolah anak anak nan tai hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyauhinang anak tam anak jan marong. Ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam. lengkapatna kita mesti terlibat dahin report kad dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah anak mata pelajaran lang avan dah lemah anak lang avan dah mahiang angklo hinang di anak lon lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu nanti deh abin ihak jan mengambil berat abin ihak jan metang abin ihak jan terlibat dahin report kad anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukur tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan te anak tan abin anak tam ni hakna ji harapan itong tam metih lang beng ni anak tan anan lang antak mengunah jima tugu tak kumuku tubuh dah berjaya. Lang kelima na menyangkurin dah orang putih deh. Make the education a fun thing. Reti na nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam tiha perpustakaan dehenda. Tiha nyinang wayang dehenda tentang pendidikan dehenda. Tiha internet nah adui kreatif dehenda. Awin sekolah ni lebak stres. Tiha pita muak ke antam tabah apa stres dah manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah kerah awin upadah tusah alam sekolah nyaman pita taman hinan manok. Baik-baik nulu baik nureh nuti dah jak mendah. Anak jen sayu ita mesti terlibat dalam sekolah dan ini.

men amai Tuhan bakat itam nai men ihak tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ini pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku deng bara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah ada asam tam orang undur hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan. Bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh lang tiang Sarawak ni, semoga hibantam orang ulu deng hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, ke ha dalih hawang kulintam deh, terutamanya men itam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Ngabci Itang.
1: Okey, kerana ini hati tepat pukul 45 minit, aku sengkerita mati pecah dalam segmen tam. Ngedah ni segmen dengah kelia. Okey, dengah alang unaloh hati ji, dengah alang neman kucing hati larian separuh maraton Jabatan Batang Lupa ji Duman 2026 sang endahana ya. Ngedah bara alang neman upis kejar raya JKR Sarawak. Ani nusi hasang tepurung tua bi ji awang menklunan bangu jadang nelana atau petai inang kajau na hadu yalang andalo kejuteraan na jadahu dong pelalau kira inang kajau daleh Sarawak. Okey, tu perungan ni na serendah bagi tai pala teluk kategori alang unalo hati 5 km 10 km dahi 20 km na hadu ini dia alang sang manau na ihana alang ne men JKR alang gem hadu ini hati grip event management. Bijakan ini nusika payan tidak usang hiran kadau sang kira maten aran sang anha natep dahin hiran kata purungan sang anha na ya. Okey, nana dengah alang nalo hati dengah alang neman kucing. Dengah alang kedua alang bayaloh dengah kliah sang kusi menitam lim hati ji dengah alang neman putra jaya. Kena bangu enangan ya. Jakelo download aplikasi RTM Klik. Ja itam dang peci inang keliah Piala Dunia FIFA 2026 empe bayan. Okey, Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadli Bara. Siaran perlawanan Piala Dunia anas andah usang ngejeloh Radio Television Malaysia RTM dahin Uni 5 TV alang jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ha Malaysia. Okey, anin anhana ji kera jiangun atau apa yang pertama kali anhana alam darah 20 duman itam inang kliah Piala Dunia anhana emte bayan menlim kelunan bangu alang teh ha Malaysia. Pamilhu kira nangan itam inang atau apa nangan akai RTM dahi Uni 5 TV ja musang kliah bunan ini ja amtena nunun kira telu katusah menitam ja limna itam ni deng inang kliah ni dahin sayu jarun kliah ni andahana ya lahu ja kanina tena kuri-kuri program sa andahana hati jaka kliah Piala Dunia andahana. Okey, minggu lang lalu di Fahmi tebara siaran Piala Dunia FIFA 2020 ni anda usang te kuri-kuri platform nyati siaran Pesuma amte bayan ya ngejeloh My TV dahin platform OTT platform pen streamer ngejeloh RTM Klik dahin Uni 5 TV jalim kunan dang inang lahu jakanin ate ji atu limna hati ji atu pat pelawanan sang andahana siaran langsung. Okey, Amerika Syarikat AS alang senjadi yaitu tuan rumah menkliah Piala Dunia 2026 peci dahin Mexico dahin Kanada tino itam sang inang aksi pembukaan andahana ha Mexico City te puluji do bulan 6 ani dahin kliah alang bayalo sang dahana hati ha New Jersey te pulupitan do bulan 7. Okey, nontona hati dengah kliah alang aku si menitam lim itam dang peci alam segmen ini te jaka alang pelan te do jima.
2: Aku ya Mary Now, maok sayu pelamai.

0: Larah Jaki Miat Pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep ka matan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang magioh-magioh batung, kelenghi lagu, mangderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mangtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Awi itam peji dahin dahak alang na jakok. Nunak tu itam sang duan atau na bara dahak. Itam dang bara dahak dahin dahak alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat dahak. Awi jam katah nak, itam boleh lap menbeh kronan alang na jakok. Awi kronan alang na jakok anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh nak. Ja kak am nyerut lisun jakok alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jakok nunan ni tak dang bara dahak jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara dahak atau duan dahak unak lo itam akasi dang kak am na jakok kak nanya aku ini kronan alang perah asma melai yok lama am dang tek lisun jakok ni kronan alang dahik ni kat ngeprah am sayu gak lisun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahum jiak nak man batung tam jilaan tam duan atau nebara dah alang na jakok ni bang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jakok halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jakok ka kelunan anan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha mengkelok sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jakok dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin dahak alang peji dahim

0: kui rutna klahina radio kayan miri FM.
1: Saya kena ban hadui kalau lim. Nakui hunya ngerong.
2: Hello, aku Devan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar radio Malaysia kayan pendengar setia. Baan sukung radio kayan hai not dua telok te lahin. Cayong radio kayan all the best.
5: Okey, nuna lama nadi tanpa ji hati kelihi lagu Indonesia hati lagu cinta tidak harus memiliki hati lagu langkenan ST Plus 2 dahin hati lagu langkenan luluan dahin tuku kami lagu ikaman itam lim ya kini komunita hati lagu nadi upah pantam lebih ni hahinot tua klote ya. Okey, kerana ini aku sendiri info sampai aku geri tam perjohalan segmen adat asen tam hati ji program carnival sehat itu saya li senhat na 36 do bulan 5 duman 2026. Okey, ni ji hadui senhat na hati ha balai KK Jue Anak Tubar ya hati serian matoh men pukul 6 junang jima ateng pukul ji lewi. Okey, jekan ni na hati tena kuri-kuri hadui senhat na ji men hang na hati dasang na kira plesak age adlahu hati sengna pelesak ipa, pelesak mental dahin hati saringan tuberculosis ya. Lalu tejakan ni hati dah sengna senam senaman aerobik, fun walk blogging, suka neka. Lalu tena pameran interaktif hati kira sang nebara tetuk kira pengumuman alang mage, ngliam alang mage, jatam dan nelana kenun ke ubatas diri lalu perah alang dang pegai dahin perah alang dang alang emdang pegai ya. Lalu tetu keselamatan penguman, kesihatan halang nyadui dahin alam sekitar dahin my champion. Lalu tekan ni tena hati perkhidmatan rakan strategik hati konsultasi alang naiman kahum naan agensi pelita ya. Lalu tena tuk hadusunana hati zon hijau kelestarian persekitaran. Okey, lalu mengkelalang hafah-hafah alang tek jelang alang

Hoy di la na e

0: sama na lang amdang at adaw lalan. Masa ko na pasambahan. Ting sapi ti seluwa. Jadi pasan pula lo. Dan sapi ti. Jadi benti pula lo aku.
1: Untuk tokak kawan nak ngetak temo?
0: Eh, perlu ngetak. Abin teringa lang paling idate lang kat ti seluwa.
1: Tugu na seluwa nuti kita nangi kat tenyewan.
0: Dapun bareng.
1: Mesti tak ada sapi lah. Jadi men dah tebin nyam bayani lang kita mun dah nun dah pitok ka harapan ka menekelo belialah wina tanam kelihatan nun dah sampai ni.
0: Jadi men kalau nyam lang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sang main sape atau memang min sape lan o memang amal min sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar min sape ni. Abin sape ni kita

0: Tapi tanpa ji hati kelenghi, tak nak alang kenan unyang apa peleken marung urip alam usun tanah, dahin tanpa hapan kelenghi ji sape lasan alang kenan Korintus Leban, dahin ji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai hati lagu Liveng Dangge men Itam Lim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2.30 minit, ampen aku sengkeritam pejoh alam segmen Lung Alang Jadi Tedo ni. Ini aku sengkeritam hati ji info marung Carnival Balau Dalat 2026. Okey, ini ji program sengdana hati gate pelupitan 2 bulan ateng 20 ji 2 bulan 6 Duman 2026. Hati sengdana hati tebingan Dalat Muka Sarawak. Okey, jika nina hati kenung kalim hari-hari sengdana hati tehang nada sengna pameran dahin pejuan produk sagu dahin tenah akhirah juan pengumuman marung adat asendah Melanau persembahan kebudayaan program agro industri sagu aktiviti komuniti dahin dalam panak ya. Lalu hati mengkelan bangun alang teh melok jalang muka jalang dalat ala abah alang teh ni dah hitam dah uvu ya jateng iyo hati nepak hadui kliah halang tanah ni. Okey, lalu info yang kedua sang kunci menitam hati jip program vaksinasi anti rabies dahin pelesenan sederhana habin tulu ya. Okey, ini sederhana te hujung minggu ni 26 bulan 5 duman 2026 matoh menpukun telok kasih matoh menpukun pitan jima atang pukun 2 lebih. Okey, ini sederhana hati ha Dewan Hokkien Association ha alan pisang embun bin tulu ya. Okey, dah petuk mitam lim hati men itam alang hipun aso yati dah uvui dah petuk mitam lim aso klo ni mesti umunah hati telok bulan teh hujung nusi aso klo ni mali nusi aso klo ni mau atam mau men anak aso dahin men itam alang hipun aso menghado geriti kitam menghado gerikat klinik ataupun kat vaksinasi man aso alang upernah alat tusuk nyekang perabis empainan ini. Lalu hati dah pitung mitam ling hati mengkelosong ihu aso kelosong liung sebarang ya. Saya upah man udalo ala tusuk nyekang perabis apa empayan alat tusuk nyekang perabis. Okey, nonton hati tetuk program vaksinasi anti rabies dahin pelesenan aso man itam lim ya. Okey, kerana aku sengkeritam hati pecah alam segmen Lung Alang Jadi Matuan ni manunin ang aku pahalo pahapan itam kelenghi lagu alang kenan Evelyn Ajeng hati Ika Ak Nyala Men Itam Lim.
1: Dawani pelutelo 25 Duman 2022 Malaysia dan sejarah juara kejohanan hoki remaja Asia alang unak loh men upakalah Pakistan 2G ala petading bayaloh ha stadium hoki Bukit Serindit Melaka. Malaysia hati dale alang kepat menang kejohanan berpetis anan men up Pakistan duman pelupitan saya pelutusu pelupitan pitan peludua dahin pelupitan pitan pelunam India Duman 2004 dahin 2000 saya dahin Korea Selatan Duman 2000. Malaysia perlu 2 minit nagol unat loh ngejelo Faizal Sari. Alam nagol kedua Muhammad Syahmim Muhammad tegu minit alang ke puluh saya. Yusuf Ilhawah tegu dah pepulangan gol Pakistan. Lampah Pakistan nyekang Malaysia na gol tegu minit alang ke 42 bi dalok tetap ala lubun 2.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 2.42 minit, aku senggerita meti pecah dalam segmen tam. Lebih ini hati segmen dengah alang naiman hawang dale. Okey, dengah alang unaloh sangku si menitam. Ji dengah alang naiman dale it hove. Hati te dua bilun alang bayar loh mudan hakai dahin anak kapan menkapan MV Hodius alang gak kutok perahata virus unapaha Belanda dah alam di. Alam dua bilun anan, te dua perusahaan laung an dah asan menkapan anan, pergilah alang an tugung kapan, okay, pasang lo hati, pergilah dah alang tugung kapan, anak kapan dahin dah alang nyadui hadi pubat ya. Bilun alang una lo, alang napa, hati te mudan nam laung dah alang pakai, ataupun alang ngio hodius ane di, hati pad laung alang naiman Australia, jil ong alang naiman New Zealand dahin jil ong lan alang naiman Britain alang meloha Australia. Okey, nam laong ani ankyo sang meloha ngavan quarantine jalang padang bilun empayan dah aten dalo uli pala Australia. Bilun alang jil an hati geri pulupitan anak kapen ji duktun Britain dahin dua paka epidemiologi. Okey, kapan hadius kerani alam anau taiha tenef refer hati taiha Rotterdam ha Belanda hino kapan nan asang napah jadang pejo hadui basmi kuman. Okey, hujung kapananan hati te loka 20 laung 25 laung anak kapan dahin 2 laung kaki tangan pubat. Okey, kapananan lahu hati mudan ji patai dah Jerman alang matai jarun alam anau kapan ananna. Okey, nonton dengan halang una lo ya. Dengan halang kedua, iaitu dengan halang naiman Cape Town. Alam puluh loong halang matai tawit daw halang jiak lan jadi hak kuri-kuri wilayah hak Amerika. Okey, si hak Afrika Selatan. Presiden Cyril Ramaphosa bara pasti kena menlim hak panak halang tulung hak tusah tawit usan bahut dahin hak tiga lepat halang kena bahui belare. Lahu hati tena alang ga hati daw alang medih dahin usan batu ais ya. Daw alang jangani umete ha 6 wilayah yati Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Northwest, Free State dahin hati matoh menpat 2 bulan 5 alang lalau di. Okey, tejil ong alang matai hati dah alang nyadu sosial yang matai tapi teji kayu ini di te mepakli tanah ha Krishna. Tetul ong matai tawit hati tawit lepa, jil ong anak doh halang umun peluduman matai tawit manyun ga ata. Okey, kerani hari teloka tetul ong ni alam hana siasatan nanunkah tawit dalo matai. Okey, nantona hati dengah alang ne menhawang dalih halang aku si menitam nim, itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pelan te daw jima.
1: Tuhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Lebih, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Awi tuyen pakai basong kapan jadi nak inang dah hak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok. Ngejeloh radio kayan.

Okey, Luna dan Mana Adi tanpa Ji Kelengi lagu Alang Kenan Project Pistol hati wanita seluruh dunia. Okey, lagu ni kusun tujuh menlim kalau dah dahin Alang TH usun tanah ni hayu mendohinan ka dah dah kena dia. Okey, kredi hati melekpitan minit lah nampak yang tamsang kira mekep segmen ngelarang lu andahin hapan taman ni hati tepat pukun telur lebih lahu maunin ah dah pituk mitam lim mitang sampai jauh peci alam segmen hati peci dahin kelo avan tam alang kedua ya. Okey, maju makanan Tuhan lebih program taman ni upah nau dahin sayu darah telur jaman ini hati matuman pukun 22 ngedau atang kereni. Okey, maunin ah hati aku semakah ladong ni mendiji alang senggeri ita malam segmen alang kedua hati segmen peji dahin kelok. Okey, aku dijerin barasa kena menitam alang tangan alang peji kelenghi radio kayan tamani sayu menitam alang kelenghi ngejeloh radio online sayu mengkelok alang kelenghi ngejeloh radio hayu menitam alang kelenghi ngejeloh live tam HP radio kayan ya. Lahu lagu alang meka belasan tam dawa ni hati ji lagu alang kenan ibau ajeng lagu mengkawah kenep menitam lim pesoklaan. Bye bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Media FM Mesra Bermakluman.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: la kenata dan hati sayulannya jadi manita melim bake-bake halantino tu ajaka ni mengkelo hadau teklo pala Facebook and teklo pala page redo kayan avi no sidara la anita sampramai da guru te plu na meda bula lima ani jadi mengkelo hadau kusi mana kui hakonti ni hisigu alang kelo ngenap tegu kelo sekolah menonak de dahin nak nun kelo ngenap sigonan mesti te kenangan kelo den sigonan jadi mengkelo hadau matena ha komen page radio kayan. Okey, tini bakih ta mihati bureh yap selebih manika DJ. Kalau tini selebih manika loho bureh yap anun dengah ka adawa ni. Ni noga adaw man-taman tungkunan. Kusinah mana kue hak konti hini ya. Okey, dahin kerana aku sendiri tam pelalu pejoh peji alam segmen pengjam tam tino lebihannya aku sendiri tam tek lengi jidah obara tek joh dem bakun 2026
1: ngelarah jaki miat pengjam.

0: Lawatungi balui belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo hausun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama sia dem bakun ya dan dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te hadera belaga tak alam bahagian kapit Sarawak. Ha, hungi balui hudiak hungi rejang. Dahin su nak men pasar belaga ya nah telok puluh tusu kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadui suka tanah anebara unhari dalam duman pelupitan 60-an unak deh. Awanan hadui pilu anjah muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadui pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadui pilu tejo nunok baluk batok tanah dengan hadui pilu tejo nunok hiloh seng nyayang awan atak musang. Nunok baluk dem alang sengena tek tananan dahin nunok menbeha di pilot tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan. Wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dahak seng pelong demanan dahin lahu nunok hadi dahak seng batal karan apui elektrik mendahak alang pakena. Perujianan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam minapah nutih perujianan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pakai karen apui elektrik nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelupitan saya 15 awinanan dahak ngemaju unak riang industri gas asli tek telok hangun hadui dahak nesak miti projek dem bangunan ni empayan nah long kesudji talam duman pelupitan 60-an ateng saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado perujakan ni ngetak hadui nanak awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakunan ni hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long hanak ateng puluh 4,250 kilometer. Bukah belajar awan negereng dem bakunan ni yang dah tusu penpat bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawan. Dem bakun bo nak yang dah 200 meter. Berang ayan semin demanan yang dah tusu 140 meter dan berdengata atang 6.70 juta liter padu. Bukah atak alang anwak tak alam ji saat yang dah 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak menau daleh Singapura.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 12 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam. Okey, masalah vid hema o sanglarah menitam lim kren telah pojo peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengah lenguna loh alang nai men Caracas tino syarikat bilun Amerika Syarikat hati AS United Lands kira anira te do dua de e hati dalo ngenap sabu ngelua ano bilun te hang AS dahin lahu Venezuela mato te puji de bulan saya ani. Jadi ana bilun anan ihati sendakna halapangan terbang antarabangsa Josh Bush ha Houston nelahu lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar hati ha Caracas pakai bilun Boeing tusu telo tusu Max 8. Dahin lahu tiket bilun anan kira matoh endaha ajuan dan lahu tertaluk tertaluk aman kelulusan pelita. Okey, nanti dengar alang unak loh alenai men Caracas. Dahin dengar alang beloh alenai men Istanbul tino tanah tegen ayan 4.6 skala Richter alang jadi hak Iran jelang pasen Pardis hak timur Tehran tegu dau dua di. Jadi pusat tegenanan enelana jelang dahi sempadan wilayah Tehran, Mazandaran, kiok-kiok 40 kilometer men Tehran dahin 77 kilometer men Karaj. Tegenanan lahu jadi hak kuri-kuri ngawan alang tehatatah ngawan anan alang lahu melawin hak bahagian timur wilayah Tehran dahin pasen alang jelang hak wilayah Mazandaran. Tengkrani nusite daha alang tega, nurepa nusite barang depan daven alang tasa. Okey, nanti dengah alenai men Istanbul. Okey, menitam lim manana dua dengah, men hawan daleh dan kusi menitam lim lebih aneh. Dan lahu dengah men hawan daleh dan itam kelengi te jaka alempia lebih jima. Kita telah kelengih lagu lekenan Thomas Anyi hati doa perpisahan.

0: waktu kecil.
1: Tak kena hantar malam apa yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak dia. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai ok ke. Jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak kena nyon.
1: Berak tak pantai
0: ke. Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Weh semua nanda. Anak
1: empat tubuh ngeriak ha.
0: Kelihatan nak nyon.
1: Dia payah untuk tu di rumah. Tunggu dah dah pemayak tu.
0: Jangan tu di rumah. Besit tu tak mau kena kena marah tu. Bawa lah saya. Sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Gitu cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Eksen-eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Obang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kena tam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM klik YFM Bidayuh Kayan.
3: Ke Manita Melima TJ Info Sakusi Manita Manita Jo Family Day Kampung Lung Atip 2026. Tino program ini sendahana tepluna mada bulan 5 Duma 2026 hak bangunan Forum Miri mato hala pukuna tusu junang jihma atang pukuna 5 lebih. Jadi alangsang pejadi Family Day Kampung Lung Atip 2026 ihati YB Dato' Denis Ngau adun en tusu-tusu telang usan. Jadi menitan mulahu te kurikurinaan hadu yang lendahna teguanan hati te persembahan ngajat nurepa hivan kayau te dak tawak te cabutan bertuah dan lahu te suka neka. Dahin alang berguna ihati dahakna pahlung nurepah pot bless ya. Jadi manita malang teh hawa 26.5 ani mengkelo hadau teh pala baguna forum miri matoh mempukun tusu junan jihma atang pukul 5 lebih petgu dahi family day kampung Lung Atip 2026. Dahin lahu batang dahokna bersatu dalam kasih. Okey nan info manita mlim Wina mentolan teh hawa teh puluh enam dua bulan lima duman 2026. Okey dah lahu pukul 5 lewin ai tap santai payang jaki tai kelih dengah mana pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan hitam tai kelih dengah anan tetap kelih ji lagu ala kenan daya kayan Kalimantan ihatih nyulai kenap sayu.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada kami di

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Khazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru, Datuk Seri Abdul Halim Aman, memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan Negeri Sarawak. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa, Donald Trump tiba di Beijing bagi menghadiri sidang kemuncak dengan Presiden China Xi Jinping. Selain membawa misi utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas

Rancangan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vinsian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, 0GG, kosong Gigi Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
3: Aku irut ngau pelahina Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena man hadui kelok lim. Nakui hunya ngerong.
5: Halo, aku Devan.
6: Hai, aku Daniel Ding.
7: Halo,
8: aku Usun.
6: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, lebih ni hawi lang korek menadi tanpa ji dah himpuan mujan lah nyati jidoh usahawan lah ngatak antam nala nak norepa u berjaya lantai lama duina dan dengar ke lebih ni
1: bara saya kenap menikah ini abin dua anak ini ni dengar saya dahin meludang peji dahim lebih ni
0: maok saya kenap menikah lah abin maok kabahkan ni peji ni kami lebih ni langguna lah ke matang marung dan ke bara asen ke ke dahin hadui lang imnati ke bara emetam
1: ja aku mujan lah asan menlong bemang anak abang lah kena lipat aku terlibat alam hadui dagang ni telok puluh duman-duman ni hadui aku ni lebih pada projek na lan ka na bangunan ka transport ka supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, okay. Abin ni ikat ni ke jidoh inan pikal ho tepa anak tepa family nanti ke nuna tu kak bagi kira bagi masa kak tehang tanggungjawab kak alam amin kak dahin lah ho teka tanggungjawab kak lah ho te alam hadui ke usahawan nanang inan ni
1: bagi aku keseimbangan nanan alang paling penting lan masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang an sedia ti ok inang nanan di nanak tete sekolah alam dah dek ok jadi kereni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak tak ni kata anina aset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na nur si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan lo alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka ageh batong tam ka tepa talah po nya adui lo ligit tu ka am bikin jaga batong ka ageh batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nika jadi ji klona nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya ke tek ka o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete ni nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kayaan. Yeah. Haga itam agri hati dalam program tam daun ni. Oktan yang menikah, abin ka u anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah minate kemenhang telah alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mematang harin telah puan mujana ni te alam hadi-hadi lang anak-anak nonok tu karing na repa nonok tu ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti. Nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang atang ka berjaya pia kerennya.
1: Paling penting alam diri kue unak loh mesti ka jujur. Abi ka am jujur jih ngun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata lim te lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Awi te sin masuk mangsukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usina berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenitia sendiri
1: amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan
0: pelalau
1: bayan jadi awi dah upa saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan usi tu sah ika elau dah laan dah elau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip pandang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tai palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri-kuri tu kalang dang o anak barap aku sekedap jangan lo abin apa nih peji tingkah me ingin apa suklaan halam program tam hak radio kaya ni.
2: Terhina radio kaya putung putung do jaga jaga age jaga SOP mang tai tai hado Radio kayan ng diitam ngaluan dahin halo. Sayo kanap man ako'y yun o.
3: We're not gonna

0: Poin Tusu, Sayur Kenep.
1: Okay, masalah vid hema o sengarah mani tamli menjadi madi tam utai keleng hiji lagu oleh kenalian ngau hati aku tetap ne ala ika dan lahu tam upaji alam program bis on air dan lahu aku pahapan ni tamli te keleng hi aji takna alang kenana puido. Okay, mani tamli mamalak te pita mini tolaan sampai pukul 6 lebih tini aku dah berasa kena mani tamli malah te pejedahi ke darat 3 jam anide. Dan lahu sekena mani tamli mana umili leng umili redokai yan jadi bakai keliah dan lahu ngawani tanpa hapan ha udau. Kali ini tanah program PDK tam leviani men onin a dalo men wa FM bidayo pejo ano program adalo. Jadi lagu ala maka pelasan tam leviani ku sengkeri itam tekleng hiji lagu ala kenan kaya nama dalam i hati livang dange. Okey, selebih dahin sayang larah men itam lim.

projek kidi binatang di paguh duh pakai teknologi moden. Pimono inisiatif meabuh namah kiang sapi duh kerobau di Sarawak suak de 9,592 porang dan suak 2,020 taruh kang 20,024 porang dan suak sumia. Iti pikiran tanah positif dan sejahka namah pengeluaran barang man tempatan. Teribuk strategi pemasang pasca COVID-19 taruh puru takah sara diri daging sapi sakat nyenang 25%. Boga masam inisiatif berponu dak perintah negeri nganyang ngejawin penura logistik demedak rega barang asas Robis Mar banding duda semenanjung Malaysia. Antara pimasang orang raya dokumentan ni paguh pimudah wap du nama paguh kerja-kerja operasi logistik. Gapit Menteri Pengangkut Bagian Laut de Sungai Dato Henry Herjinep sebut nang akses pengangkut sungai pun reoboh nama ruas sejaka ni paguh takah rangkaian pengangkut ruar bandar. Rakah inuh notu barang dapat berkotet dengan Robis diatur pakai raga de Robis patut. Keadaan geografi Sarawak deruas dua gaya tanah de mencabar mendak proses kotet barang Robis susah. Ia sebut ini ti telah nyawat penyikian desa adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin. Jadual toko droga SOR riak ketubuk berperati melibat barang industri nganya notap toko de adil beraga dobi patut. Gapit Menteri Infrastruktur Dupi Masang Pelabuhan Datuk Insinyur Aidil Larry Wo nang kerja perhati abuh nai nunak gaya pasaran do mesti arit abuh nai. Pimakai SOR da upis kerja raya JKR Sarawak pun ketubu nai ayuh duman nganya notap pimono projek transformasi ruar pasar drobi stateng konsisten do efisien. SOR ireh gaya pinotap roga dok benai secara teknikal. Granan gaya pasaran roga barang de pakai ya, bayar kepakaran jurutera duh teknikal de obuh piguna dan projek. Ia sobat yang nitik dengan nyaut penyikian adun meradong Datuk Ding Kuang Hing. Projek Rentis Ease of Doing Business EODB Obopono de Sibu nganyak pemudah du perikas proses register dagang de Sarawak. Gapit Menteri Kesihatan Awam Romin du Perintah Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil sebut nang proses mitik risin dagang negeri tih melibat kudu-kudu agensi berkait de takah persekutuan negeri du pihak berkuasa tempatan. Itih riadak kerja Robis arus dan segi nunak peraturan. Nunak EODB proses register duh perahrisin dagang dapatnya nyeraras duh Robis muda. Ia sebut itu terhadap penyikian desa adun tebeda Dr. Simon Sinang Bada. Doi tipuh de totap obo notap pakainya gerosia perkara-perkara berkait duh Sarawak dan perjanjian Malaysia semungperi nomper taruh MA nomper taruh. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak dan bagian undang-undang MA nomper taruh duh Hubungan Negeri Persekutuan Syarifah Hasidah Syed Aman Ghazali sebut nang perkara-perkara demunu melibat boga masam pihak duh pertimbangan dasar bayar tafsiran perundangan dedi sama. Pertah negeri yang ketubu duh runyang bayar sejaka pakai ngerasya ngerusuk platform desiga hagi kedak majlis tindakan pelaksanaan MA nomor taruh nganya nautu perkara demunu abang Rusia pakai cara berperingkat. Ia nyawat penyikian desua adun tamin Christopher Gira Sambang dan Udung Dun Sarawak. Atur pengeramat ketubu abangin penumpu dan pengatur Kucing Marathon 2026 di Padang Merdeka dan 27 Anuberan Periti. Menteri Belia Sukan Dupi Masang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang sungguh pun berapa tugas pengeramat ogi jaga orang pemono berademunu pa'ah berademunu mesti geh nuna orang demo obuh notap. Berademunu deksen bikoduh dan tengah horan sebab itih dapat teman bahaya nuduk depa. Ia sebut dan itik dan sidang media de Dun Sarawak.

Kucing Marathon edisi ke semundi niat pisua semung 6,000 orangnya melibat kategori 42 km, 20 km, semung kilometer 2,000 km. Ngan kungemas abar keparibasa pun-pun, usul pelantikan ahli jawatankuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak Oboh Nibonar. Talian MVCC Kapit Baleh, sakat nyenang siap dang suku kedua sewak 2027. Sarawak mepuan tanah da ayuh potensi sen pimuruh podi komersial. Demut isja abar da penyusun da Nur Akhila Arbain da sua seksyen berita ewas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Mari kerja.
1: Nyeraya fikir
2: sama dengan Abi.
0: The segment ngancang petak
1: YFM Bidaya
2: gerak bisa.
3: Jamajit YFM Bidaya.

Ya, lagu Desa Lindsay Yesi, lagu Sobak Ngumi, mau menghibur to ngumi tu ya. Ngumi anu taru. Semang taru anu bulan imoh sawak 2026. Ya, selamat ngumi anu du bala pengojit radio YFM bidayu do bala geng-geng awak. Ngumi tinggal bersama do DJ Lenny. Dan segmen ngancang petak sepuku nom ngumi nok puku pri'i ngarom iti tia. Yo, samping poningan iti siaran so YFM Radio RTM Kuching pakai gelombang FM ni 02.5 megasok Kuching. Aduh, ni 02.2 megasok Serian. Yo, sebab itu beribur untuk ingat dia susun program seanda ngemi ti. Aku dah biasa nak pukul 2.30 ngemi. Atau yang ngocit abah pakai sina biata pukul jengarom abah pakai sina buka resa dong. Lepas sina lebih kurang dan pukul 2.30 ngarom, okey abah kusi report gaya yang undur demit so email Jabatan Meteorologi Sarawak. Selepas sina dan pukul moi ngarom ogi program jak penuh-penuh. Muka ino sambung lagi hiburan dua info. Selamat sino ingat ya terus bisa mah dua pengarun terbuka tentang segmen ngaram pawan. Ya ni dobar ingan darurat dang orang Nadin alap nang ingan nak kinakitnya pun dang orang disah jorak laju. Ingan on radio ngocit info duh ngocit salam bayang ngocit lagu sak di botan ingan dulu ya. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya lagu demo ngedi aku sangat supaya tak ngocit apa pukul 2.30 ngumi atau berhibur dia dua lagu desok Nick G lagu What Inoh lewat aneh.

Jam di Studio Madin pukul 6.30. Sengumi Ando. Sibungasi Pun Punaga. Usul penyesetu jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dok je benar. Grid Electric MVCC Kapit Baleh ni jakat kemas dengan suku Adi 2 Sawa 2027. Sarawak ngaten tanah Adi Bian potensi baga yang purun pedi komersial. Selamat Sengumi Andu bersama aku Vic Mau Lauren Dermagah Sengumi Andu YFM Bidia. Atak peguruk nga udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar gagah penyesetu kudu-kudu jawatan kuasa diribu peraturan udung Dewan adi teban rebis taruh peru ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Kedai jawatan kuasa akaun awam dok ngubak beda Adun Beting Maro Dato' Razali Gapur sama nemaan Adun Blok Peritah nga pembanggang. Sama dok netap ini jawatan kuasa petisyen awam nga hal ehwal agama yang ngurus har pentadbiran aduan ratus nga hal ehwal agama di Dun. Netap jawatan kuasa acara Dun nga ane ngurus acara rasmi nga netu penyiduduh pimudah nga kebajikan bara ahli dewan tipu persidangan baiti tipu majlis rasmi Dokanu. Adun berkenu Dato' Rosi Yunus dok setu jadi pengurusi adi dok sua beda kudu-kudunan Adun adi beken. Dun Sarawak nyibenar usul penyesetu ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman. Usul dok nyibenar ripasian majoriti undi ahli Dun kadok bahas beda rimah naan Adun. Gapit Menteri di Opis Premier Integriti ngah Ombudsman Dato' Juanda Jaya teban usulane ka nemaan Adun dok senarai jadi ahli jawatan kuasa. Ngerana inah Adun Lingga Dayang Nur Azah Awang Sohor adi jadi pengurusi rimen andinge ahli i ana inah Adun Batu Lintang Si Cihau, Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin, Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada, Adun Ngemah Anyi Jana ngah Adun Telian Royston Valentine. Jawatan kuasa bertanggungjawab yang jaga sama netu pentadbiran do kandung adudu ka pematuhan adingasi dupan syor Ombudsman pasar sarah tadbir beda teda agensi perkhidmatan awam. Sedanana Adun Telian Royston Valentine di Dun Kidanang cadangan yang netap jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak reda pada negap mekanisme semak ngaimbang saman biterang drem pentadbiran peritaris. Jawatan kuasa ana berguna dalam netu tiap syor saman report Ombudsman dok prati ngar bisterep beda agensi peritah beken so nambah kena sistem perkhidmatan ratus ngar gaya adi bituku. Institusi Ombudsman dah ada terima aduan rakyat paki penenggak peritah adi tuuh bertanggungjawab ke sidia ngan perkhidmatan i. Jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dapat prati kedai isu adi berguna nimun penyiruah pin sepah pasar projek aran raya dekemas pimudah digital saman perkhidmatan awam. Jawatan kuasa ane reprati ke isu janji sepakat Malaysia 1260 taruh tadbe urus sumber asar inyok ngages yang bedak rebis timbang. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang Kidanang bipawat ngane Ofis Menteri ngan agensi dok began yang ngan penerang narus prati report teknikal sama nambah kena institusi adi dok cadang yang penyenang rakyat. Ayah harap jawatan kuasa ane rebis aktif ngasi ka dok stabi dah ada jadi organisasi pakai teban impact adi baga. Giat des yang dah jadi nilai teras teban tadbir urus adi kena integriti accountability ka berterang di tiap institusi awam ngah pekerja perita. Adun Balingan Abdul Yaakob Arbi nerangnang giat inah di rangka kerja adib guna dalam netu tadbir urus do kanu ngarbis ngasi deh marat responsif ka ngasi yen rakyat. Ayu nyukong usul jatuan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak diki ayah nang integriti dalam pentadbiran inah teban atin tenggen bian etika ka tanggungjawab moral. Ati ngan netu jawatan awam deh dog saraguna yen penyiutung pisadi.
Sedenana accountability netu tiap institusi, opis ka pegawai awam. Adu-adu bian penanggung tundu raka, pimungan samben sumber awam adi ngerapakai.

report adun dok peju nga sesi soal jawab. Electric voltan sedang meti MVCC taruh-taruh kilovolt kapit balik nyejeka kemas nga suku adi dua sewa 2020. Gapit Menteri Utility nga Komunikasi Hal Ehwal Sarawak Energi nga Petros, Dato Ibrahim Baki Kidanang, projek ana teban ongkos RM62 juta. Kerja perhati penyambung grid elektrik Karmin Betang di Mening Baleh, Dokano ripas projek ana mekemas. Ati neten yang nambah, kanak pimuda ana erbisi di kawasan Jokso Pasar. Kedak kawasan adi berkait ana ina Sungai Bena, Nangga Kain, Nangga Bebangan, Nangga Meluan, Gaat, Entawau, Saman Remin Betang di kawasan Bingen, Sungai Baleh. Ayo kena sakati ngan nam penyiken so adun Baleh Nicholas Kudi Jantan. Arong 55,000 hektar tanah dengaten yang purun pedi gaya komersial di Sarawak. Gapit Menteri Industri Pinguman, Komoditi nga Penyikembang Wilayah, Dato' Martin Ben Kidanang, madinati 6,176 hektar tanah dogi benar bedak pasukan petugas pedi nga beras Sarawak. Sok yang ana 2,125.2 hektar tanah, reis dog gazet jadi kawasan khas yang purun pedi. Sedangkan Sarawak neten takah sara udi beras negeram puruk peratus nga awar sewa 2,000 taruh puruk. Penyikembang industri pedi nga beras cukup kena, dog nyukong inisiatif nimun gazet kawasan purun pedi, penyikembang infrastruktur terispin, pakai binik pedi asli bergantung saman promosi teknologi digital. Derem penyikembang adisamah Dato' Martin Ben Kidanang, industri sapi nga kerbau, menegah dokanu beda opis Menteri E. Ati so program kudip dang berstruktur negap amalan penternakan baik saman pakai teknologi pembiakan moden. Hasil sopi mansang inisiatif ana metingga kiang sapi ke kerbau Sarawak bertambah neg 20,024 pereng banding nga 90,562 pereng nga sawa perja. Penyikembang ati tanda positif dalam kakat dinge penyiruah pinguman dalam reis. Deribok strategi pasca COVID-19 2000 taruh puru. Takah sara udip daging sapi dok neten neg 25%. Peritar is kanu berang masam inisiatif dengan nurak penyemar logistik adi beda rega barang asas lebih semar banding di Semenanjung Malaysia. Kedai penyikembang aran raya ngejematan katu takah pimudah pelabuhan saman beda ngasi dinge operasi logistik. Gapit Menteri Pingakut rawat ngasungi Dato' Henry Harry Jinep Kidanang, ekses pingakut sungi dog nambah kena adi saman katu takah rangkaian pingakut sepa pasar. Raka hati ngan netu bekalan barang raju dokter nga okos adi rebis udah. Sungguh mana gaya abang terun di Sarawak adi bayah ka sukup mar mebeda kerja ted barang derek senang dok kanu. Ayah kedang sakati ngan nam penyiken adun kota Sentosa Wilfred Yap Yausin. Jadual kadar ga SOR redog prati pari adi teban penyesua pihak industri. Ati ngan netu kadar SOR deh marad dapat setamak ka praktikal yang sopereg. Gapit Menteri Infrastruktur nga Pelabuhan Dato' Insinyur Aidil Lariwo Kidanang semakan dognai berambah nga kadar ga adi deh tetu derem pasaran ka berguna dog prati nga gaya berkala. Penyeguna SOR beda Opis Kerja Raya JKR Sarawak menegah kanu penurai ngan netu pimansang projek transformasi sebab pasar rebis berterang ka konsisten. SOR inah mekanisme adi doksa so gaya teknikal tunda pasaran semasa rega bahan pramin saman kejurutaan nga teknikal. Ayah kedan sakati nganam penyiken adun meradong Dato' Ding Kuang Hing. Projek Pisuba Ease of Doing Business EODB dognai di Sibu yang beda udah ka raju proses register kerja dagang di Sarawak. Gapit Menteri Penyat Ratus Harmin ngapritah kawasan Dato' Dr. Pengguang Manggil Kidanang proses pimitik lesen dagang dari Sati teban kudu-kudu agensi ADB Power ditakah persekutuan reis nga pihak berkuasa kawasan. EODB nyebut nang proses register nga pelesenan dagang dapat duk seraras nga rebis udah. Ayah kita sakati nga nang penyikin adun terbeda Dr. Simon Sinang Badar.
Meting tipu dok netap ia nyerese pikara adi bikayat ngah Sarawak drem janji sepakat Malaysia 1260 taru. MA 60 taru. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Undang-Undang MA 60 taru ngah Hubungan Negeri Persekutuan Dato' Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali Kidanang pikara ane bipaut ngah berang masam pihak saman nimbang dasar ngah penilaian undang-undang adi desama. Perintah Rais Rek Peju berunding ngarakah bituku ke nyerse pakai platform adi sidai agi nimun Majlis Tindakan Pelaksanaan MA 60 taru siani dapat mujur dok nyerse ngagaya bitaka. Ayah nam penyiken adun tamin Christopher Gira Sambang tipu udung dun Sarawak. Faktor Atus Ramad dok pidia derem pengatur Kuching Marathon 2026 di Padang Merdeka nga 27 Anubran September adire. Menteri Pemiang Sukan nga Penyekembang Tukai Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang sungguhi pitugas keselamatan dogna di steden laluan acara peserta patut tunda laluan bekeduh adi dogna tap. Peserta DCN bekeduh di Yun Aran ngana tu atau selamat ngera steden acara anak dogkano. Ayah gedang sakati drum sidang media di Dun Sarawak. Kuching Marathon sebab adi semengdi neten penyesuak 96,000-an peserta adi teban kategori 42 km, 20 km, 5 km, ngga 5 km. Ngga kuih masakah peribahasa pun-pun ni. Usul penyesitu jatuan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dogji benar. Grid Electric MVCC kapit balik nyejekat kemas dengan suku adi dua sewa 2020. Sarawak ngaten tanah adi bian potensi bagak yang purun pedi komersial. Ngana ati adagah didog nyusun bedak Sharifah Aljawiyah Wan Abdul Rahman so section berita semasa RTM Kuching. Selamat singmi andu ka salam Malaysia Madani.

Ya, lagu bintang ke lagu The Sir Jackson Boson bersama The Magnificent Five Band mau menghibur to Gumi Onu Taru itu ya. Ini dua dengan The Jurah Yakman ngarmiti ngumiti. Selamat menjamu selera nudu balaingan yo. Ini tu balingan ada jurah masak berapa ya Din? Sambil dengan masak, sambil dengan ngocit lagu, ngocit info, dong ngocit salam deso bala geng-geng awal ya. Ini dua balingan depo ya, ingat depo ge komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Ingat depo berkusi info ga ya. Yang duduk balengan, dia rasa install RTM Click. Ingat dapat install RTM Click di handphone ingat ya. Ingat di Play Store, kano ingat type RTM Click.

Sebab ingat lagi RTM klik. Ingat dapat ningak Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma di telefon dengan. Ya, terima kasih Peter Gilan yang bagi bersama aku Ngumi Iti dan segmen Gancang Peter. Ya, nang hai. Selamat Ngumi, selamat on gawai. Ya, di tutuit di tuit ya atau ya nyamut on gawia ya. Aku panang buku pada ingan mau di sabar-sabar ya palik gawia. Pakai sebayu palik gawia mak komut ya. Apply dia cuti. Asal cuti lulus, mungkin dapat balik gawia yo. Asal cuti dia lulus, dia dapat balik gawia. Yo, cak tapi boleh lagi dua lagu. Seterusnya lagu The Soul, Chris Wooden kan bersama Do Ellen Kayan. Lagu Ngunci Cinta sebagai Tok Ngunci Abar Puku Juk Ngarom. Kita pakai dialek Bukar Sadong. Sama-sama tok berhibur.

Usul penibu ahli Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak dog lulus. Talian MVCC Kapit Balih jangka siap suku kedua sewa 2027. Sarawak ada kawasan Tanak Paguh tinan puruh pedi secara bahas. Selamat lemah tendu bersama dengan aku Angeline Impor agah lemah tendu mesu YFM Bidayah. Dengan ti agah puno, tiguru dengan report kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Pragah pinibu tingah Komiti Pilihan Derungan Peraturan Kudung Dewan lebih tapuru ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Komiti tinibu sininci Komiti Akaun Awam, Dognulu Adun Beting Maro, Dato' Razali Gapor serta enam Adun Blok Perintah dengan Pimangkang. Komiti Dewan, Komiti Petisyen Awam dengan Komiti Hal Ehwal Agama ngurus pikara berkait pentadbiran pingadu inyaratus dengan Hal Ehwal Agama Dedun. Tujuan ngada komiti acara dun ira nulung ngurus acara rasmi serta jamin penyenang kimudah dengan pingkua ahli-ahli dewan timpuh kudung dengan majlis rasmi tunah. Adun Bekenu Datuk Rozi Yunus tinibu jaji pengerusi bisamah tingah-tingah Adun Beken. Dun Sarawak lulus usul pinibu ahli Komiti Pilihan Khas Ombudsman. Usul lulus rimpas dapat majoriti undi ahli-ahli dun dengan dog bahas berdarimah adun. Gapit Menteri The Office Premier, Integriti dengan Ombudsman, Dato' Dr. Juanda Jaya peluah usul ti dengan enam adun jaji ahli komiti. Balati Sininci Adun Linga, Dayang Noraza Awang Sohor, jaji pengerusi, sementara rimah ahlina Adun Batu Lintang Si Chi Hau, Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Sin, Adun Tebede Dr. Simon Sinang Bada, Adun Ngemah Anyi Jana dengan Adun Telian Royston Valentine. Komiti perhati dengan ngancak pentadbiran tersusun serta ngajah syor-syor ombudsman berkait salah tadbir beda agensi-agensi perkhidmatan awam. Adun Telian Royston Valentine diperbahasannya menang cadang mengundah Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak boleh nulung pentadbiran Perintah Sarawak lebih telus, adil dengan bertanggungjawab. Komiti penting supaya tiap cadang dengan report ombudsman dog piduli beda agensi perintah. Selain nulung paguh lagi sistem kerja perintah secara lebih disusun. Institusi ombudsman kai setakat terima pingadu rakyat pak ini simbol perintah tuuh dengan bertanggungjawab. Tadbir urus paguh, integriti, accountability dengan telus, giat, perkara paling penting setiap institusi perintah dengan pekerja perintah. Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi menang, giat kait setakat slogan pentadbiran, ini rangka kerja penting, jamin tadbir urus ngasi, adil dengan responsif dedek rakyat. Nada pembahasan, nyukong usul Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak menang, integriti pentadbiran sininca jujur, etika dengan tanggungjawab moral. Tinan jamin pekerja perintah kai salah guna dedek penguntung adep. Accountability jamin tiap institusi, opis dengan pegawai perintah, kekal bertanggungjawab wang bertindak, ngunah pimutus dengan minan sumber awam. Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak dapat perhati isu-isu penting mengpingada umum kawasan sepak pasar, projek jeran bahas lambat siap, akses nek internet dengan gaya kerja perintah dedek rakyat. Tipi berat perhati isu perjanjian Malaysia 1260 taruh tadbir urus sumber asal inyok dengan gas. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang menang, opis menteri dengan agensi, dok pinta nyugon pinerang,
perhati lebih jujur report teknikal dengan kira institusi dedek penguntung rakyat. Nengarap komite selalu guna kerja pimutus dengan langkah ngasi, buat pikir dengan tanggungjawab komite, udok piduli. Pisilung lagi agah. Report Kudung Dewan Undangan Negeri Pisilung dengan sesi soal-jawab. Talian konduktor berpenebat Voltan Sederhana MVCC terpertaruh kilovolt kapit balik jangka siap suku kedua sewak 2027. Gapit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi, Hal Ehwal Sarawak Energi dengan Petros, Dato' Ibrahim Baki menang, masang talian minan ongkos RM62 juta. Kajian boleh nyambung grid elektrik Negara Mintangan kawasan Baleh tunah rimpas projek siap. Tujuan pigatu liputan pengada elektrik lebih lagi di kawasan Utak Terun. Kawasan terlibat di kajian Seninje Sungai Bena, Nanga Kain, Nanga Bebangan, Nanga Meluan, Gat Entawau serta Remintangan di Sekamuh Sungai Baleh. Nenyaut adun Baleh Nicholas Kudi Jantai. Kira-kira 5,000 hektar tanah boleh tinan umuh padi secara bahas de Sarawak. Gapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah, Datuk Martin Ben menang, setakat itisnya 6,176 hektar tanah melulus pasukan petugas padi dengan beras Sarawak. Masuk ke Hiti, 2,225.2 hektar tanah negeri megezat tinan kawasan khas umuh padi. Sarawak sasar peluah beras 60% sewak 2020. Pimancang industri padi dengan beras pagu, Dok Sukong Inisiatif menggezet kawasan umuh padi, pimancang infrastruktur parit, binek padi bimutu pagu serta teknologi moden. Nenyaut adun seremu, Dato' Miro Simuh. Dato' Martin Pidaan Pimancang Industri Sapi dengan Kerabu Dok Pidaras Beda Opis Menterina. Program nginang binatang secara sistematik, gayam piara debetul dengan bikualiti serta minan teknologi. Hasil langkati sapi dengan kerabu Sarawak mesus mengperi 1,562 ereng sewak 2020 ditambah 20,024 ereng sewak taya. Derungan strategi pimancang pasca COVID-19 2020 ditambah tahap sara diri daging sapi jangka 25%. Ahi inisiatif tunah perintah negeri tinyelese penyusah pengangkut tegal rega barang asas lebih mahar dibanding de semenanjung Malaysia. Perintah ngunah jeran bahas jimatan pigatuh taraf

Jadual kadar rega SOR era perhati bauh bisamah pihak industri. Titina nentu kadar SOR kekal adil bidaya saing dengan praktikal dedak semua pihak. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pimancang Pelabuhan, Dato' Insinyur Aidil Lariwo menang, perhati bauh ngin pasaran kait tentu itise serta perlu kemas kini. Jabatan Kejaraya JKA Sarawak minan SOR tinan jamin projek transformasi kawasan sepak pasar lebih telus, konsisten dengan lancar. SOR CN mekanisme pinata perga udok sah secara teknikal ngajah pasaran semasa rega bahan binaan serta pikakas biguna de kejuruteraan dengan teknikal projek. Nenyaut adun meradong Dato' Ding Kong Hing. Projek Rintis Ease of Doing Business EODB tunah de Sibu supaya mudah dengan cepat proses register dagang de Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus, Pramin dengan Perintah Tempatan, Dato' Dr. Penguang Manggil menang proses minta lesen dagang negeri mesu tingah agensi berkait de peringkat persekutuan negeri dengan pihak berkuasa tempatan. Terungan EODB, proses register dengan lesen dagang dapat selaras dengan lebih mudah. Nenyaut adun terbeda, Dr. Simon Sinang Bada. Anyap timpuh pinatap tinan ngelesai pikara-pikara berkait Sarawak de Perjanjian Malaysia 1460 taruh MA63. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak, Undang-Undang MA63 dengan Hubungan Negeri Persekutuan Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali menang, ihong pihak terlibat serta perlu nimang dasar dengan tafsiran undang-undang dekait sama. Perintah Negeri Era Pisilung Berundeng langkah ngilese bisama Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 supaya dapat ngilese secara berperingkat. Nenyaut Adun Tamin, Christopher Gira Sambang, De Kudung Dun Sarawak. Pikara penyelamat Dr. Umpu Wangatur Kuching Marathon 2026 de Padang Merdeka 27 Anuburan Perii. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang menepan petugas keselamatan bitugas de sekamuh laluan peserta perlu berjung nehen laluan demah tinatap. Peserta kai boleh berjung de terdak jeren tinan jamin penyelamat timpuh acara. Tibidanti de sidang media nehen Dun Sarawak. Kuching Marathon edisi kesemeni sasar semengenam ribu peserta ngelibat kategori 42 kilometer, 20 kilometer, 50 kilometer dengan 5 kilometer. Tinan ngamasa gah bu una binaca bau. Usul Pinibu Ahli Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak Dok Lulus. Talian MVCC Kapit Balih Jangka Siap Suku Kedua Sewa 2027. Sarawak aduh kawasan Tanak Paguh tidak puruh pedi secara bahas. Dengan Sian Keti Agah Lembah Tendu, susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak orang sangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandinda kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ina tia tema berhibur dua tongan lagu ya. Lagu The Sok Vivian G, Bijanji. Dua lagu The Sok Valentine LS, lagu Cinta Kajon-Kajon. Yo ada nak bagus si report gayang onu demit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu ismong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi kuak kuasa sepuku Pak Ngumi smong taruh onu bulan 5 sowa 2026. Angonu Ngumi titia ogi sebab dudu di kudu-kudu topat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Angonu ngalami ti dong pagi tiap sepagi ni cakap ogi hujan di kudu-kudu topat di Kapit, Bintulu, Miri, Duah, Limbang. Ni cakap ada hujan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Duah, Mukah. Laut bergelombang 0.5 meter, sepak diup sok barat laut pelaju semong 20 km sejam, suhu sekitar 20 taruh 0.4 tercah Celsius. Ya, ni kita temuk sama-sama. Ngojit report yang dulu remit so email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuat kasa sepuku Pat Ngumi semong taruh bulan 5 sowa 2026. Yang dulu balengan dan nyamut ondu beranak ondu iti aku idah kombut juga selamat penuh beranak nudu balik ingan. Harap ningan sihat grinas temurahkan rezeki dua ceria-ceria sija ya. Disah jarak susah otin memang kenyataan umur tu makin sowak makin meningkat ya. Pakai duduk paling pagu sihat peronggonan. Juwaki jaga penyihat peronggonan. Ingan mesti bugu-bugu nak pergi masak. Di paling bagus pin suam ya. Kurang nok pin ais, kurang nok pin di mosia, kurang man pengumuman di mosia. Di paling bagus man bogo don kuduas, buat koyu, buah-buahan segar ya. Dua selalu naik exercise asal exercise kuda pun okay noh dikira exercise ge bagus an kesihatan jantung ya. Yo chat tu boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu The Sok Peace Band lagu temanganmu Dayung Kumang sama-sama tok berhibur.

Microsleep inih minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh ni nek taruh peru saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jonathan Temawa sama-sama berhibur dua lagu. The Seal bersama dua Rahayu Kurnia, lagu Tetap Bersama ya. Yore cemerikan nang selamat ngemianu DJ, selamat berkonti tim DPB ngap Persatuan Peminat Seni Muzik Betayu Kuching ina. Baru dengan ku adik kenal adap ku request lagu Timanganmu Dayung Kumang ina. Notia lagu apa mitia ada sok Rachel Merikan ya, mitia lagu Temanganmu Dayu Kumang yang nang salam manis ngan mesra selalu sok aku di siburan. Thank you DJ nah. Ya, terima kasih duduk dengan Rachel Merikan sebab mau jadi pengaji setia Radio YFMB Dayu. Ya, sama-sama to gerak bersama ya. Angela Ensido nang hello, selamat sungumi du DJ petugas ne, selamat sungumi du yen sepereg agi agi jan di mamuang teh ina di jahan Pak Madin mo saya inang Arab baradingan tebar motor nakit-nakitnya yo orang berjurat ina, orang licin ina yo duduk barengan darurat Pono dang orang Nadine dipakai pemono motosikal ke kereta ke ono ni sija dipakai ngan parik kibori ataupun daki-daki tepat ngan Yodi. Arab nang semadi ingan dreba no semadi ingan ngojit info, ngojit lagu, do ngojit salam deso bala geng-geng awa. Doh disah jora laju-laju masa ingan driving ya. Slow and steady yang penting ingan nok topat dinuju ingan. Dering kebaik senang selamat sungguh mianu, selamat bertugas nuduk DJ Lenny di konti na. Selamat sungguh mianu geh nuduk Rachel Merikan, Mami Cegu Esther, Dolly Tawen Jikin Menek Sumuk Jang, Kenny, Wanimoy Sino Nging, Ayot Obeng, Dilaila, Cik S Salam. Yang salam ngancang peta request lagu bintangku DJ na. Thank you na. Lagu pemitingan lagu The Sock Jackson Boson. Lagu bintangku memokok ke manajer sandingannya arat na ingan terhibur rami. Yang duduk balingan The Jurah Man ngarmiti bersama Dora Wangingan. Aku juga selamat menjamu serera duduk balingan man busu-busu ya. Arab nang ingan tribu rami bersama dua keluarga ingan. Yo, cak tapi bawa lagi lagu seterusnya. Lagu The So Lizzy Liz. Lagu dari Temi sama-sama tok berhibur.

0: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yang itu teman sama-sama berhibur dua lagu The Soren Lias, lagu Bujang SS, lagu Bujang Slow and Steady. Harap nak ingat terbuah rami ngocok lagu ino tia ya. Hendry Balinang, selamat ngancang petak, selamat bertugas di Jeleni Oni Abah DJ. Pagu. Ingat eh, pagu ke? Yonang harap su atok sihat dua, happy selalu. Selamat ni su kupak bumbuk. Yonang request lagu adat bedingan kan geng-geng awal fan club semut gelinas dua pengojit YFM Bidayo enak. Yo cak tapi bawa lagi dua lagu seterusnya, lagu Deso Elawati, lagu Dayung sebab itu ngocit program jak pada penuh pukul mau ingat mesti tiak atau berhibur dia dua lagu Dayung ya.

Yang nanti sama-sama berhibur dua lagu desok. Eh, lawati lagu dayung, ya. Ya, Nurul Atika Anang, selamat kami anu DJ lani PKP Ngoi FM Bidayo. Harap kita semua sihat terasa anu tina. Ya, nang salam ceria, salam manis mesu JB. Ya, nang request lagu temanganmu Dayung Kumang Peace Band. Inan ngibur kita semua. Terima kasih DJ Anang. Lagu pemita ingat nanti lagu The Sock Peace Band. Lagu temanganmu Dayung Kumang buka kemain ini saningan ya. Yo jam adin mok pukul moi ngarom jasa semato ngojit program jak pada penuh demok buang gidi ada penampil program eh. Midret anin sama-sama to ngojit program jak pada penuh.

0: sama dengan kita ada detik dan BPKC program jam penuh-penuh. Penyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada berbagai detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik sejak KK Holland anak nyandu dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan anak Monton sejak ketua kampung Tubi Laman dengan ketua kampung Tubi Bihem Serian sejak KK Anderson anak bos. Dan bersama dengan kita ada nanti Dabi mengisi cak penuh-penuh kawasan Serian ya. Okay, kita nak kenalan saya dengan ketua kampung. Jadi kita bersama dengan ketua kampung Anderson anak bos saya. Kita nak kenalan saya.
1: Aku KK Anderson kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk kampung Kuja Mawang. Adab aku mengenai dari Tubi Bihem sebab aku asalku masuk kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayah mana kudu tukai di kemari kampung.
1: Okey, aku merui mega jawatan ke kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen. Sampai tok sawa itu mau kira dalam ini sawa lebih bayu sampai dua sawa lah.
0: Okay, KK Holland berkudu sawa mari kita kampung Tubi Mawang
2: ku KK Holland su kampung Tubi Mawang bertaruh sawa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabih yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan berkudu yang beri
3: terkampung dari Tubi Mawang. Okey, pertama aku nyebut terima kasih lah untuk pihak RTM dan kemudian di atau temu buat yang di dekat dan nuti lah.
0: Yeah.
3: Okey, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat semua ngam sawat. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk Lunduk lah. Bangsa Selako, tetapi aku berkahwin di Kampung Tubi sejak tak sawa semua pergi ijo perlu pergi.
0: Iya,
3: aku memundur dah Tubi lah dah Kampung Tubi Pelaman.
0: Iya,
3: iya.
0: Okay, kita nak kaping lagi sejarah Kampung Tubi. Mungkin KK Holland boleh berkaitan sejarah kampung Tubi Mawang ti masuk di market Tubi Mawang ti top Tubi Pelaman dengan lagi tinibut na kampung Tubi Bihem ti mungkin KK Holland boleh cerita sedikit pasal sejarah ti.
2: Sejarah Tubi TSN asalnya dengan pan ti Saweng mantan KK Saweng ni mesur tu birumah da Tubi ngin keadaan tanah dari Tubi ti paguh dengan rumah jadi dengan remen lalu payah nak ulang alik reta Tubi reta Tubi Johor lagi orang tuan mengeremen lalu ngendai dari Tubi dan tinagih badan ngepan iju buah mamba balan lagi kampung Tubi ti setekal ram rumah dari Tubi lah lalu tetap saya ngendai dari nangah Tubi hen pada Kampung Tubi ti bermula.
0: Okay, mana kampung ti kenan Tubi Mawang? Ani reti sebenarnya Tubi ti.
2: Tubi Mawang ti.
0: Yeah.
2: Kinya mena Mawang asal na abalan inna bade Mawang memang bertaruh kali nya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi setegal nampak dipecah dari Tubi BM, Tubi Pelaman Swijen, jadi kekal di tempat di berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ini aku dulu kihok yang ratus dari Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima kronem dengan semua penduduk nak taruh ratus lebih. Dengan kami dari Tubi Mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi tubi pelaman ni kudu kiho. Ia ratus dengan ada kampung tubi pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okey, penduduk kampung tubi pelaman dah paling kecil lah. Ya. Kain lah, ya. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taruh. Dan ketua mamba KIR ada 40 rumahi. Ya. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja.
0: Ya. Okey, bagi de kampung Tubi Bihem, KK Anderson.
1: Okey. Kalau kalau jumlah pintu nah, yeah. Kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh menilah bayuh pendaftar. Remin ada dah remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dah akan masa masa akan datanglah. So jumlah jumlah nyawa dah Tubi Bihem adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin abih remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semua lebih manusia dah ini remin. Saya berada di jaku paling akhir lah.
0: Kita mempunyai lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh bakapun di mantina. Kita mempunyai lagi aneh sebenarnya jutan kuasa ada mantu kita kampung ngurus sejati macam-macam di kampung.
1: Kalau ada kena aku bahagian Tubi Bihem,
0: yeah.
1: aku sebagai ketua kampung memang dibantu sepenuhnya dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belas en memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung biro aku memang selalu bertindak nak kan na bayuh ku nyugun arahan tapi adep nemu puan ani tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas en bertindak ayo puan nak ni tugas meledep nak balanya binua pun na ira nyukur kerjasama lah. So na dapat ku ngatur pimancang binua mida to be behem.
0: Sekali dengan de kampung Tubi Mawang
2: sama lagi mong de Tubi Behem bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon pi mancam di kampung ASN
0: Tubi Pelaman.
3: Okey, Tubi Pelaman anda semana na tapi kampung lah.
0: Iya.
3: Yeah. Tes mana na ahli jutan kuasa kampung ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah, yeah. Peringkat kampung ya.
0: Iya.
3: Yeah. De mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping seren sebagai KK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung seen, yeah. Main peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan kaya akan penutup api-api ya. Walaupun amin sebagai KKT

0: setiap kampung.
1: Ada sekolah-sekolah. Mungkin
2: kita boleh belajar. Mengambil dataru kampung itu memang masing-masing ada infrastruktur depan. Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja. Memang ada basic lah, bilik gerakan. Setiap kami taruh kampung itu semua ada.
1: Semua ada, ya. Sekiranya dengan pada sekolah?
3: Sekolah kami dah taruh tubih di Belanakinya. Belanakinya kami sekolah dah Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain.
1: Center
3: lain lah. Termasuk sekolah sekali lah.
1: Sekolah menengah?
3: Sekolah menengah kami belah SMK Tepada.
1: Okay, the KK lah mungkin KK Anderson boleh keadaan sini dengan pendidikan pada anak sebelah dah masuk baca dah masuk kampung Tebi Henti atau dah masuk kampung Tebi Mawang atau Tebi Pelaman. Sekali dah bintubut KK lah kemajuan pada anak sebelah masuk tarubah kampung.
3: Masuk pendidikan sekolah mung dah Tebi BHM dah itu saya ada 6 orang dah dah sekolah dah tuh lah maksudnya dah paling kira mer universiti lah ada dah meret Universiti Sultan Idris ada dah meret Unimas UiTM pun ada dan meret keselaku Swinburne pun ada macam-macam lagi dah 6 sen dah kampung kami. Mina ini dah paling datuh. Inya dah paling datuh sekolah lah. Dah PhD. Tapi SN mau bekerja lah. Mau sani SN. Mau dah PhD. Dah tubih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma, bela master. Akhir lagi dah habis kampung SN. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
1: So... hanya
3: bila,
1: kampung-kampung dan berkaitan, makan maju semua.
0: Okay, untuk pelaman. Kami memang kan kita tubuh memang icuk lah. Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan Mawang dan inilah. Tapi asal kami memang start matu tubuh Mawang lah. Kami adalah serpihan berpindah sejak 1974 karena aja sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiwang graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So kami mendapat juara lah, dapat jokan masa saya ya. Sebab memang akhir bala na graduate lah ya. Then buat masa ti anak-anak bala ada graduate. Itis na kami ain ada peri orang the itis peri orang telah melanjutkan pelajaran the university ya yeah, di university and then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah ya yeah. Dan balati murid di pelbagai university lah ada di Unimas ada lagi di University Malaysia Sabah ya di UiTM and the dua orang di University Utara Malaysia kan ada Sintok ada dua orang ya. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada tarurang ya. Ya jadi senlah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak paguh lah di tubuh pelaman ya. Okay,
1: kerikan kekewalannya pasal pemacam demam dengan pemacam bau dia ada masa dia kampung dia masa ini nah. Mungkin keke cekan dengan Anderson pun boleh speechy lagi dengan mati dengan KK Holland pasal pemancang tebal dengan pemancang bau dan nusa di kampung macam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KK cerita pasal skin ti
2: pasal skin pedih ingin apa

0: tu hari lagi mi berumah pak de cara dembala jadi mi de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi mi nyuka mesu min YB mi YB Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah dadok resmi beda yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudy Anak Utom Wang Semenglen Nuperan 2 dan Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira na dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung mi dataru tupi ti lah supaya mi dapat hasil de cepat kaya nemung de taya wang minan cara damba memang tu hoi lah sampai adanya ada meramadam pedi.
1: So stinti darungan jabatan si penyala
2: skinti pada adab jabatan pengairan saliran lah Sarawak belah ID lah. Start skim ti wang sawak kan kesilap aku sawak ijuk pro 70-an lah belanja ID MBID tapi sebayu CN B2B ti memang berumah wang sawak 60 lebih dah ada skim payang ti ada skim payang ti sawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada belah jadi belah parit tu nak belah perintah kami nak sawak dalam sawak ijuk pro mahi sampai ke sawak mahi perdua sawak mahi perdua mau ada parit parit dengan jarat lah tu nak masa sen mau ada bela mesin gunah jenis skim daddy sen lah dah janji dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan memasuk segi puruh padi maksud segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira guna nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada sekejap punya pemusahaan dia jami rak ngancak kuisen modernkan lagi tunah ami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umum sentiasa ada lah
1: kudu kihok inya nyarang setekampung dah semua menaskin ni
3: terketik ya 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam pre 2 hektar. Jadi saya tidak ada nama dengan yang berhormat Menteri Datuk Dr. Stephen Rudy semuanya menuguran dengan dunia melawat dan skim payang so dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasannya keluasan skim payang saya
1: tidak dibahas lagi skim dia
3: ya jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua generasi ketiga tinggal nah ya supaya generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
1: Yeah. Okay, baca pedia ni dia perlu dia skim ti.
3: Ada skim ti kami ada perlu MR 315 dah paling terakhir lah. Yeah. And then sebaik saya ada MR 26 PRI dengan MR 2 PRI. Hmm. Ya, yeah, ada taruh macam. Adalah bekalan kami memang masuk jabatan pertanian ya tapi di samping saya penduduk pun ada puru padi ada macam-macam lah ada masing-masing empu padi lah kira nah ya kain rata-rata puru di macam padi ya masih bercampur aduk
1: Saya sebab saya berkali-kali pergi sekali saja. Sebab nak perancangan dia bahasa mana kira pun
2: dua kali. Kalau nak modern, kalau nak modern mungkin kami bercadang Iraq buru dua kali lah. Tebak jenis keadaan muni kalau kalau ada perubahan masuk
0: Umon
2: Umon dengan kalau
3: peralatan modern,
2: peralatan modern kami mungkin kami akan gunakan lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun Iraq lagi kami ngaya binua contoh nak benua area kena Penderson tu Skuduk contoh nak Sri Aman Iraq kami rancak nak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati je pagi lah ada runding dengan jabatan-jabatan kah mungkin kah
1: hasil masuk peneliti mati nak adakah dedek persendirian
2: hasil
1: Iraq jual negerinya sempat
2: ada lagi ada setengah penduduk aku lah padi dembar nak dijual. Aku tebak nak pun boleh tahan lah kalau dijual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang umit nak tayar nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah padi saja. Padi nak.
1: So padi bayu kisah
2: nak. Bayu. Jadi nak aku tebak nak boleh tahan lah kalau dua ringgit ni kilo kalau ini kalau ni guni saya nak 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tebaknya nyuan sampai 20 guni taruh 20 guni. Tapi dah selalu ami mung ada setengah aku duduk kain nyuar lagi ada dah nyuar lah. Mung pedi demat dok jual ada tetina nak jadi ni tanahnya
0: tanahnya makanan binatang
2: dan makanan binatang dia.
1: Sebenarnya ada tiga balai kita suka makan pedi demat lagi. Namanya kanji.
2: Hanya kanji.
1: Betul.
2: Ada memang ada.
1: Okay, kerjakan Kate Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonominya ratus di kampung dan sepakat itina.
0: Ekonomi yang ada kampung itu selain nasibir rumah perlu padi, ada dah perlu sawit, ada dah perlu lada,
2: nanas
0: pun ada lagi.
2: Tapi dah bau-bau ti mi perlu kopi lah. Tapi kena semua penduduk kena berkelompok tapi individu lah. Individu kena semua ada dah berminat perlu nak perlu. Tapi ti saya tebak ko ada ma, kalau aku dah behem ada muahinya peruh kopi lah kopi lebrika saya.
1: Oh lebrika.
2: Lebrika ya.
0: Lebih kepada sawit lah.
2: Ahina sawit.
1: Secara individu.
0: Ya individu.
1: Okay, ada taruh ke kampung di Mekah mana kerjanya ke tanah dan setakat ini.
2: Sukat menyukat pasal tanah ti memuh menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau lot pertanian memang DBNA memang nyukat lah. Ami masih ngempan masuk pihak lain sebe. Era nyukat lot cain jadi individu bu lot lah. Ami masih ngempan lagi. Ami memang mi usul misain masa majlis das mengenai anugerah dua cain semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mak setibar undi masa cain memang mi pidaan lagi soalnya. Ami ngempan lah surat. Ami pun tengah unas menyurat lagi nak pihak lain sebe. Ini surat susulan. Surat susulan.
0: Ada lagi dah kena dah bembah surat. Ami terima surat masulan sebe. Contoh dia aku dua belah bembah masulan sebe.
2: Kalau perimeter ami dah tubih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung sebelah lah.
1: Okay, aku rasa ada tubih ni ada tempat tarikan benda minyak
2: kan? Ke
1: kampung
2: Gebiti. Sebenarnya ada.
3: Tempat nak ada.
2: Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tebak masuk segi Nikonnya Pimaguh tempat mati dengan skim padi payang. Kalau kita tebak view memang sekalinya kemudian memang kita tertarik. Selain daripada saya kami ada lagi gua ada di area saya tapi masih bayu di manilah dimajukan. Selain saya kami ada terjun lagi ada tipen pun ada lagi ada. Kalau kita tebuk nak area payang saya memang sesuai ada belah hiking nyar kilat hiking pun sesuai lagi ini ada kilat riada beriadah pun boleh dengan saya, tapi saya mah kami mengharaplah masuk kerjaan lain kali nak kami mungkin kami akan guna maju ke KSN lah.
1: Mungkin perancangan ada masa
3: yang sebab di kawasan skim perpayang saya selain daripada daitis lah Kutubuk kawasan skim perpayang jeran the merut semua kawasan telah diturap ya. Jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Ya, jadi tempat saya karena bala nang undat dam, dasagan saya kayak juga masuk skim payang saya. Tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah, tempat boleh mampu seperti seperti di rancan. Tetapi ya, pihak kerajaan perlu lah. And then the sambu ain ada bunga rekreasia. Yes,
2: memang ada bunga.
3: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui kon kita. Balana Haji magau ui ada naput. Naput sen. Dengan aku lagi kurasa tempat sen boleh lagi balana unda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat na naput bunga replisia sen boleh mengundah namung Gunung Gading.
2: Biasa bunga refleksi saya akan
3: dasarkan saya boleh mengundang bala sele ke aneka jadi saya harapan lah harapan
1: satu tarikan
3: ada tarikan
2: lagi pun tempat saya pun ini bo ada masa ada binatang binatang
3: ya
2: binatang dah
3: binatang mung ane punya saya buduh ane kata kalau mungkin jadi nanti ni
2: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya ane manuk
3: burung ruai,
2: ruai
3: sen, ini buat kita
2: awi.
3: Selalu ada nyala, ada sembuh.
2: Ada lagi penduduk, naput tanangnya jaguar.
1: Okay.
2: Naput sen lah.
0: Jaguar ni mau binatang.
1: So masih ada.
3: Tapi very seldom lah. Binatang-binatang zaman ini susah kita
2: tembus. Tapi sejarang lah, jarang. Tapi ada yang nakut lah.
3: Kayaknya ngaco. Gerak penuhnya memang boleh.
2: Kalau gerak memang
3: tiap hari boleh.
2: Memang iya.
0: Dengan lagi masuk jabatan perhutanan, menang tempat kami tiada jenis orkidnya tempat dibekun. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survey megau. Menang orkid ti dia paling pagunya tempat bekun kuat.
1: Tempat
0: yang ada riset.
3: The latest 10 nuburan yang ada bala perhutanan 6 nuburan kan 6 nuburan ada mandu bala 6 nuburan buat mudah riset lah. Sampai penduduk aku pun terkejut namari Haji masuk kebun nanyakan aku asihnya ada menik depan yang kuat nak. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Aku ada surat masuk pejabat bala CN. Aku menang.
1: Mungkin KK boleh bila anak ni mengharap KK lah dengan KK maju dia taruh buah kampung ti dia masa dia era mendeng.
2: Okay, memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan masuk infrastruktur lengkap serban kan minat lengkap saja modern dah bau-bau lah lepas in masuk segi keselamatan kami keselamatan penduduk terjamin terjaga lepas in ini pokoknya kalau masuk segi pertanian kami era modern kan lagi kalau masuk segi sosio ekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak nak modernkan lagi cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat na tanamnya berterusan saja dapat menjana ekonomi pendapatan ekonomi kami lepas end kami pun selesa dua pembangunan pemodenan nanti lah makin modern makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah
1: mungkin KK jika ada senat layan lagi
3: Memang harapan tiap-tiap kampung kami sebagai untuk kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur, ya, ya, infrastruktur dari kampung lah, kemudahan. Dada itis memang mung ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bo
0: asas,
3: bo asas membuat mutahir dengan memuade. Ada pun perlu itis di daerah demi untuk kemajuan de kampung, ya, pembangunan tersebutnya de paling paguna. Memang ada setengah-setengah mung ngamik de tebih pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing, ya. Jadi kami datu bi pelaman itisna ada cuma 670 meter saja, ya, jalan pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ane pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah, kain menyeluruh maksud. Oh. Yeah, yeah. Jadi walaupun ada tugi pelaman jarak CN, tetapi kami taruh buah kampung, kami sama minat.
2: Sama-sama. Yeah. Sebab tanah kami.
3: Tanah masih
2: kami.
3: Yeah. Kami ada dua jarak pertanian sebenarnya. Di memai anda tugi mawang, anda tugi mawang yang memang ada lagi. CN pun sama lagi. Kami taruh buah binu ada peminat. Ya. Yeah. Jadi sekiranya mani harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jerem pertanian dilaksanakan lebih mani lagi lah tambahan bertambah lagi lah. So di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan dapi-dapi dengan YB kerana kan memang keutamaan lah. Keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah. Demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukai sama, tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya, bekerja sama kami taruh, ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah kami menang kami ti pandai, yeah. Ya, tetapi oleh kerana kerja sama ada, yeah. Ya, segala ada ini datulah kami rupanya kira berjaya.
0: Pengharap kami saya mengajak bela perintah terutama masuk YP, Jabatan Pertanian, dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ni peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih masuk dari keluar kayu. Contoh membaja kayu yang kurang itu mira nambah nyungka tambahan lah dari segi baja racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi. Dengan penyukaan kami masuk YB, saya pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami akan nambah bibombong dengan nambah guna grandstand. Ada kemudahan ada bela belia.
2: Kami taruh KK Tubih di aku KK Anderson, KK Holland dengan KK Jekan mengucap terima kasih lagi kami kambat neg YB kami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mana-mana selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million million. Terima kasih dengan yang ini selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun aduh YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah. Saya pengharap kami.
1: Jadi terima kasih dengan taruh orang KK ketua kampung dan dapat bersama kita ada nanti tapi isi program cak penemuan kita ada kawasan tiba-tiba saja kita mau bersama dengan KK Holland anak nyalu masuk kampung Tebi Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Jekan anak Kemonton masuk kampung Tebi Pelaman dengan KK Anderson anak bos masuk kampung Tebi Bihem Seriannya. Dan bersama kita ada nanti definisi program jam penuh di kawasan Serian. Sejak kita kaping Pimancang-Pimancang dan Kampung Ti, dengan lagi kita ngajur nak ihon lagi kampung-kampung berdukun. Kita ada kaping Pimancang, sosial ekonomi Nyeratus dan kampung yang dapat dekat kampung jadi ini kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa dari ramadhan. Dan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa dan kita nanti berisi cara.
0: Sama-sama.

Yana tetamu sama-sama beribu dua lagu desa Gasni Dut Chevy. Lagu Masu Birayu Jaji Cinta. Harap dengan tiba rami ngocit lagu ino tu ya. Yudang puku moi ngaram itit ya, temo sama-sama ngocit program Jak Penu-Penu. Ingat dapat ngocit program Jak Penu-Penu di belang ngaram onu taruh ya pukul moi ngaram.

Jordan lagi berkongsi di info dua ingan. Iti pasal bitu nak dua pinusak jakit hantar virus di takah global. Ratus pemitia ada jaga pibresi tepat oi sak bebas sok binatang perosak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, rakyat disah jura awan pak mesti mit rakah bijaga-jaga.

Rona Denis nang selamat kami anu neg semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu ina. James Pangeran nang good evening DJ. Yo selamat ngarom dudu ingannya. Shelly Chung Tizen Lime nang selamat ngumi, selamat ngarom. Tuduk DJ do tuduk bala geng-geng awak. Yunung DJ request lagu Jebeng Deso Eliza Eliza Suzina ena. 7 suat geng-geng awah ena. Yo jak tapi boleh lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemitik Deso Charlie Chung Tizen Lime, lagu Deso Eliza Suzina, lagu Jebeng.

You know kita mau sama-sama berhibur dengan lagu desa Tonyo Spoji, lagu Seraru Gaon. You know tiap lagu bau ya. Ya, terima kasih Mr. Sam dan mau bersama aku dengan Ramiti. Terima kasih kedudu G Chun Fo, Elizabeth Joanne. Derek Asen boh, ada bokong-bokong de idoh sipot ku basa. Salam ya. Yo jam adin sepia duam, 2 minit lagi ngajak pukul periingan om. Atau mana pinupan segmen ngancang peta lepas iti tia otak yak ngojit abar pukul periingan om 20 radus Sok Nasional FM. Do terus bersama pengarun tak lupakan dan segmen ngaram pawan. Aku Lini Cemonya, terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye bye.

FM di 06.4 MHz di Kuching. DJ.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Station Malaysia.

Ragu Brahman dari Dr. Bahan kepada James Sim Jedayung Pimago Asar Siburan Dr. Tarum Minar Pasukur Prising Ngarum Seramai Ngarum Seramai Dapat Ingin Tadrum Segmen Ngarum Pawan Tayyat Ngarum Mati Ngarum Menurut Taruh Semang Taruh Nuburan Mei 2026 Bisa Mengaku Jerba Bertegas Junai Labari Pon Ke DJ Lala Tidak Bisa Mengasau Program Petri Taruh Jam Dekat Pukul Semang Dua Seterap Ngarum Dari masa terpendingan, terhadap cuba peraman ada tangan ragu-ragu di Mendoza sedia sopra sebagai terhadap dapat sama-sama hakik dengan agak singarap pukul semang singarap ripasana atari epicu dingin ya dalam segmen ngarum pawantak sebagai terhadap dapat sama-sama hakik dengan program rentak bauh di dapur ruang ngadok susun berdak penerbit Linda Jagim. Hari pasana terhadap cuba dingin peraman dekat pukul semang dua seterap ngarap sebayu tarik dapat sama-sama hakik dengan automasi wifi media sepukul semang dua dekat pukul enam isan-isan spiky amadi nanti 24 minit lepas pukul beri ngarap jam tadi studio seramang ngarap merebisi dengan di murah bisa maki di YFM media ngana ya dengan sabar kenang madi nanti kena apa-apa ya sambil ke dengan ke terima kasih sokongan di adudumian station YFM media di teman penghibur dengan ia nabrangan sama kunang madin nanti di nurak kerja pengenaingan selamat nurak kerja pengenai ia nabrangan di sama kunang madin nanti kedai dalam pemenu perangan di bamuto di bamuto karangan di bamuto sikerangan nakin nakit ke dalam pemenu ngan manya raju-raju ngan nakin ke tunak tu selamat tadi kiduk natap isa pemenu ngan selamat ngan mujuk dekat tempat di dok tuju yang dapat dengan jadinya tiap jual peraman adab tayi ngaraga peraman di Dr. Barnaba da Stensa Steven ngaraga di dan nyerah si punua

0: microsleep. Ini minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu di nek taruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah har bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan siada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ada di Jaraga Brahman di Dr. Mamada Desi dengan Rahayu Kurnia Harjobong di MUU. Terpuna benar pas pegur peris ngarom. Selamat ngarom, selamat tapi dapat dengar drum segmen ngarom pawan tak iat ngarom mati. Ngarom anu tarus mang taruh anu beran Mei 2026. Aku menegah berdengan ia nampil pansol pergi ya. Rega inyo petrol dengan diesel di Malaysia setaka Tanwati berbekal ya. Di asah di eskasen terendah sengkering nang ya. Sungguh pasaran global pcu nyejawin tekanan pimaat rega akibat konflik Asia Barat. Dalam tipu 4 negeri 20 anuburan Mei 2026 rega subsidi ia nebudi peri-perima kekal dengan harga RM1 per set per liter dengan di Sabah diesel ya, diesel di Sabah Sarawak dan Labuan kekal dengan harga RM2.05 di liter. Yang kami terdengar dikit ya, harga petrol dengan diesel di Singapura ini di harga di biar rega ada skasen mar anak ina peri ringgit 54 sen yang di liter diesel semang 2 ringgit taruh perut taruh sen di liter adi ya Renang Kuteja harga diskasen mar di Brunei ya, harga diskasen murah anak ina RM1.65 di liter nga sering nga peri peru 6 sen di liter yang harga diesel artinya harga petrol nga diesel yang tipu semangpat api guru so anuati semangpat anu pagi ya semangpat anu bulan Mei dan ke 20 anu bulan Mei 2026 ngana yang api nipan so peragah ya. Ia nak budi peri-perima meduk dok ngurang so taruh 100 liter nak 200 liter madinati ingat nak kami meting urusan tar herwa redirmin aren nak kedai aki urusan-urusan hadi dapat tak nurak redirmin aren nak daripada tak ruah ruah ada habian urusan di sepak ya. Halin angkut teja ngata sama-sama berjimat cermat. Terlebih sih mari nanti ya. Kami tadi ngak sungguh Malaysia pun kahris mari nanti habian krisis global pun kah krisis ya berkait dengan abikai tengah krisis global madinati pak iya Malaysia dah pak terjejas pak iya sentiasa ke ta re berjimat cermat sen kering nang isai tak dapat ngawar penyeruah duit kemenaga tada penyeruah ya penyeruah duit ada duit kami teruah serminaran ya kami teruah ada serminaran mesti tak mesti duit tak ruah ke ngana kami penting urusan tadi sepa atar dermin aren eh nama dengan mati nanti taruh perlu pilih menyerah pas pekerja peris dengan sama ngarem terus sop perkembangan terbisa dengan adik bestia sama kaya di YFM video ini cuman dia natap cun yang beraman adep tak ya ngaragu beraman dari Dr. Ban Muda Moni C ngaragu di dan aku media mu 2FM video RTM Kucing.

Lagi Brahman tadi Dr. Wan Abad Alfi Alvis. Brahmi Dokta, Brahman Sopra, Gerabi Singan, Adi Bestia bersama kita di Wi-Fi MPD ya. Harap Sopra kita Rami Pawon dan Ngaramati ya. Terima kasih ke di barangan Adi Bestia, Mian Station, Wi-Fi MPD, RTM Kuching. Bersama dengan Kuching, bertugas jenala balik pun ke DJ Lala di Wi-Fi MPD ya.

Ai kena ke hayat nah apa je bangsa pragi ya. Ati ina habis kait dengan Piala Dunia 2026 Capsule Japan TV RTM Unify TV tayang Soprag pon kapura Soprag 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ati ina agak dikenal ya di dekaga benda Menteri Komunikasi yang berhormat Dato' Fahmi Fazil. Eki danang RTM Unify TV red tayang Soprag pon karek proh Soprag 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ngana ada perlu tare di ke tempat beken hanga tare ninga ya ninga main bor pon ka perlawanan Piala Dunia 2026 mai bisa tanga ada di Remin Arut na grup PPA Remin Arut ngata sama ninga Piala Dunia 2026. Aku nak keberdingan yen barang sahabat kunang mandi nanti kedai dan paya-paya sambil kedinga ke aku nak keberdingan tak sahabat kunang mandi nanti ya kedai kerja selamat nurak kerja pengenaingan ya terima kasih ke di barangan adik bersama ke di main station wifi MBD ya ngaramati ngatasan sama praman ngana jadi ngatap cu ya praman adep tang ragu praman dari Dr. Bamda Jackson Boson ngam Magnificent 5 Pen ngaragu adidun bintangku.

Sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kena is abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuh moto jadi. Beken sok kena is ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu pangkas sepok beken sok pinjat moto. Urah teran sepok sok moto dapat dok hukum pangkas dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sewa 95 Perujuk ngak Akta Dijukni Akta Kerajaan Tempatan 95 Perujuk. Denyah teran sepok sok pinjat moto tak. Abang terun sok perik tak depuk.

pukul 9 ngarom. Bersama aku, Josh Martin dan Abar di YFM Bidoyo. Perita Bumitia Rikas nunjuk pegawai watas engklili di Bau. Adun engklili Dr. Johnny Kerayung Nyipa nang iti saat ngisi tempat osan pegawai watas demo pencen dua sawak deropas. Dan masa adin ratus di kawasan ino dipaksa pakai perkhidmatan di Opis Watas Lubuk Antu di Juwak Sokano. Dr. Johnny Kerayung Bisaya pinunjuk inoh ya odak lebih teratur sistem pentadbiran di engklili. Ya sebut teriti dalam sesi bahas, usul ingin terima kasih dan pengusap yang di Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Dewan Undangan Negeri Onuiti. Dan bahas bersama Adun Bawang Asan Dato' Sri Wong Sun Koh cadang pelitah dan mit kudu-kudu rakah saat tulungnya ada puluh kudus di kawasan Bawang Asan. Kodak soe ngin penurung subsidi baja, penurung belanja saat milih input kerja pimuluh, nambah pagu infrastruktur bayar subsidi pengakut hasil pimuluh. Tebokon, nambah pagu perkhidmatan teknikal bayar sedia skim loan de isok tokot bunga. Luar seino buka topat nguruk hasil, pimudah store modud bayar platform jual digital. Sektor pimuluh kudus di kawasan ino naik ayu duman dan ekonomi tempatan. Industri ino tong naik ayu ga duman dan penyedia barang man dong ngawal roga saat penyonang ratus di Sarawak amote di Sibu. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi kelima tapod pakat Semarahan jadi topat pingatur acara sukan ayu tiap sawak luar songin utung nuduk sektor kerajanomi. Menteri Belia Sukan Depi Masangnya Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara daya abuh nai dan on minggu iti ya abuh suak robih 2000 nanya'a sodang do luar negara. Ya sebut teritih dan sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Acara denglibat kategori setengah maraton 20.2 km, 9 km, 6 km, 20 km. Maraton pun 42 km. Doi abuh nai sawa itih betunak do atul pingramat betunak do kroja-kroja nai projek sistem aliran transit automasi ART pengjaka ya abuh nai dan sawa bau. Polis Kuching ya tuap kudu-kudu orang beramah do festival music Kuching di Padang Merdeka onunom itih. Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexen Nagachabu nang, orang yang abetuap tajuh pukul juk ngarom. Orang yang abetuap ialah orang monot, dua orang rapu trafik, RTM, rapu trafik orang Pearl, sipang orang wawasan so Wayang Street, orang Tun Abang Haji Openg nuju orang Berek nuju orang Pearl, dua orang Gambia nuju orang Tun Abang Haji Openg. Dan penorangnya, ia mitiak kerjasama ratus dan deraan odi ningak program ino dan nakit parking motokar dodoi posan di bingon orang. Bada dimuno obas bayar ge dan nakit ngatur jam pimonua do pakai orang alternatif saat ngurang penusah orang bidadog. Niknaan dari tempatan abetahan bisamah 2.7 gram dadah dan obstapis khas de kabung ondu sumia. Ketua Polis Watas Seratok DSP Matthew Manggi nang dari de berumur 32 sawa ino abab saya nyaa de berjua dada. Operasi abah naik kaban task force selepas terima penorang usah pukul 2 ngumi nok smong ngarom. Pemeriksa motapod ju mos plastik de ogi dadah syabu dan beg uman suspek. Dan penorang media ionam pemeriksa pin asing motapod suspek positif dadah luar seogi rekod jenayah oma penyarah dadah. Kes sebenyasat libat Seksyen 92-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 95-D Akta de Sama. Diniti sejak Enabar YFM dia bersedia ada Muhammad Al-Hadi Samsawi so Seksyen Berita Bersemasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

ya. Pukul simang suku singarap namun biasa tadi bersama dengan program Rentak Bau. Ida peruang ada susun pada penerbit Linda Jagim. Ngana, tapi cu dia ya. Peruang ada petang dengan di tengah ragu duet So Jimmy Will dengan Stephanie Bobby. Ngan ragu di dana Cinta dan Jinaka. Kelsi 2 FM Media. RTM Kuching.

Hai, bila pun lagi kita dah pergi ke Rabi program Rentak Bau kita dan dah keluar setiap ngara anu taruh pukul semahang suku ngara. Okey, jadi ini Kak Gah balap keping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya, Hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres, nginjam kita masih lagi jaga kan kita ya. Bagaimanapun mungkin tengah-tengah bala kita ada menguleng, ada kita memberihat ada masa itu. Sambil-sambil kita ngampan bata kita rabeus dengar reti. Sambil bata kita lagi nak ngayun bata kita, kita berhibur dengan semahang dengan lagu duduk sediaku dengan reti khas dek semua bala pengaping YFM Bidaya dengar Siti. Okey, dan tak kait matan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu Bidaya kita, lagu sebungas kita SNC masa penyanyi Jackson Boson bisa dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang. Najah dengan lagu Salau masa Stephanie rimpas N lagu Sobak Singumi.

Saya nama Atina Taro dengan lagu Ambah kita sama-sama kaping dengar Siti mengenai masih erat lagi. Mestilah erat lagi ya. Ngin kita ada juk lagi lagu. Ada bayi lagi udah tamak ko. Udah binain ko. Dengar ti. Manipan dengar ti ada taruh dengan lagu Iban. Da irak taban ku dengar ti mungkin ada habalah kita ada meh pernah kaping lagu ti. Jadi jak kita sama-sama berhibur dengan lagu Bekeni Meh Aku masa Alessandro limpas en lagu dah memang popular dah masa itina atiaih inya ngebana lagu Siti atiaih kon kita ya inya ngemak lagu Siti kengira kawai kengira Christmas kon kita ya desawak daknya nurna. Memang lagu ti cukup popular kawan kita. Lagu Tanangku Matina senca lagu Dayang Bintang masa penyanyi Mawat.

dengan Puan Bisamah lagi, penyanyi mawat Ascension orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain masukkan lagi antara lagu-lagu terpopular teman badak mawat Ascension ada Cik-Cik Kelinci. Semua lagu na berentak akunnya catchy, berentak rancak-rancak. Pak menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati na ini cara tinan ngakat batan asal ataupun ngekat ni kau kita mati na adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya Encik lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan kita berjam masih lagi jaga semena-mena. Angin program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada ketengah kerja dan masa itu nah, bagi bila kita ada kerja shift bingara. Okey, kima kita kerja, kima kita guna kerja kita negara Siti. Semadi kita guna kerja, kita berhibur dengan lagu-lagu berhibur. Kita ada program Rentak Bau dengan Reti. Masih lagi berada dengan tengah ngaban motor, gapi-gapi saja pinuju kita mungkin ada darah mun kerja, ada shipping hari tok jaga berapa pagi ataupun bala dengan kita ada meh mari kerja angin meh ubo shift ataupun ada bila kita ada luar rak mari nak ramin kiki kita ada abis pempanu kita dengar ti. Dengan seencak kita sama-sama berhibur dengan lagu kali ti, lagu kireng kita dua dengan lagu de taban ku ngarti seencah ni dengan lagu de bikanan menamamu cinta. Lagu di taman bada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Govinda. Rimpasan lagu bintang di taman bada Budak Kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Ban Kungarti. Dek dua lagi dengan lagu dan tak sama-sama berhibur. Jangan reti dalam program Rentak Bau Kita. Jangan senjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala adik kita, bala pemina-pemina setia, lagu dah cukup-cukup timbagah dan masa itu ada aplikasi TikTok kan kita. Senjata tak bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nah. Jak sama-sama kita kaping lagu The Maso Leondra bersama dengan Silet Open Up Fit Jason Jaron.

Sana mati nas mehang tengana lagu meh dawi nain kita dalam program rentah bau kita ngerti dengan sen memengan mah program kita dengar si menipan bakal mer beda put lagi kita mengabau dengan jam sama dengan sen aku selaku penerbit program rentah bau ucap sobing hara selamat beda put lagi dengan bye bye semua bala kita dengar.

0: Atu ragu iti. Kaningan dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisarem, dan pukul semangguh setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Rakyat Peramat Nadi Doktor Ban berada di Halilil. Ngaraku di dan Dayu ngepinyabar teban atak 25 minit lepas pukul sembang di Singar. Mian cemangarum, terima kasih lebih si dengar Nadi Obestia. Mian stesen wifi media atau bagi setengah jam dengan ngatari sama-sama Peramat dekat pukul 9.00 seterap ngarum.

Anda di Eja peringat ragu Pramansa Tira Scorpions. When the smoke is going down, Pramansa peraga perangana di Bestia. Mian Station YFM Video RTM Kuching. Apcu dingin tak pernah mana dapat tangan rumah dengan ragu di dog tebaan pada even flow. Dog niri sintan.

0: Atu ragu iti. Kaninga dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisaran dan pukul semangat setelah ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ragu Brahman dari Dr. Bahan pada John itu nampak sepinguji teman tamat di rumah perumahan dan pasal pukul semangat di Singarum. Ingat berdengar hamba tinggal nyami taman negara penerbangan segmen ngarum pawan tayat ngarum mati. Ingin terima kasih ke di perangan di bestia di YFM media. Harap ke so perangan menyerah mengenai ragu-ragu di Merdok Mien ya. Apitu itu rujam tak bersama ngarum mati dalam segmen ngarum pawan tangan berdengar ragu discussion di perangan so perangan ragu semeli pinyat amu. Sebaiknya terlebih cuu dia dengan di tengah ragu perangan Sosandra dengan ragu dia dan merepas seperogi. Terima kasih tu so peraga perangan pukul semua dah setiap ngarum atau dapat sama-sama kini dengan automasi YFM video sebayu hatare bersama dengan ingat ngarut media bekan nganus pagi dalam segmen Makat Karimuhas. Semangat ngarum kasau peraga pada peningi anu dibekan. Bye-bye.

Asong Rami Tekuruk Dua Dingan Ngojit Radio Sungguh Pun Moh Ngarom. Terima kasih Nutu Suaingan Kita Bu Ngojit Segmen Suang Dua Nuam. Paya Puas Ngojit Ragu Segmen Suang Dua Nuam Dingan Pingin Boringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap grumang radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak, kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar nanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Asok rami terkuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingibur ingan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap grumbang radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Dok utusok antah dog layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong an kedok rakyat busing nakit ngut tawan anda ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wat ke hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit sebanyak perlembagaan kita. Tengah ada jasaan angga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Taib panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki, supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas, sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nok pukul 6 pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep ini minyap kadah reda tarun adis sekejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: masak dia bila inyua. Tolu setengah orang tia inyua obuak. Dari patu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mungki rotong idog gentungang.
1: Eh, inoh nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia ke kerep turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya mondap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi peripul lima ku. Aduh. Mau buat dia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Ah, kejap lah kejap. Dah tak kisah beg duit ke ti. Okay.
0: Wah. Tobal mana beg duit mu no. Dia patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyam de bayar tambah nge. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ini.

Gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu pauperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu pauperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perka di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas puankah penghawa dingin. Kadah reder motor, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?
1: Dang sungi, dai jua sokupuak manusia. Idi preh, rawang ikan sposi, dua ikan spoin. Dang pago, pak.

0: Ning, adin mo kurukuan.
1: Tutan, gauna-unak ko. Umut ikuti segona na sagapin. Deko isiti.
0: Iya rah, tak dengar mo. Kan wadino wad urah manusia getoran uras. Dotoran tadang binatang makin boporot tadi dibdang pinitinado.
2: Jaga rah pebresi sungi atau piin puun pengidip.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan ya kipas puankah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

0: Sina, ingat aku dia Sina. Ni kata dia. Aku lihat naik drift dari bawah tu itu. Wow. Kena drift dia. Ni, dua tahun.
1: Maknanya orang mu, lakitnya. Dia mu drift terus mu datang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak barang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sibil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sinok sekosi, kirim kan barang lepulik muna no, sinok pasil no. Mun pengumuman manusia. Hmm, sibil kuat eh. Pak turu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tataran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtoin ni dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sih dah. Jangan-jangan abang ketam letak di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tek-tek ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-ga.
3: Duh. Aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni tak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang mana?
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suaruan dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangun merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub. Ayah pernah bohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biu kaya. Mon super baik.
1: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Pakai, sekian boboknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah suatu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dekter.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robih bogo ikin, robih bogo trafik. Duoh makin bogo serita, dia udah berani dibunuh rasa rami.

Jaan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atit sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang perik takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa geh.

0: Ingan ogi bakat beragu? Ingan ogi bakat naik lagu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
1: Maka gantia
0: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kai main di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hatu pakat industri music oto.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

doakan dan tanpa amang, tanpa anak dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, mendek perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mulai sorga. Juga dengan mi tiap penuh pemahan mi, nampun penyalami, mengemi ngampun di nyarap salang mi. Abang ngembana mi nak pencuba, tak perlu mi so pemiik. Sapa kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Bibit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dengan kuasa Roh Kudus akam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Pakai menyungka akam Tuhan, adu-adu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintu nyaga kami dan dengaru dalam bimakat beus berarti guru guna kerja kami pituun Roh Kudus kam Tuhan cina dudungan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama pengacau pencuba kuasa lebih senemi mancak maju dalam pengguna dalam kerja pituun Roh Kudus sekam Tuhan cina doa aduh dengan kami jaji pinagap jaji penyaga baik dan ini tunah kami dan kami diguru munah kerja kami dan anuti pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa dan itu dan nyaga dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan ia penuh bawa sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami sepuun dan uti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa penolong Roh Kudus. Adu-adu menu jaga kita, setina menek setuhai-tuhai. Amin.

0: 击了刺杀。
1: Semua ngasih pembuluhnya. Projek singgung sungai bergas mengjub mentaruh juta ringgit berguna rekas dog naik di Tanjung Riong Maludam. Baru bian cadang yang benar lawas dog katutakah jadi pitak reis di wilayah utara Sarawak. Pingurang pimenu beron di Sibu saman wilayah tengah Sarawak teban susah di rakyat. Selamat isisan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dius Dramagado Pruaso YFM Bidia. Madin Tengah Negara atau pegurungan report Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Isu tanah rerak di Mepang Rawut ngah singgung sungi patut raju dog nyerese. Adun Lingga Dayang Norazah kida atnang ati ngetak har dikena jadi tunduh atus ramat rakyat adi rea di kawasan pesisir. Ikan sakati setegar har tanah rerak adi jung benak jadi di Tanjung Riong Meludam kan i jarak mebukurang rebis mengmeter soarat bas Meludam Semarang. Ngana projek naik singgung bergas mengjuk pentaru juta ringgit dari buk perita persekutuan dog harap rekas dokenu sebayuh arat bahasana benak rusak. Arat nana dahde injawit arat Meludam Semarang pak ijadi rangkaian strategik sejematan Batang Luparni di Triso ke Meludam neg jematan Batang Seribasni menuju pusat. Aikan sakati tipu teban usul penghargaan tunduh pengenang tuan yang terutama Negeri Sarawak Tun Pahintri Dr. Wan Junaidi Tengku Jaffa di Udung Dun Mija. Dalam perkembang adi beken Dayang Norazah gi nyebut isu singgung rerag di Sungai Seduku Lingga adi rek sinek arat bas Seduku Lingga. Singgukana madin jakat dem semeng mita de. Pikarana berguna dog nyerese ngasir karkas i amai taban susah tunduk atus ramat dayaratus saman arat bas ka Lingga, Seduku, Stumbin saman Pasar Sri Aman. Nyebut pasar isu adi beken adun Lingga kedaat natin gapang rakyat pasar pemudah pi adi deh tatu kena di kawasan Tanah Baru Sembau neg Tanjung Bijat samun susah tekanan pin kurang di SMK Lingga. Samun dok teban ina isu pemudah telekomunikasi ngak internet di gedung Lingga ngak gedung Sit Maludam. Lawas patut dokatu takah jadi gedung penuh di Sarawak. Ati berguna dengan negap dingik pentadbiran kabedak raju pikembang di wilayah utara Reis Ati. Adun baklalan baru bian geratnang pikembang di lawas jaga raju pikembang kan ima kemas projek Aran Sabah Sarawak SSLR Aran Bas Pantai Utara samun katu takah Padang Beron Lawas. Projek ana renegap dingi pinjawit di Lawas kepada kawasan ana di Puun Pijikembang Ekonomi Mutas Baat samun integrasi serantau. Ngana Kabinet Sarawak dogmite pakai kuasa dari bo ordinan kawasan pentadbiran 2000 yang gerak aspirasi ana. Aikan sakati tipu der sesi perbahasan usul penghargaan tunuh pemiu pengenang tuan yang terutama Negeri Sarawak. Tanda-tanda baru bian mitik perita Sarawak bedak kasan bang pimiu rakyat asar samun nyedia pemuda yang ngajar bahasa pribumi di takah sekurah primary. Ordinan bahasa Sarawak menegah dog cadang yang nyebeke rakah ngajaga bahasa sok gaya institusi. Bramangana Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dan mite nyerjasama ngak komuniti pribumi samun ngerak adi bijak dalam pitak digital bahasa adat samun penyepuan tradisional masyarakat pribumi. Rakah tinggal jaga bang pemiu komuniti adi deh tiap berkembang gadem deh tui rek menyap. Tipu perbahasan adun Bukit Asik dan Atin Gapang I setegar pimaat rega tambang beron ke perkhidmatan anak dengurang di Sibu samun wilayah tengah Sarawak. Ayah nerakneng tambang beron Sibu Kuching marit nati dengatit nang pemar ripas rega tiket yang pimenutui taruh pru 5 minit dan report na bergan deg periratus 6 ringgit. Pemenu beron ada dengurang menegar teban susah tika penyita rami bas bait I harbikaut. Harana membedak penumpang terpaksa nanggung tipu transit adi tui samun kos pimenu adi bigatung. Ngana syarikat Beron Air Borneo dog harap kenu pinurai it nambah kiang pimenu Beron dar meris. Syarikat ana dog dapat dapat netap laluan adi bian pimitik bergantung di Mun Sibu sama netap tambang ngerega adi patut. Adi suas sesi perbahasan ina adun balingan Abdul Yaakob Arbi dan pengenangi ayu mitik proses ngatur parik baat kawasan Dun Sarawak patut rekas dognai. Ati nganetu sistem patat pentadbiran keperkhidmatan perintah dapat setama tuna aspirasi pikembang rais. Cadangan penambah kerusi Dun Negeri Perperi Kerusi Sok Mai Penduduk Kerusi dognya benar ditakah Dun Sewa Praja kemarin berguna tindakan adi raju. Abang Tun Sarawak dibayar membedak agi kawasan susah Redo Kendeng di sidah teban penjimar ke pengarun rakyat dalam kenu tanggungjawab ngera. Projek sistem pein matu daro di gedung muka patut rekas dognai. Adun daro Dr. Syafi'i Ahmad dalam perbahasan ni kedatang rakah hana berguna nganyerse susah pein di daro masa getipu anu rega. Sistem pinrah pein di daro madin bisa ngandi loji rawatan pein jemoreng samun pemerah pein pakai sistem akut di kapung pangtre daro. Susah tekanan pein di daro sebagai hati mujud dan nyerese ripas masang bekalan pein pakai sistem akut teban kapasiti 4 juta liter di andu MLD di kapung Pangtre. Sungguh mana so dua logiana nurak susah setegar andu rega adi jadi bau-bau hati. Ngana perintah patut pedia projek sistem pein matu daro adi merdongi benar sebayu hati. Hati ngana tu pemudah pein ada lebih sepegong ke jarit do pakai bedak masyarakat di kawasan TA. Piju Ungaga, Zon Ekonomi Tenaga dapat dopi bau di Temala Long Lama duk cadang jadi projek tenaga hijau skala baga adi dapat mengubah baram jadi hub tenaga bisik serantau. Adun Telang Usan, Datuk Dennis Ngau Kelatnang, inisiatif tenaga solar dan hidrogen skala baga anak rekuka peluang kerja samun nama kena infrastruktur. Ati regerak ke peluang ekonomi tiputui depan komuniti sepa pasar di Telang Usan. Tipu adi sama Datuk Dennis Ngau kambat kena plan katu takah sistem pemudah elektrik di kawasan Jok Sok Sepa Pasar. Ati sama projek hybrid solar dengan hidrogen di Long Bedian yang nambah kena pembekalan elektrik di Remin Betang. Sama untuk teban ka Udung ina pemite yang berda rekas pinurung Remin ka Mangsa Harsau di kudu-kudu kapung sama projek penyerah piin alternatif Sarawak Sawas adi medongi benar. Bekasuana, aikiran peragah potensi kerja nami ngabatan asar di baram adi saman air terjun Three Sisters ke cadangan Taman Alam Sebelah Jadi Bukit Keluan. Tipu adi sama Radio Kayan berguna sokongan adi tegap yang kasan dialek Kayan di sidah ngem penerang adi betul ke komuniti sepa pasar. Penambah kena sistem perkhidmatan perintah patut beramah dengan tindakan adiraju dan menentu agenda pikembang do kendu dengan ngasih kemujur. Adun ngemah, Anyi Jana Kedatnang, batan kerja prestasi bergantung ke responsif dan berguna di tiap dasar sambut inisiatif perintah negara rakyat. Setanda-tanda adun penting Violet Yong binti Perintah Sarawak berdak negap accountability berterang ke tadbir urus adi pedia di rakyat. Kedak isu bas adi Dr. Ban ini cadangan yang penyekebang parik kawasan perindustrian penting. Ayah minta perintah berdia kerja katu takai infrastruktur adi sedia agi dari mindah premis dagang adi metui kena operasi sama menyedia peluang kerja ngegerak ekonomi reis. Agenda adi bipaut menega dong minta kerjasama yang teban dasar adi lebih berterangka konsisten sama peninggal isu adi betul dong nura berdak rakyat. Komuniti Kelabit mitik Perintah Rais temit kira yet netap jawatan temenggong ke masyarakat tanah. Adun Mulu Datuk Gerawat Gala Kratnang, Komuniti Kelabit Madit Nati, bien struktur kerja ngubak masyarakat adepi pak imating jawatan Temenggong nimun komuniti orang Ulu adi beken. Nga agi i pengatat nana atik dapat negap sistem kepimpinan adat komuniti ana. Madit nati pengubak masyarakat komuniti Kelabit adi skasin begatung inah pemanca. Aikla nati di penulis segah repas bidapat nga premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg di Kuching. Gajah belah perdana Dr. Sua berdak dua projek naan ketua kaum ke pengubak masyarakat So Barrio. Tepuh adi sama Datuk Gerawat Gala harap beras Barrio dan nyebeke pakai jentera samun teknologi moden ia tambah dingin penyeruah i. Beras adi dog ngusah beda masyarakat Kelabit de bege amai bege proses perun dog nai nge gaya tradisional. Tepuh kerja beda perdana Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg agi ganyebet kudu-kudu program perun pedi adi andog kenu di kendak kawasan di Sarawak. Pijik kembangan dengan penerang ke masyarakat Kelabit pasar potensi ditipu je industri beras Barrio yang jadi sumber ekonomi komuniti. Yang ngemasgah peribasa put-put ni. Projek Senggung Sungai Bergas Mengju Puan Taru juta ringgit berguna rekas dongnai di Tanjung Riong Maludam. Baru biang cadang yang benda lawas Dukatu Taka jadi pitak rais di wilayah utara Sarawak. Pingurang pemenu Baron di Sibu samun wilayah tengah Sarawak teban susah di rakyat. Ati degasok YFMBD dok nyusun benda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadok nukar ke Pimio Biata benda LSKK so section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana selamat isesan ke Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Selamat berpagi, selamat berpagi yang 4 ya, 4 bulan 5 2026. Jadi dah berpagi ti bersama dengan aku DJ D.
1: Ya, dengan aku DJ NG.
0: Ada segmen Makat Krimu Khas, masuk pukul 6 berpagi sampai tu pukul 3 berpagi.
1: Ya, semua dah berpagi ti bersama dengan kami dua. Sekian lama lagi ya, DJ D. Ini memang ganda. Kambut lagi. Pasal ubat masa ini.
0: Ya, yeah, berani. Ya.
1: Berani ke berani dua? Kambut lagi. Masa saya nak dua, ada bertugas lagi. Jadi, pagi tik, bergabung sekali lagi, mi dua. The segment Makat Krimu Khas.
0: Jadi, dia pukul 6.30 berpagi mati, kita rekaping agah berpagi. Dengan sendak bidaya biata. Bidaya, buka sadong.
1: Ini murah malik lagi masa.
0: Pukul cuk. Pukul cuk berpagi.
1: Di, makat di, makat di. Makat krimu khas tu di. Okay. Ayu, pukul cuk berpagi.
0: Selalu duti pengaruh ya.
1: Ayu, di, me confuse je. Ngina konti, babar menda sama saja. Melainkan ada lampu kelip-kelipan.
0: Okay, ada pukul cuk berpagi. Kita ada keping agah berpagi. Dan sendak bidaya buka sadong. Dengan ada pukul cuk setengah, kita ada keping agah berpagi. Dan sendak bidaya bau jagoi. Dengan ada pukul mehi, saya macam nak kita ada topik
1: Mijang upi.
0: Jadi boleh kita boleh tebakkah abi Facebook kami. Anikah topik Mijang upi ambil dah berpagi ti.
1: Daerah sedia tayo dengan topik kita berpagi ti ya di. Mungkin daerah sedia tayo. Mungkin pun mata sika-sika guna kue gawai ya.
0: Betul.
1: Saya mau topik pagi mi dua ataupun mijang upi mi dua. Walaupun hanya nyap kopi. Hanya kopi pak ada kue. Kan ada kue. Ada
0: mesti sika kawan.
1: Nak imus buruk putung mus buruk lagi gondi mo. Okey, pasal kue gawai dia suka kini. Kue tradisional lah ya.
0: Betul.
1: Mati aku akan nyikin ni kue sudah suka dia masa gawai. Jadi saya mah topik pagi kita ataupun mijang kopi kita berpagi ni ya.
0: Okey. Jadi sebenarnya kita berhibur lagi tayar dengan lagu penghibur kita masuk TS Band Piluang Ketaruh.

Pantai Tanjung Riung ruruh meludam kritikal projek pinahan minan ongkos mengjuk poin taruh juta ringgit perlu pantas tunah. Baru bian cadang lawas pigatuh taraf jaji bahagian. Kurang pimpin Nubilon neg Sibu dengan wilayah tengah Sarawak ngebon penyusah neg rakyat. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Ti guru report kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penyusah pantai ruruh dengan tebing sungai ruruh perlu pantas ngilesi. Adun Linga Dayang Nur Aza Awang Sohor Menang tinan pijuho hal ngeben bahaya neginya ratus dengan jeran pesisir. Nemenang pantai ruruh de Tanjung Riung maludam itise makin teruk wang juho kurang semeng meter mesu jeran bahas maludam Semarang. Projek pinahan pantai ruruh minan ongkos mengjuk poin taruh juta ringgit dengan perintah persekutuan harap pantas tunah sebayu jeran bahas petud. Sekira kai pantas bitinak nahan pantai ruruh yang ngeben penyusah bahas neg jeran maludam Semarang jeran mesu jimatan batang lupar ini detriso neg maludam tok jimatan batang saribas ini nuju pusat. Dibedanti wang peluah usul ngucap terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kudung Dun Andu Nyanduna. Dayang Nur Aza peluah penyusah tanak tebing sungi seduku Lingga Ruruh itise makin senek jeran bahas. Tebing dehe kira-kira 50 meter. Penyusah perlu pantas ngelese ngin ngeban bahaya neg pingguna jeran bahas serta nganggu pimpenu neg Lingga, seduku, stumin serta baner Sri Aman. Penyusah beken, adun Lingga pidaan, penyusah rakyat kai cukup pingada umun bersih de kawasan Tanak Baru Semau neg Tanjung Bijat dengan de SMK Lingga. Nepidaan penyusah talian komunikasi dengan line internet de daerah Lingga serta daerah kecil Maludam. Lawas patut pigatuh taraf jaji ini bahagian de Sarawak. Tinanaga pentadbiran serta picapat pimancang de wilayah utara negeri. Adun Baklalan baru bian menang, lawas jangka terima ahi pimancang wang siap projek jeren Sarawak Sabah SSLR ngunah lebuh raya pantai utara serta pigatuh taraf padang bilon lawas. Semua projek ti ngancak lawas lebih maju, lebih paguh sistem pengangkut, lebih mudah berhubung dengan kawasan beken serta penting depi mancang ekonomi kawasan rantau ti. Kabinet Sarawak Dok Pinta minan kuasa derungan ordinan kawasan pentadbiran 2000 tinan pantas ngkerui pikarati. Nepidanti de sesi perbahasan usul terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak. Baru bian nyungka perintah Sarawak nyaga bahasa kaum asal dengan sedia belanya tinan ngajar bahasa asal de peringkat sekolah primary. Cadang ngada ordinan bahasa Sarawak tinan negap lagi langkah nyaga bahasa secara institusi. Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dok pinta kerjasama rapat dengan kaum asal serta pakar rekod serta nyimpan bahasa kaum asal adat dengan betan asal kaum de Sarawak. Lebih lagi bahasa kaum de makin jarang tinan balata bau kilaker dengan bahasa makin beragam. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek de pebahasana pidaan gago aseng bikait tambang bilon mahar dengan kurang perkhidmatan bilon de Sibu serta wilayah tengah Sarawak. Nemenang tambang bilon Sibu Kuching itise makin mahar menepan timpuh pimpanu terprima minit rega tiket bilon RM260.
Kurang pimpenu bilon dengan lebih susah, wang nyemut pingrami dengan kecemasan. Kira anti ngancak penumpang tuhai ngempen dengan ongkos lebih mahar. Setegel ti, harap syarikat Air Borneo nambah pimpenu bilon domestik dengan serantau Sarawak. Syarikat boleh numpu sedia pimpenu bilon ne kawasan lebih ahi misia mengsibu setengekel tambang bipatut. Nemenang sistem pimpenu bilon de Sarawak ini masuk perkhidmatan awam penting dedek rakyat. Sewa sesi perbahasan ti Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi menyungka pecepat kerja nyukat bau baat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Dinan jamin sistem pentadbiran dengan perkhidmatan perintah ngajah pimancang negeri makin pantas bikembang. Cadang kerusi Dun mesu mepudua itise era tambah neg prii-prii kerusi melulus terperingkat Dun sewataya itise perlu bitindak pantas. Kawasan Sarawak luas, ahi kawasan Johor anyap jaran bahas ngancak susah wakil rakyat ngeban pimancang di kawasan ti. Pinamah kerusi Dun lebih mudah dengan cepat kerja perkhidmatan perintah di kawasan sepak pasar. Langkah dipenting supaya nyaratus di kawasan utak terun dapat terima pimancang. Projek sistem umon matu daro senek bahagian muka perlu pantas tunah. Adun daro Dr. Syafi'i Ahmad menang, langkah ti penting tinan ngelese penyusah pingada umon bersih de daro, lebih lagi timpuh lega. Sistem umon de daro, mesuloji napis umon jemoreng, serta pingada umon minan sistem akut de kampung pangtre daro. Penyusah kai cukup umon de daro mekurang berlaku wang ngunah pingada umon bersih minan sistem akut peluang 4 juta liter umon ni anu de kampung pangtre. Menipan dua logiti pangka penyusah timpu lega bayu tuhai ti menganggu pingada umon neginya ratus. Perintah dok pinta numpu projek sistem umon daro melulus bayu ti. Langkah tinan jamin pingada umon cukup dedek inya ratus de kawasan ti. Pisilung lagi aga. Cadang zon ekonomi tinaga boleh pibau baram de temala long lama ini projek tinaga hijau secara bahas dapat ngubah baram jadi palen tinaga bersih rantau ti. Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Pidaan inisiatif tinaga solar dengan hidrogen secara bahas yang ngada peluang kerja dengan pagu lagi infrastruktur. Ti peluang ekonomi jangka masa tuhai dedek inya ratus kawasan sepak pasar de Telang Usan. Dato' Dennis Ngau terima pagu plan pigatu taraf sistem elektrik kawasan sepak pasar. Tipi berat plan projek hybrid solar dengan hidrogen delong bedian tidak ngada cukup elektrik dermintangan kawasan utak terun. Nenyungka pantas nyugon bantuan pramin neg memak sehuramin di tengah kampung setengunah projek pingada umon alternatif Sarawak Sawas melulus. Nebidaan potensi pinami dengan beton asal debaram piburut rimuan Three Sisters dengan cadang taman alam semula jadi Bukit Keluan. Perlu penyokong lebih negeri radio Kayan tinanyaga bahasa Kayan serta pagu lagi peregah penerang neginya ratus sepak pasar. Mpagu lagi cara perkhidmatan perintah perlu pantas tunah dengan rasa tanggungjawab adep. Langkati supaya plan pimancang cepat tunah dengan hasil lebih pagu. Adun Ngemah Anyi Jana menang, budaya kerja prestasi tinggi dengan responsif penting supaya tiap dasar dengan inisiatif perintah dapat tunah dedek rakyat.
Dun Pening Violet Yong nyungka Perintah Sarawak ngurus negeri dengan lebih telus bertanggungjawab dengan pentadbiran perintah nyaga pinguntung rakyat. Perkara penting Dr. Banna pasal plan kia bau kawasan perindustrian Pending. Nenyungka perintah pikatuh taraf infrastruktur de ade dibanding mindah pedagang, metuhai pedagang serta sedia peluang kerja dengan nulung ekonomi negeri. Agensi berkait dok pinta kerjasama guna dasar lebih paguh. Kaum Kelabit nyungka perintah negeri ngada jawatan temenggong dede kaum ti. Gapit Menteri de Office Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Pidaan, kaum Kelabit iti se ada susun pinuu pak legi enyap jawatan temenggong mengkaum orang ulu beken. Sekira ada temenggong dapat negap sistem pinuu kaum ti. Setakat iti se ketua kaum paling datuh bagi kaum Kelabit, Seninche Pemanca. Adun mulu pidanti nak milih saga berdeput dengan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching. Ada suwe 27 orang ketua kaum dengan ketua masyarakat Mesu Bario. Datuk Gerawat Gala harap Beras Bario dapat maju lebih lagi minan teknologi moden dengan peluang lebih ahi beras. Beras istimewati puruh kaum Kelabit minan pikakas tradisional. Nyaratus Bario harap perintah nulung sedia pikakas jentera moden. Timpuh Bidaputi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pidaan kongsi tinggah program pimancang puruh padi bideng tunah nehen kawasan beken de Sarawak. Kudung Dewan ubo pukul mahi 20 minit ngarena. Semengiju adun suwe bahas usul terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri. Kudung Dun pisilung lagi pukul prii berpagi ti. Tidak ngemas saga pun nabi naca bau. Pantai Tanjung Riong ruruh, malu dam kritikal, projek pinahan minan ongkos mengju poin taru juta ringgit perlu pantas tunah. Baru bian cadang lawas pigatuh taraf jaji bahagian. Kurang pimpinu bilon neg sibu dengan wilayah tengah Sarawak ngeban pinyusah neg rakyat. Dengan sen keti agah berupagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Jadi saya mencari mati dengan lagu penghibur kita ada berbagai tema. So, Rani Pat, Ambujang Tarigas.
1: Ya, bahasa Selako ya. Ambujang Tarigas. Ni nanti dah.
0: Bujang nanti.
1: Bujang.

0: Bujang, memang bujang. Dari bujang.
1: Dari bujang.
0: Dari bujang tu menut cukup handsome lah.
1: Gap.
0: Kau kita lari gap.
1: Confidence dia.
0: Tadi ambujang tarik gas. Jadi kena dayung beken lagi. Beken lagi dayung. Beken lagi. Di belajar bahasa selakor. Okey, Di.
1: Okey, dah pukul 7:30. Kita ada keping agah di menan senda bau jagoi dan berupa giti. Dengan dah pukul mahi, kita ada topik minjang upi. Saya macam nak anikah kuih tradisional ya.
0: Ya, masa musim ramai gawai. Mada suka-suka nak kuna kuja.
1: Jadi anikah ada favourite malah kita.
0: Suka. Nak ada ramin memang mampin angkuk lagi. Di, mana kaya? Pinangku, kuih tradisional ya.
1: Nasi di uang perayaan je.
0: Ya, uang masa gawai je. Masa rami je.
1: Masa rami.
0: Ya, pinangku ya. Macamnya bukan itu. Jadi ini kuih tradisional disuka kini makan masa musim rami menggawai. Ya, ada dah menang kuih jala ya.
1: Kita mana berkomen aja nak dah di Facebook.
0: Ihong malah menang kuih jala lah. Kayu masa CN ajak boleh makan. Masa gawai je. Neput kuih en. Mana lagi lah. Jadi mengenai belakang ini ada semua sebab saya bersama dengan Mi masa itu. Boleh komen di Facebook ya. Facebook live YFM BD ya.
1: Mati Mi macam komen belakang dengan kita di Facebook.
0: Masa lagi mati kita buka live TikTok lagi Adi. Live TikTok kita.
1: Ataupun line telefon.
0: Line telefon kita. Kuduh.
1: 02-25-643 ataupun 6-0.
0: Ya, saya mahu dua line telefon kita ya. Okey, sebab saya kita keping tayi agah di mana saya nak bawa jagoi. Pasti.
1: Jadi kita terus berhibur dengan lagu penghibur kita. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: YFM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Ha, atau nosak dia beli inyua. Tahu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakai tek boras mengkilo tong idogem tungang.
2: Eh, ino nangnya jimat tenaga. Moh dia PMX nang jimat tenaga do. Aku ti, dah lihat kalau tulak untuk kata ni. Boleh untuk kata oma, bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, mau obuak dia. Eh, takut ku nyam IC model yo.
2: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suara IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hogi yang ada bayar tambah nge.
3: Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kaku si je. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 Peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
4: Pukul 7.30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar, penusah tobing rarag Tanjung Riong Maludam memakin kritikal projek sinung tobing teman beranya semenjuk poin taruh juta ringgit patut rikas obuh nai. Masa depan wilayah utara baru bian cadang lawas obuh kakat jagin bahagian. Pengurang pimono birun ke Sibu do wilayah Tengah Sarawak ngin penusah nuduk rakyat. Selamat pagi bisa mendokok matina naundang abar suak YFM bedia demuti tengah abar. Abar pagi ti tajah pakai report udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Isu tobing raut duh tobing Sungai Rarag mesti rikas bengrosia. Adun Lingga Dayang Nurazah Awang Sohor Nang Itih nganya jaga pengeramat ratus tu sistem pengakut bingun raut. Ia nyatu dang kes tobing raut Rarag de Tanjung Riong Maludam dema makin kritikal sebab juo tobing terarag inuh kurang semung meter soalan ayuh Maludam Semarang. Reban inuh projek nai sinung na gerumbang deman beranya semunjuk poin taruh juta ringgit dari buat perintah persekutuan harap dapat rika sebenai ngedia orang ayuh hinoh potet. Sekira itu, itu bukan sejak ngin pasas dan orang penyambung Maludam Semarang pa'eh orang strategik so gimatan batang lupa ni de trisio ke Maludam negimatan batang seribas ni nuju pusa aniak. Ya sabudin niti terah ngin usul terima kasih ngin dang pengusap Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Udung Dun Sumia. Ruas Ninuh Dayang Nurazah Awang pun teban ke isu tobing sungi seduku lingga derarag duh makin sinek orang ayuh seduku lingga tobing inuh hadin jek supiah kira semeng meter. Hari ini mesti rikas obuh ngin penumpu sebab ngin pasas dan pengeramat nyaa dipakai orang ruas sok pasas nuduk orang ayuh kelingga seduku stumbin bayar pasas Sri Aman. Nyatuk isu dibuken adun lingga pun tauban gah pinusah rakyat berkait do pinusah piin di kawasan Tanah Bau Sembau di Tanjung Bijat bayar pinusah piin di doras di SMK Lingga. Abah taban ke isu penusah komunikasi do internet de kawasan lingga baya watas Maludam. Lawas patut obo kakat jagit ni bahagian puno de Sarawak. Iti rakah patut nganya nagap ada pentadbiran duh perikas pemasang dang wilayah utara negeri ti. Adun bak kelalan barubian nang lawas sakak nyenang riak doras masang repas projek oran de nyambung Sarawak Sabah SSLR naik lebuh raya pantai utara baya kakat takah padang birun lawas mesiap. Projek demunuk sakat nyenang ria namah paguh penyambung de lawas dua kakat kawasan ini dan pemukat ekonomi motas bad baya integrasi serantau. Luban ini, Kabinet Sarawak abu mitiak dak pakai kuasa dari buah ordinan kawasan pentadbiran 2000 nganyak rikas ria sen peniat ini. Ia sabut ini dan sesi bahas usul ingin terima kasih dan pengusap tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Sementara itu, baru bian pun mitiak berita Sarawak dan imak sina-sina etnik asal dunyukat beranya pakainya ngajar sina asal dan takah sekolah primary. Ordinan bahasa Sarawak pun obat cadang. Nganya nogap adik sejaka imak sina secara institusi. Ruban ini, Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC obah mitiak kerjasama dua komuniti asal dua pakai dua pakar bidang nganya jiken sina batan asal duh pengipuan etnik asal kang digital amateh sen sina demariak moyap. Dan perbahasana, adun Bukit Asik Joseph Chiang Ji ek nang depe Jin ek nang depe awun dan pimad dan roga tambang duh pimono birun demo makin kurang melibat sibu baya wilayah tengah Sarawak. Ia nang dai patut tamang birun sen pimono dekeda sibu Kuching adin meneg RM360 sen pimono de jegah mid masa taruh 25 minit. Pingurang pimono birun pun ngurang gah tepat guru amat tedang tipuh nuayu dua tipuh begaut. Iti dema da ada penumpang terpaksa nanggung tipuh transit de sekatui duh kos pimono de Bismar. Leban ino syarikat penerbangan Air Borneo berharap da peneduman nambah penyambung birun domestik duh serantau Sarawak. Syarikat ino da pengin pengidia dan pimono kekuasaan de agi bogeknya de kedak sibu ruas suak notap tambang de bipatut. Ia nang penyambung birun de Sarawak irah ni pematan ratus dekasan biguna do hida dijek pakainya karik utung sejak. Desuak gah dang sesi perbahasan ino irah adun balingan Abdul Yaakob Arbi dang pengusapa himitia proses nyusun bau bat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak reka sebenai. Iti hanya notap sistem pentadbiran dua penyedia perkhidmatan perintah nunak pendiat pemasang negeri derikas. Cadangan nama kerusi dun suak de moih puluh dua kang pri kerusi mok bongibona dan takah dun dan suak sumia duhadin kajen tindakan takah sombu. Sarawak de skup ayu me da agi kuasan de susahnya dekang dua itih me ngin penura nuduk pengarun rakyat naik tanggungjawab pe. Penama itih dia pemuda hade perintah ngin perkhidmatan baya perikas pemasang kang kuasan luar pasar. Raka itih guna 100 de kuasan aso onyong tarun di ria obos supiah so arus pemasang. Projek sistem PIN Matu Daro sinek bagian muka patut rikas sebuah naik dan perbahasan adun Daro Dr. Syafi'i Ahmad dan itih nganyak batai penusah PIN dan masih obuh ngejawin dan ratus de Daro amat tipuh raga. Sistem PIN de Daro adin itih masih neg suak loji PIN Jemoreng bayar pemudah PIN pakai sistem akut de kampung Pangtre Daro. Penusah PIN dari deras Daro dia iti mujur abuh ngurang pakai penyedia PIN suak sistem akut de dapat setia 4 juta liter dan ni ONU MLD de Kampung Pangtre. Pak Sungmunu suak duh loji mekurang PIN takar roga bawa iti ngin penusah nuduh. Takar roga bawa iti ngin penusah nuduh ratus. Reban ini perintah bermitiak dan ngin penyedia nuduh projek sistem PIN Matu Daro demo obong ibona dia itih nganyak ngin pemudah duduk ratus dekuasa nino. Ketubuk Duha Bar. Cadangan Zon Ekonomi Tenaga dapat abuh pibauh baram de Tamala Long Lama. Ireh projek tenaga hijau de ayuh de dapat ngubah baram jagin hab tenaga brosi serantau. Dan perbahasana, adun telang usan Datuk Dennis Ngaunang, inisiatif tenaga solar do hidrogen dan skala de ayuh ino dapat buka peluang kerja do nambah paguh infrastruktur. Iti pun taban ke peluang ekonomi ti pohomu sen komuniti luar pasar de telang usan. Sementara ini, Datuk Dennis ngau nyambut paguh plan pakainya kakak takah sistem pemudah elektrik de kawasan luar pasar desa. Iti de murid cadangan projek hybrid solar dua hidrogen de long bedian pakainya nambah penyedia elektrik kang bori romi-romin botang. Dan pengusapa ia toban ke pemitia nganya perikas pinurung naibori senmangsa har opui dan kudu-kudu kupu dua pemonu projek pin alternatif Sarawak sawas demo oboh ibonar. Ruasan ini ia pun tanan ke potensi kerja nomi dapatan asal de baram de kedak ribuan pin Three Sisters dua cadangan taman alam semula jadi Bukit Keluan. Sementara ini ia ingin ke sukong nuduk Radio Kayan nganya imak sinakayan dua ngin pinorang nudu komuniti luar pasar. Binama pagu sistem perkhidmatan perintah mesti rika sebuah naik duh ogi semangat penyerahan de bergatung. Iti nganya notab agenda pemasang dapur rika sebuah naik duh ngasi. Dan perbahasana adun ngemah anyi jana nang gaya kerja de ogi prestasi bergantung dua rikas pitindak cukup diguna nganya notab dasar dua inisiatif perintah dapat abuh tanan secara ngasih nuduk rakyat. Dan perbahasan sama adun penting Violet Yong mitiak perintah Sarawak dak naik tanggungjawab pesan rakyat. Kedak suat isu de tobana de murid cadangan pimasang bau kawasan perindustrian penting. Ia mitiak perintah dan ingin penyedia nuduk kerja kakak takah infrastruktur da ogi berbanding berarih kerja dagang demo tui operasi bayar sedia peruang kerja dunai duman nuduk ekonomi negeri. Agensi berkait pun bermitiak da kerjasama dan rakah naik dasar derobi stateng duh konsisten bayar pikiran penusah sebonar nura da rakyat. Komuniti Kelabit bermitiak Pada sebab komuniti Kelabit mitiak perintah negeri dak nai jawatan Temenggung sen komuniti ino. Adun Mulu Datuk Gerawat Gala nang komuniti Kelabit adin agi struktur pengubat depah Pak Gidoi Temenggung de kedak komuniti orang Ulu de Boken. Pakai pengungin jawatan ino itih dapat negap ada sistem penguru adat komuniti ino. Degadin Ketua Masyarakat de Kasen Omu Dekasin Somu sen komuniti Kelabit ialah pemanca. Ia sabut dan itik nuduk pengerang abang Rapa Semad berdapat hormat nuduk premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching. Ia nak bersama 27 orang ketua kaum, 2 ketua masyarakat Sok Bario. Sementara ini Datuk Gerawat Arab Pengeluar Boras Bario dapat abuh nama pakai teknologi moden duh nyin. Boras tak berperuah da komuniti Kelabit ino masih daik boga sebab proses puruha abuh naik pakai gaya oma. Komuniti Bario harap perintah dapat turung sedia pemudah nyin moden. Dan bidapat ino premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pun berkusi penorang berkait duh kudu-kudu program pemasang pemuruh podi da oboh naik dan kudu-kudu kawasan Boken da Sarawak. Penorang ino mo da komuniti Kelabit ninga potensi industri boras bario jagin otak ekonomi komuniti dan Sunni Solu. Ngan ku ngemas abar ku paribasa pun-pun, penusah tanah tobing radag Tanjung Riung meludam makin kritikal projek sinung tobing deman beranya semenjuk poin taruh juta ringgit patut rikas oboh naik. Masa depan wilayah utara baru bian cadang lawas oboh kakak jagin bigian. Pengurang pemono birun ke Sibu di wilayah tengah Sarawak ngin penusah nuduk rakyat. Dan Mutis Jabal, YFM Dayah di penyusun dan Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua menukar Kang Senabau dan George Martin. So, Syekson berita ewas masa RTM Kuching, Salam Malaysia Medani.

FM, YFM, YFM Gerak Bersama. Segmen Makatri Muhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi, YFM Bidaya Gerak Bersama.

0: Jadi saya macam mati nak lagu pinggir berita ada berupa gitu masuk Alicia Wani ko eleh dayung bidayuh bau.
1: Mana pun bidayuh buka sadong berupa gitu.
0: Dudu bisarian.
1: Ayah bisarian dayung bidayuh seriot.
0: Okay, sebab kita yeah. nak topik bincang ngopi kita ada berupa gitu sama-sama kita ada bergaya andu the andu ti saya macam sempat bulan 5 2026 dah berkuat kuasa pukul 7 berpagi kinuhai semeng 2 jam. Jadi gaya andu dah berpagi ti hujan ataupun mendung de kudu-kudu tempat de kawasan Miri dengan Limbang. Jadi anyam hujan de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Jadi gaya andu dadak kami andu ti saya mencena ribut peti ataupun hujan de kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Jadi anyam hujan de kawasan Betong, Sarike dengan Mukah. Jadi kira anu melaut de andu ti laut bergelombang kina tu 0.5 sampai tok 0.0 meter dengan angin ngumoi masuk pelbagai hala laju semeheng tok 20 kilometer ini jam. Jadi suhu dah andu ti si macam nak dobo taruh darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya macam nak mati nak gaya andu dah mempeluh pada Office Meteorology Malaysia dah ada 4 dan bulan 5 2026.
1: Saya mengharap kita sama-sama ngumit puan lagi ya info cuaca kita. Ngina kadang-kadang ya di hujan lagi. Kadang-kadang
0: peras. Betul.
1: Jadi ti kita sama ngomit puan lagi lah. Kena ipak gana na ramalan ni.
0: ramalan.
1: Ngantuk kalau kita ngantuk. Yeah. Ngantuk anu.
0: Ini pun sama-sama jaga pihak yeah. kita lagi nak.
1: Ya. Wangan du peras bakurang nyepmon. Ya. Yeah. Dengan minan baju ataupun pakaian de sesuai. Bah minan de baga-baga ketat-ketat nanti.
0: Peras.
1: Peras ya. Pemilihan color pun sama lagi di. Bah minan de putu-putu. Makin kaputa mati. Okay, pipuan tapi sama lagi peralihan monsun barat daya lagi ti ya. Yeah. Sen mak kadang-kadang kita orang lemah tenu tebek mendak cerah. Pak mati tiba-tiba pandai bangin.
0: Ya, yeah, mendung.
1: Merendam mendung ataupun tiba-tiba hujan.
0: Yeah.
1: Sen peralihan monsun barat daya ti ya. Jadi sen beda kita kadang-kadang tebek mani mati de pangku kainan du ti pandai berubah dengan.
0: Jadi sebab jadi bila pukul mahi bro pagi mati kita meira start kan ya. Yeah,
1: ya, start demi dulu. Mi start era ngundah kue gawai. Hai. Topik pagi kita sama ani kue traditional. Oh masa bi gawai. Kue suka kini ramaan.
0: Jadi boleh kita boleh komen di Facebook live WFM dia ya, ataupun dah boleh call me the number 02 2564 ataupun 2560.
1: Yeah.
0: Jadi
1: kita berhibur tak ya, di?
0: Kita berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Mekis.
1: Mekis.
0: Nyalu.